0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan,

0: فخامة الرئيس برافو سوبيانتو.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
0: أعرب في البداية عن بلغ اعتزازي.
2: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
1: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
5: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api yang tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
4: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karutla.
6: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
5: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
8: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
7: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
9: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
7: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
10: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
11: Isunya apa aja
10: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
7: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
11: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi undang-undang pemilu itu penting sih, apalagi buat apa menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
12: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang itu informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
3: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan undang-undang pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk panitia

yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan

0: diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiansi Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

99,1 Bro Soto Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi Hi-Fi dengan kereta kencan spesial untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Dan kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda dalam rangkaian Rio Pagi edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Selamat pagi tentunya kami ucapkan untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung ya di 99,1, dan juga pagi untuk Anda mungkin yang sudah berada di jalan menuju ke kantor ya, ke tempat kerja Anda, atau mungkin mengantar anak sekolah. Hati-hati aja di jalan pendengar, dan jangan lupa tetap perhatikan safety Anda di pagi hari ini. Dan tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analis BMKG Mbak Putri. Halo Mbak Putri, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan terdapat potensi terjadinya kekaburan udara akibat asap hingga berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kampar, Kelalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada siang hingga sore hari masih terdapat potensi terjadinya kekaburan udara akibat asap hingga berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan, Kampar, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada malam hari juga masih terdapat potensi terjadinya kekaburan udara hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Dan pada dini hari juga diperkirakan udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Peringatan dini pada hari ini waspada akan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Kampar, Pelalawan, dan Kota Dumai pada pagi, siang atau sore, serta malam dan dini hari. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.905 titik, di mana satu titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

Baik pendengar, soalnya kita beralih ke segmen Riau pagi ini, di mana kami akan hadirkan informasi dari Riau, yang di mana Pemprov Riau siap perkuat sinergi dengan Kapolda baru. Nah pendengar, pemerintah Provinsi Riau kini siap memperkuat kerjasama dengan Kapolda Riau yang baru, yaitu Inspektur Jenderal Polisi Arman Ahdian. Dilansir dari laman rri.co.id, komitmen ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi dalam acara kenal pamit Kapolda Riau di Pekanbaru pada Minggu 11 Oktober 2026 kemarin. Kerjasama ini penting untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di bumi lancang kuning. Mendengar, ada beberapa persoalan yang tentunya menjadi perhatian bersama, mulai dari pemberantasan narkotika, penanganan kebakaran hutan lahan, hingga perlindungan lingkungan. Di mana Pemprov Riau berharap koordinasi dengan Polda Riau ini semakin kuat, sehingga berbagai tantangan daerah bisa ditangani melalui kerjasama lintas sektor, bukan berjalan dengan sendiri-sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
4: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
4: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
3: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
4: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
4: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
3: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
4: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
3: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
4: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
5: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pendengar, masuk dengan informasi seputar Pemprov Riau yang siap perkuat sinergi dengan Kapolda baru. Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Riau juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Heri Heriawan, atas pengabdiannya selama memimpin Polda Riau. Salah satu program yang mendapatkan perhatian adalah Green Policing, yaitu pendekatan kepolisian yang turut mendorong kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, termasuk hutan dan juga lahan gambut yang ada di Provinsi Riau. Nah, pendengar, meskipun kini Heri Heriawan menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Pemprov Riau berharap komunikasi dan juga koordinasi tetap terjalin dengan baik. Dengan kepemimpinan baru di Polda Riau serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan keamanan masyarakat ini semakin terjaga, lingkungan tetap lestari, dan juga kesejahteraan masyarakat Riau tentunya terus meningkat. Demikian segmen Riau pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, dan setelah lagi jangan kemana-mana, karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog interaktif Riau Menyapa ke ruang dengar Anda, yang akan membahas anestesi untuk semua di setiap langkah kehidupan. Jadi tetaplah bersama kami di sini, di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
2: Ya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
3: Dek, di mana?
2: Bangun, udah siang.
3: Ya, bentar ah.
2: Kapan jemput aku?
3: Sekarang ya.
2: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
3: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk pagi hari ini nanti insya Allah kita akan ikuti program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan pagi ini kita akan membahas terkait batas akhir LKPM triwulan ketiga 2026 ya. Dan insyaallah nanti akan hadir narasumber kita, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, Bapak Insinyur Haji Khairi Fahrizal STMPWK, yang akan hadir beberapa saat lagi pendengar ya. Dan untuk itu pendengar tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Rp50 ya Bu. Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
13: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
12: Ini kembaliannya, Mas.
14: Makasih, Mbak.
12: Hobi banget bikin duit lecek.
14: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
12: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
14: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
12: Yalah, bebas.
15: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu?
12: Korea? Jerman.
15: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
12: Bukannya itu Argentina.
15: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
16: Hah?
17: Sahabat, tidak tahu karena membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
18: Panggilan kepada Bapak Rambo.
19: Makan yuk.
18: Bapak
19: makan apa? Rambo tuh, di sana.
20: Makanan luar negeri tuh.
19: Iya, ayo.
20: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
19: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
20: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
19: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
20: Yuh, kenapa?
19: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
20: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
19: Mana?
20: Makan sate seafood.
21: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
22: Assalamualaikum.
23: Shalom.
24: Namo Buddhaya.
22: Salam kebajikan.
23: Tuhan memberkati.
22: Om Swastiastu.
0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
2: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Rini Fakhriani. Baik pendengar, pada pagi ini kita akan membahas tema kita tentang batas akhir laporan kegiatan penanaman modal atau disingkat dengan LKPM untuk triwulan ketiga tahun 2026 pendengar. Nah, untuk itu kami sampaikan juga buat para pendengar, para pemirsa kita yang ingin berdiskusi ya, ataupun ingin mengajukan pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan di line telepon kami 0823-8836-4742. Tentu saja setelah nanti kita akan membahas tentang tema kita bersama narasumber kita nanti ya. Dan pendengar, untuk itu pagi ini kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Bengkalis. Tentu saja narasumber yang memang sudah berkompeten di bidangnya terkait tema kita pagi ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Bapak Insinyur Haji Khairi Fahrizal, STMPWK. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Khairi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini. Iya. Ketemu lagi.
1: Memang kebetulan kita memang harus membahas tentang hari ini gitu ya Pak Khairi.
2: Selamat pagi juga buat seluruh pendengar yang hadir pada kesempatan ini.
1: Baik, terima kasih Pak Khairi sudah berkesempatan hadir di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk selanjutnya di pagi ini kita membahas tentang batas akhir laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM triwulan ketiga 2026 ya Pak Khairi ya. Nah, ini Pak Khairi, seperti kita ketahui bahwa laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM ini adalah sebuah kewajiban ya. Ini memang bukan sekedar formalitas, dan ini merupakan cerminan denyut nadi investasi kita. Dan untuk triwulan ketiga periode Juli sampai September ya, 2026 ini. Ini batas akhirnya kapan ini pelaporannya, Pak Khairi?
2: Oke, baik. Perlu kami informasikan ya bahwa laporan kegiatan penanaman modal ini kan sebenarnya laporan periodik yang harus di-upgrade terus setiap perusahaan yang memiliki NIB. Setiap usaha yang memiliki NIB. Kalau usaha kecil itu dia dilakukan per semester. Sementara untuk usaha menengah besar itu dilakukan secara triwulan. Dan ini sebetulnya untuk periode sekarang sampai dengan 15 Oktober ini, 1 sampai dengan 15 Oktober ini masa periode triwulan ketiga. Untuk triwulan akhirnya itu akan dilakukan di Januari nanti.
1: Okay. Nah, seperti itu. Berarti ini masih ada waktu lagi ya?
2: Masih ada sekitar laporannya. Ya, 3 hari lagi ya.
1: 3 hari lagi. Oke, berarti yang triwulan ini khusus untuk pengusaha menengah
2: besar.
1: Besar.
2: Untuk triwulan ketiga.
1: Nah, ini bagaimana ini sampai saat ini tingkat kepatuhan dari pelaku usaha kita di Bengkalis nih, Pak Khairi?
2: Baik, jadi begini, sebenarnya kalau kita bicara secara umum dulu ya terkait dengan investasi, investasi ini kan terus didorong oleh pemerintah sebenarnya. Ada investasi yang sifatnya sekaligus besar. Mungkin sebagian orang juga memahami investasi itu adalah sesuatu yang tiba-tiba besar seperti itu. Ada bangun kilang gitu ya, ada bangun yang luar biasa, kemudian itu baru dianggap investasi. Sebenarnya tidak seperti itu kita menghitung investasi yang terjadi di suatu daerah itu, khususnya di Kabupaten Bengkalis juga. Nah, investasi itu dihitung seluruh uang yang masuk ya, yang masuk yang digunakan untuk ada peningkatan tenaga kerja, ada peningkatan pembangunan pada suatu objek usaha seperti itu ya. Itu tetap dinilai sebagai investasi gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh para usaha atau pemilik usaha seperti itu, itu tetap dinilai sebagai investasi. Dan secara periodik itu harus dilaporkan. Karena investasi yang kita hitung itu kalau sekarang itu yang tercatat di dalam sistem informasi yang kita sebut OSS, Online Single Submission System. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami. Jadi secara resmi pemerintah itu merilis nilai investasi suatu daerah itu berdasarkan angka yang tercantum di situ. Jadi itulah mungkin kenapa penting berdasarkan dasar hukum yang ada ya di PP 25 sekarang ya. Ini menjadi satu kewajiban gitu. Ada Undang-Undang 25 2007, kemudian terakhir itu ada Peraturan BKPM nomor 5 tahun 2025 dan dirubah terakhir ya di 2020. Ini yang menjadikan kewajiban semua pelaku usaha untuk melaporkan LKPM agar usaha mereka itu terpantau sebenarnya, tercatat nilai investasinya. Kemudian tenaga kerja tenaga kerja yang direkrut termasuk intinya sebenarnya ada juga permasalahan apa yang mereka hadapi yang menjadi kendala mereka dalam melakukan investasi itu juga dilaporkan, sehingga pemerintah bisa mengambil tindakan yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memudahkan mereka lah, seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya perlu dipahami.
1: Baru terus dievaluasi gitu ya perusahaannya.
2: Triwulan untuk perusahaan menengah dan besar, kemudian usaha kecil itu per semester.
1: Nah, terus ini bagaimana nih tingkat kepatuhan dari pelaku usahanya?
2: Nah, kalau bicara kepatuhan berdasarkan evaluasi terakhir kita untuk usaha menengah besar di Kabupaten Bengkalis itu memang masih rendah Mbak Rini. Masih rendah karena memang most 50 lah ya, 50% baru mungkin.
1: Alasannya?
2: Itu pun belum. Nah, ini yang mungkin masih menjadi tantangan bagi kami untuk mensosialisasikan dan sekaligus mengedukasi kepada para pelaku usaha ini untuk peduli terhadap ini. Nah, makanya dalam beberapa kampanye yang kita lakukan di dalam 2 minggu terakhir ini, termasuk di bulan September akhir kemarin, terkait dengan sanksi administratif yang akan kita genakan kepada perusahaan yang tidak patuh ya. Jadi ada sanksi yang sifatnya berjenjang. Ada teguran pertama, itu harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu berapa hari, seperti itu. Kemudian kalau tidak ditindaklanjuti, nanti ada teguran kedua. Dan bisa saja nanti kalau dia sifatnya parah, udah berapa kali tidak lapor dan kami pantau itu, teguran ketiga itu nanti pemberhentian sementara, pembekuan izin, seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadi di para pengusaha kita di Kabupaten Bengkalis.
1: Pembekuan izin, bukan langsung dicabut izinnya ya?
2: Kalau tidak diizinkan, bisa jadi dicabut izinnya, seperti itu.
1: Mungkin ada rentang waktunya dari pembekuan izin usaha, terus lalu setelah itu nanti akan dicabut, karena ini akan memberikan dampak terhadap pelaku usahanya sendiri, tetapi ini juga dampak bagi karyawannya di sana ya.
2: Betul. Ini kan sifatnya ini ya Mbak Rini ya. Ya, kita mantau, kemudian kita pengen tahu sebetulnya kendala apa saja. Yang dipantau itu juga tidak hanya modal yang beredar, kemudian ada tenaga kerja juga. Nah, tenaga kerja yang terserap berapa. Nah, ini juga perlu kita evaluasi terus menerus. Kadang-kadang kan ada perusahaan yang tidak melaporkan jumlah tenaga kerja. Nah, ini kan berdampak secara ekonomi makro ya. Jadi kita tidak bisa melihat sebetulnya gambaran atau refleksi dari putaran uang, kemudian penyerapan tenaga kerja kita kalau seandainya tidak dilaporkan. Ini yang mungkin kita rapikan supaya nanti kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi itu itu jauh lebih akurat sekiranya kita basis data yang tepat, seperti itu.
1: Jadi memang ini luar biasa sekali. Jadi LKPM ini adalah data yang sangat vital begitu Pak ya. Ini bukan hanya laporan angka, tetapi mungkin ada menjadi suatu dasar bagi pemerintah kita dalam mengambil kebijakan investasi begitu Pak ya. Ini semua sebuah pencerahan juga bagi seluruh pelaku usaha yang memang harus punya rasa kesadaran ya untuk melakukan pelaporan seperti itu. Nah, kemudian Pak, untuk memperjelas lagi ini, apa saja kategori pelaku usaha yang pada triwulan 3 ini yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya Pak?
2: Oke, kategori pelaku usaha itu kan ada yang usaha kecil, kemudian ada menengah dan besar. Nah, yang masuk ke dalam kategori lapor di tahun 2000 di periode 3 ini, di triwulan ini adalah menengah dan besar. Jadi menengah dan besar UMKM itu kan dikategorikan ada beberapa kategori ya. Nah, untuk yang menengah besar ini yang diwajibkan di tahun di periode 1 sampai dengan 15 Oktober. Nah, kami melihat berdasarkan evaluasi memang kecenderungan pelaku usaha kita di Bengkalis untuk melaporkan ini masih rendah. Jadi dalam beberapa ini kita mengutamakan campaign dulu lah.
1: Yeah.
2: Nah, sejauh yang kita evaluasi juga selama ini mungkin kita belum juga secara strict ya, secara tegas untuk menerapkan sanksi administratif ke perusahaan. Dan kali ini mungkin kami akan lakukan itu secara tegas. Ini juga sebetulnya melihat dari sekian ribu ya, sekian ribu perusahaan, kemudian usaha, kemudian di usaha menengah besarnya juga cukup banyak. Apakah usaha ini memang semuanya masih aktif atau tidak, ini juga bagian dari kita evaluasi. Karena kita tidak mau juga ada yang sifatnya dorman, artinya itu ada pengusaha atau badan usaha itu tidur saja sebenarnya, tapi tercatat sebagai satu badan usaha yang kita harap dia melakukan geliat ekonomi. Nah, ini juga bukan satu poin yang bagus. Jadi kita pengen nanti ke depan dengan kita melakukan patuh administrasi, kemudian penggunaan administrasi segala macam, kalau ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak aktif atau dorman itu ditutup, kita tutup saja, kita cabut KBLI-nya, kemudian dia tidak lagi dihitung sebagai apa namanya itu entitas yang akan kita hitung, kita harapkan berinvestasi. Nah, itu yang akan kami lakukan, sehingga nanti pendataan terkait dengan investasi dan proyeksi-proyeksi terkait dengan data-data yang akan kita gunakan untuk kebijakan ekonomi itu jauh lebih akurat. Itu kita harapkan.
1: Jadi tadi sesuai data yang disampaikan tadi bahwa di Bengkalis ini ada pelaku usaha untuk menengah dan besar begitu, masih belum adanya kesadaran ya untuk melakukan laporan. Artinya ya tidak semuanya sih, tetapi mungkin ada 50-50 begitu.
2: Kurang dari 50% partisipasi. Tingkat partisipasi kurang masih 50%. Dan ini juga mungkin challenge-nya ya. Artinya ada tantangan kami untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara lebih masif. Karena bisa jadi mungkin tidak taat itu dikenakan memang pemahamannya kurang, barangkali seperti itu. Ada informasi yang kurang, gimana sih melaporkan? Sebenarnya melaporkan nggak susah.
1: Hanya saja apa saja yang harus dilaporkan?
2: Jadi ini bukan hanya lapor-lapor gitu, Maria. Jadi pelaporan itu kita harus melaporkan modal yang digunakan, modal yang diinikan, secara sistem sebenarnya. Dia dilaporkan di sistem, tapi buat pelaku usaha kita yang mungkin hari ini masih belum begitu familiar atau baru pertama kali lah, atau selama ini tuh karena nggak tahu mungkin tidak melaporkan, kita juga menyediakan saluran informasi itu ada juga di kantor klinik investasi. Jadi kita siapkan selama periode masa laporan 1 sampai dengan 15 ini di kantor ada timnya yang mendukung. Ketika memang ada kesulitan atau memang tidak tahu, itu bisa dikontak nomornya, bisa dikontak nomornya, kemudian kita akan bantu secara penuh. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi sistem informasi yang memantau perkembangan pelaporan ini, kami menyebutnya Satria ya. Jadi secara real time kita akan memantau terus tuh ada perusahaan yang masuk, kemudian nanti dia terverifikasi, itu berapa, terreject berapa, dan di reject ini kami akan follow up lagi. Kenapa laporannya di reject seperti itu. Jadi investasi ini jatuh tidak langsung bottom up gitu saja, Mbak. Jadi dia dilaporkan, kemudian itu diverifikasi kalau sesuai kewenangan ya, kalau kewenangan perusahaannya itu masuk kategori provinsi yang mengevaluasi, kemudian kalau di kabupaten, dan itu terakhir nanti akan diverifikasi lagi oleh BKPM. Jadi investasi yang dilakukan oleh dia dilaporkan itu juga harus masuk akal. Seperti itu. Dia akan jadi tanya, begitu dia ada tanda tanya ini kenapa besar banget gitu, atau ini kenapa tidak lapor sama sekali. Itu juga bagian dari yang kita pantau di periode laporan seperti itu.
1: Jadi ketidakpatuhan dari pelaku usaha ini berarti bukan sejak tahun ini saja, sudah berapa tahun kebelakang ini?
2: Nah, itu dia. Kalau berdasarkan hasil evaluasi ya, karena baru sistem yang kita bangun itu untuk memantau secara real time ini baru kali ini kita gunakan. Terpantaunya memang dari apa namanya itu data series yang kita punya, tingkat partisipasi itu masih rendah, masih rendah. Jadi berkesimpulan mungkin sementara ini bahwa ada hal yang mungkin terkait dengan edukasi juga masih kita perlu perdalam lagi, sehingga para pelaku usaha kita paham betul kewajibannya, dan dengan demikian juga nanti secara terus menerus itu mengupgrade sistem yang ada di dalam LKPM mereka, apa OSS mereka. Jadi kalau saya melihat tuh banyak pengusaha kita yang menjadikan OSS ini hanya untuk ngurus izin saja. Jadi begitu sudah dapat NIB, mereka menganggap OSS sudah selesai. Sebenarnya OSS itu tidak habis di situ, Bu Reni. Jadi dia seperti kantor kecil kita digital, yang itu datanya terus harus diupdate secara berkala. Nah, jadi apapun perubahan di perusahaan itu harus dilakukan perubahan di situ juga, sehingga cerminan dari perusahaan kita itu bisa dilihat dari OSS. Nah, ini yang poin yang saya kira belum ada di seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bengkalis.
1: Berarti bisa bisa melakukan pelaporannya secara digital ataupun secara manual juga?
2: Manual sebenarnya tidak ada lagi.
1: Oh, tidak ada lagi ya?
2: Semua berbasis digital.
1: Berbasis digital ya?
2: Cuman kalau ada kendala, itu kita siap bantu di masa periode pelaporan. Kita siapkan tim khusus yang untuk mendampingi seperti itu. Semua kesulitan kita usahakan diatasi pada masa periode ini.
1: Mungkin sebelum pelaku usaha kita untuk yang masih menunda-nunda, mungkin bukan maksud untuk tidak melaporkan, tetapi mungkin menunda-nunda sehingga terjadi keterlambatan.
2: Betul.
1: Begitu ya.
2: Tetapi, jadi 3 hari ya.
1: Apa ini tindakan dari dinas kita nih, Pak? Apakah dari petugas dinas kita ini menjemput bola langsung ke perusahaannya atau seperti apa?
2: Jadi begini, kalau sistem yang kami lakukan berbasis aplikasi Satria itu kan kita dapat rilis perusahaan yang setiap hari, setiap hari yang sudah lapor itu kan akan kita evaluasi, dan kita akan punya list perusahaan mulai dari kemungkinan investasinya besar, ya khusus-khusus untuk perusahaan-perusahaan yang masa-masa periode konstruksi atau masa pembangunan ada masa berinvestasi, dari 1 sampai dengan 200 perusahaan. Jadi ini setiap hari itu akan kita hubungi. PIC yang kita bentuk itu akan menghubungi sekitar 200 perusahaan satu hari. Nah, ini dihubungi, kemudian begitu sudah melaporkan dia akan berganti lagi 200. Jadi terus-menerus. Terus-menerus kita lakukan seperti itu. Dan seluruh media saya sudah arahkan juga teman-teman di PTSP juga yang masuk ke dalam PIC ini untuk menghubungi melalui media yang dimiliki oleh badan usaha. Jadi baik email maupun nomor WhatsApp yang mereka punya. Termasuk peringatan-peringatan yang kita lakukan, misalnya -7 kemarin, -7 gitu, sudah ini kalau ada kendala hubungi ini, itu semua kita lakukan dari email dan disampaikan kepada pelaku usaha. Jadi kita harap sudah dilakukan peringatan, kemudian ketika nanti endingnya ternyata tidak diindahkan juga, kami juga sudah memiliki hak untuk menyampaikan teguran tertulis tingkat pertama itu kepada pelaku usaha yang tidak patuh. Nah, ini yang mungkin kita coba luruskan kembali, kita tegaskan di periode ini. Mudah-mudahan investasi kita jauh lebih akurat pencatatannya di periode ini.
1: Jadi kita memang lebih tahu juga nih bagaimana perkembangan realisasi dari investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha gitu ya.
2: Betul.
1: Pak Heri ya.
2: Sebetulnya masih banyak yang beredar ya, karena kita melihat masih banyak swasta yang bergerak untuk membangun. Kemudian walaupun dari sisi pemerintah barangkali kita tahu sama tahu sekarang masanya ini ya, apa efisiensi, tapi geliat usaha masih tetap berjalan. Dan ini menunjukkan bahwa investasi masih cukup bagus kelihatnya, hanya saja pencatatannya yang perlu kita rapiin dulu.
1: Baik, pendengar, untuk Anda juga yang ingin bersama-sama kami berdiskusi ataupun mengajukan pertanyaan terkait tema kita pagi ini, silakan di 0823-8836-4742. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak?
3: Ya enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Waduh, mati aku jualan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong.
0: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya.
2: Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintai Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Panggilan kepada Bapak Rambo.
5: Makan yuk.
4: Bapak
5: makan apa? Rambo tuh di sana
6: makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
6: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
6: Makan sate seafood.
7: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Terima kasih pendengar.

0: Itu terdata berapa banyak nih perusahaan di Bengkalis kita, Pak?
1: Kalau untuk periode laporan kali ini, ya, ketiga ini, kalau perusahaan menengah besar itu terdata sekitar 400-an perusahaan. Hanya saja memang perlu kita pahami, kalau kita bicara LKPM ini, dia bukan perusahaannya, tetapi KBLI. Jadi unit ini ya, unit usaha yang mereka punya. Okay. Jadi dilaporkan per KBLI. Karena ada beberapa perusahaan itu memiliki usaha yang berbeda, gitu, usaha sesuai dengan KBLI-nya.
0: Okay.
1: Nah, yang dilaporkan itu per KBLI. Jadi cukup banyak sebenarnya yang kita tunggu laporan masuknya, dan kami juga mengejar ininya itu, mengejar datanya itu sesuai dengan jumlah KBLI yang ada gitu, jadi banyak. Nah, 400-an perusahaan ini bisa jadi 3 atau 4 kali lipatnya gitu, yang harus melaporkan, karena kan KBLI-nya bisa 4 sampai berapa,
0: lebih
1: dari 1 biasanya.
0: Oke, baik, kita sudah ada penelpon yang bergabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Rini, sama Bapak apa Bu?
0: Pak Haji Khairi, Pak.
2: Pak Haji Khairi, mudah-mudahan sehat panjang umur dan rezeki Pak Khairi.
0: Baik, silakan Pak Suhaimi, pertanyaannya Pak.
2: Nanya Bu Alusiri, masalah tadi Bu Alusiri, ada perusahaan itu umpamanya kolam udang. Itu kebun sawit kan banyak sekarang Bu Alusiri, apalagi kecamatan Sakti, kecamatan Bandar Sebana. Nah, itu banyak tu. Kalau kolam udang di Bengkalis ni masyarakat aku rasa yang besar 5 tu. Udang dibawa ke malah ke luar negeri Singapura. Itu apakah ada laporan tak Pak Ferry? Sawit tu, jadi kan income untuk pemerintah tu, kalau tak ada laporan itu macam mana Pak Ferry? Apakah ada silanya penjajakan dari desa ke desa? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Suhaimi. Baik, langsung saja ditanggapi Pak Haji Khairi pertanyaan dari Pak Suhaimi.
1: Baik, terima kasih Pak Suhaimi, pertanyaan bagus sekali terkait dengan perusahaan. Jadi perlu kita jelaskan bahwa mekanisme pembinaan pemerintah terhadap badan usaha ini kan ada beberapa tahapan ya. Pertama memang kita mempercepat perizinan dengan memudahkan investasi dengan mempercepat proses perizinan. Jadi makanya hadir MPP itu, bagaimana perizinan itu bisa dilakukan dengan mudah sehingga orang bisa memulai berinvestasi dengan lebih cepat, seperti itu. Nah, kemudian setelah usaha ini terbentuk, mereka sudah punya NIB, kemudian memiliki izin berusaha yang sesuai dengan badan usaha yang mereka bentuk. Nah, tahapan berikutnya adalah kita melakukan pembinaan dalam konteks pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko namanya. Jadi usaha-usaha yang sudah memiliki NIB itu kita lakukan pengawasan secara berkala. Ada pengawasan rutin, itu pengawasan yang kita lakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang salah satunya yang teridentifikasi mereka ini tidak patuh LKPM misalnya, atau ada LKPM-nya bolong-bolong, kadang dilaporkan, kadang tidak, atau ada perusahaan yang memang sudah kita kasih teguran tidak lanjuti. Itu akan kita lakukan pengawasan secara rutin, dan ada lagi yang namanya pengawasan eksidentil. Nah, pengawasan eksidentil ini itu dilakukan sekiranya ada laporan. Ada laporan-laporan misalnya ada penyalahgunaan izin, seperti itu. Nah, ini juga akan kita lakukan pemantauan di lapangan dengan menggunakan tim pengawasan yang kita punya di Dinas Perizinan. Seperti itu. Nah, terkait dengan badan usaha yang diceritakan oleh Pak Suhaimi tadi, perlu kita pahami sama-sama juga bahwa DPMPTSB ini melakukan pengawasan, melakukan pembinaan itu terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki NIB. Jadi basis kerja kita adalah semua perusahaan atau badan usaha yang sudah tercatat di OSS. Nah, ini yang dalam pembinaan kita. Nah, kadang-kadang banyak juga yang keliru nih hari ini. Jadi kita tuh seolah-olah disuruh mengawasi seluruh aktivitas. Yang saya maksud aktivitas begini, kan banyak juga tuh yang nggak punya izin. Nah, nggak punya izin, ternyata setelah dicek mereka tuh nggak punya izin berusaha. Ada lagi yang namanya izin pendukung, seperti itu. Nah, ini sebenarnya itu masuk kepada ranah penertiban. Nah, jadi bukan masa pembinaan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau seandainya ada perusahaan-perusahaan seperti yang ditanyakan Pak Suhaimi tadi, sekiranya mereka terpantau

0: tidak memiliki izin, itu laporkan. Nah, nanti kita kalau itu terkait dengan perda, itu ada tim penegak perda yang dimiliki oleh Satpol PP misalnya. Kalau dalam pelanggaran hukum atau undang-undang, itu kan ada gakum yang harus kita tindak lanjuti. Kita arahkan supaya mereka berizin. Nah, berizin membuat izin usahanya, supaya tadi kita bisa mencatat investasinya, kita bisa melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala. Nah, prosesnya sederhananya seperti itu. Jadi kalau mau tambak udang, sawit, apapun nama usahanya, itu harus memiliki izin. Harus memiliki izin. Nah, kalau belum ada izin, kita sekarang sudah melakukan segala macam kemudahan untuk menerbitkan izin. Jadi segera urus perizinannya. Nah, sehingga nanti pembinaan dan segala macam itu bisa berlanjut seperti itu.
1: Baik, itu dia jawaban untuk Pak Suhaimi. Dan terima kasih jawabannya untuk Pak Haji Khairi ya. Tadi sudah dijelaskan, tadi ada menyinggung soal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha ini, misal seperti itu. Nah, ini kalau di Bengkalis, apakah pernah terjadi pelanggaran seperti itu?
0: Terjadi masih. Tapi sekali lagi kami lihat, kita ini kan dalam konteks pembinaan ya terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki NIB atau izin usaha. Itu secara berkala kita lakukan pengawasan. Pengawasan. Jadi kita turun terhadap objek-objek yang memang besar, kemudian atau memang terpantau sering juga di duri di mana itu ada pengusaha yang tiba-tiba ada gitu. Nah, teridentifikasi misalnya mereka datang belum ada izin. Nah, ini juga kita lakukan. Jadi ada periodik ini kita lakukan pengawasan seperti itu. Dan satu hal yang banyak kami temukan terkait dengan usaha ini, jadi kalau seandainya ada perusahaan di luar daerah atau di Pekanbaru atau perusahaannya misalnya di Meranti, Meranti, mereka berusaha di Bengkalis, dapat proyek atau berusaha apalah atau kerjasama tambak udang segala macam seperti itu. Nah, yang sering terjadi itu adalah mereka tidak melaporkan KBLI itu, mereka melaporkan KBLI-nya di Bengkalis. Jadi mereka pakai KBLI induk. Sebenarnya itu salah. Sekiranya mereka menggunakan KBLI yang tempat perusahaan ini berdiri di Pekanbaru misalnya, itu di OSS seperti itu, tidak dicantumkan di mana tempat perusahaannya, laporan investasi itu akan masuk ke daerah yang tercatat OSS-nya. Itu jadi keliru jadinya. Dia misalnya Mbak Rini punya berdiri perusahaannya di Pekanbaru, KBLI-nya diurus di sana, tiba-tiba Mbak Rini ekspansi di Bengkalis, tetapi nggak dilaporkan KBLI-nya di Bengkalis, nggak buat baru dilaporkan KBLI-nya, melapor LKPM, itu nanti masuknya ke Pekanbaru investasinya, padahal usahanya di Bengkalis. Nah, ini yang sering keliru. Ini juga terus kita edukasi. Jadi kalau kita melakukan pindah usaha atau usaha di tempat lain atau ekspansi seperti itu, KBLI itu harus kita laporkan di usaha, di tempat usaha yang kita lakukan. Sehingga investasinya tepat dia. Kita berinvestasi di situ, tenaga kerjanya terbentuk di situ. Nah, kemudian permasalahan yang mungkin terjadi di situ bisa kita laporkan di tempat di lokusnya seperti
1: bisa
0: itu.
1: Bisa diatasi juga solusinya.
0: Nah, itu dia, itu poinnya sebenarnya yang kenapa ini menjadi penting.
1: Jadi ini sambil mengedukasi bagi para investor kita yang mungkin belum memahami terkait sistem administrasi untuk LKPM ini
0: sebenarnya awam nih saya yakin, terutama kalau ini juga ya, ada usaha kecil yang mungkin mendengarkan. Dan menjelang Januari nanti kita akan lakukan LKPM masif ya. Jadi yang besar, kecil, semua melaporkan di triwulan 4 karena semester akan ketemu dengan triwulan. Nah, ini juga mungkin masa-masa yang tepat untuk kita mulai buka-buka lagi lah aturan hukum dan belajar untuk melaporkan seperti itu.
1: Tapi ada juga perusahaan yang konsisten untuk terus melaporkan ya?
0: Ada.
1: Dan ini untuk perusahaan yang konsisten ini, apakah diberikan semacam reward atau seperti apa?
0: Jadi begini, kalau di tingkat provinsi itu per triwulan biasanya ada reward memang. Reward. Jadi kewenangan ini kan sebetulnya akan terverifikasi di provinsi. Jadi provinsi juga punya target investasi, kemudian diakumulasi dari kabupaten kota. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang patuh, kemudian investasinya besar, itu di tingkat provinsi biasanya akan diberikan award seperti itu. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Bengkalis, kalau ini kita lakukan secara detail seperti ini, barangkali kita juga akan mengikuti langkah yang sama untuk memberikan award gitu.
1: Baik, kita sudah sampai di penghujung dialog kita nih Pak Khairi, memang tak terasa ya. Sebenarnya memang ini perlu menjadi bahan edukasi dan juga terus mengevaluasi bagi para investor kita agar kedepannya sistem pelaporannya sudah benar dan mengikuti sesuai arahan yang sudah ditentukan begitu. Nah mungkin terakhir nih Pak Khairi, dari triwulan ketiga ini kan sudah mengevaluasi yang triwulan kebelakang begitu ya, dan untuk kedepannya triwulan keempat ini apa nih harapan dari Pak Haji Khairi untuk para investor kita ataupun penanam modal kita?
0: Oke, baik. Di triwulan tiga kami terus melakukan menutup celah-celah kekurangan yang masih terjadi pada sebelumnya ya, tidak hanya periode sebelumnya tapi sebelumnya. Jadi kami mengevaluasi tingkat tingkat partisipasi seperti itu, dan beberapa hal yang kami identifikasi adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi. Jadi hari ini yang kita lakukan, kami juga mengucap terima kasih nih kepada RRI juga membuka ruang bagi kami untuk menyampaikan ini kepada masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan dengan edukasi dan sosialisasi ini kita membuka pemikiran untuk pelaku usaha untuk mulai melek bahwa ternyata pelaporan itu ada gunanya. Jadi tidak hanya ribet atau tidak hanya merepotkan mereka, tapi pemerintah punya niat baik atau punya program khusus yang sebenarnya bagaimana untuk membina perusahaan atau pelaku usaha ini secara berkelanjutan untuk masa mendatang. Nah untuk di triwulan 3 kita melakukan secara sistem, secara lebih teratur dengan beberapa sistem informasi yang kita gunakan, dan kita harapkan di triwulan 4 yang nanti juga akan terkumpul seluruh pelaku usaha yang jauh lebih besar jumlahnya. Nah ini juga kita akan bisa lakukan pelaporan secara lebih masif, sehingga nilai investasi mungkin akan tercatat lebih baik dan bisa bertambah secara signifikan di sisi pencatatan. Nah kita berharap juga nanti ketika ini ada perbaikan, kita juga bisa mendorong peluang-peluang investasi yang akan kita kita promosikan. Jadi dengan adanya pelaporan yang spesifik, kami bisa membaca data itu, kemudian bisa menyorot sebenarnya investasi ini bergerak banyaknya di bidang apa, kemudian di bagian mana yang kurang. Nah di sisi kurang inilah sebetulnya pemerintah akan mempromosikan. Ternyata misalnya pariwisata itu masih nggak banyak nih gitu, dari pencatatan gitu kan. Nah sementara peluangnya masih banyak, ada lahan di mana yang masih kosong, di rumah segala macam masih ada potensi. Nah, berarti kita harus promosiin lagi nih gitu. Nah, ini sebetulnya yang akan kita lakukan. Nah, di triwulan 4 itu adalah sangat strategis karena tidak hanya menengah besar tetapi semuanya, dan kami berharap itu jauh lebih masif daripada di triwulan 3 seperti itu.
1: Oke, dan ini masih punya waktu lagi untuk Januari pelaporan. Iya kan? Dan untuk itu pendengar jangan lupa tanggal berapa tadi Pak?
0: Ini terakhir di 15.
1: 15 Oktober ini ya.
0: 15 terakhir. Oke,
1: tinggal 3 hari saja lagi.
0: Nah, biasanya ini mulai kejar-kejaran. Yang besar biasanya di akhir-akhir mereka melaporkan. Seperti itu.
1: Dan ini mudah-mudahan besar ya. Kejar-kejaran juga bagi para petugas di dinas.
0: Untuk 200 yang setiap hari dan itu bertambah terus ininya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Khairi atas edukasi yang sudah diberikan untuk masyarakat kita. Semoga ini bisa menjadikan semangat, motivasi dan juga pengetahuan bagi para pelaku usaha, terutama untuk investor kita di bidang untuk triwulan ketiga ini menengah dan besar gitu ya. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Semoga bagi Anda yang belum melaporkan LKPM di triwulan 3 segera akses akun OSS-nya dan langsung datang ke Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan pendampingan gratis ya. Akhirnya saya Rini Farani pamit undur diri, dan juga narasumber kita yang luar biasa Pak Haji Khairi dan juga tim dialog kita pagi ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your

melihat ada jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka

0: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komunitas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan Cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama Cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan Cabai Nusantara, karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk Cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya yang bisa apa artinya kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu, tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini Cabai Nusantara juga banyak dinikmati masa, khususnya yang udah beli, dan mereka masa puas. Pertama karena kualitasnya masa ketahanan, jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak, lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu, tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Kilo
1: itu banyak
2: karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladeni gitu, jadi bisa dijamin pedas juga gitu.
2: Bibitnya gimana nih, bibit khusus atau
1: yang ada datang? Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan apa, dengan karakternya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibitnya?
1: Beli yang sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang dikelola BUMDes. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini sampai akhir hari ini di bulan Maret itu sudah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panen itu kita perkirakan untuk mencapai target BUMDes itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke, sejak panen dari berapa pohon dan sekarang udah berapa banyak kilo yang dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu sebanyak 5.000 batang dengan target panennya itu sekitar 5 ton. Jadi kalau untuk sejauh ini karena memang ada kendala di cuaca kemarin untuk cabai ini kekeringan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi mungkin kami akan lebih mengejar di buah kedua nanti gitu. Jadi nanti kan di fase pertama ini kan buah pertama ini sudah bisa mencapai mungkin lebih kurang bisa 1 ton. Di fase kedua nanti, di bawah kedua nanti bisa mendapatkan target yang diinginkan BUMDES gitu.
2: Untuk harganya?
1: Untuk harga jual hari ini memang masih kalau kami sebagai petani itu masih rendah, karena harga ini masih belum cocok dengan HPP yang kami keluarkan. Tapi mau tak mau memang kita suka tak suka kan harus kita jual, kita pasarkan dengan harga yang bisa kami katakan ini adalah diskonnya BUMDES itu, promonya BUMDES. Mudah-mudahan kan harga ini bisa kembali cocok. Kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu. Tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah, macam mana dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen pertama, kita pernah jual di harga 20.000 per kilo, karena memang harga cabai di luar itu juga 20.000, jadi kita jual juga 20.000. Nah, hari ini udah mulai naik di harga 30.000 per kilo.
0: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDES tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
1: Kalau untuk pemasaran dari BUMDES itu sendiri, kita telah membuat satu tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan. Dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita itu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Alam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Alam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini dah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Alam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
0: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. BUMDES juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
1: Untuk pemasarannya saat ini, kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga Desa Kuala Alam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk setelah panen, kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin, kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis itu, mereka juga antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada ASN-ASN yang ada di beberapa kantor yang sudah bekerja sama dengan kami dalam mendukung program ini. Jadi semangat kami lah di BUMDES untuk bisa terus meningkatkan usaha pertanian lokal di khususnya di Desa Kuala Alam ini.
0: Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli berharap program budidaya cabai Nusantara tidak berhenti setelah musim panen tahun ini selesai. Ia ingin kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi usaha produktif desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program ini penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Alam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya, kita mengelola maling unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyediaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM sudah punya, terus alat-alat kerjaan sudah punya, ini bisa, harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan kebun cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDes memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari. Dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
3: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu, kalau buat awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi, dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni, inilah ceramai kami ni, 6 orang tukang petik. Dari pagi jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Jadi hari ni cuma dapat semangat itu lah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
4: Semuanya?
3: Cuma bergabung kami 6 orang.
4: Berapa upah ini?
3: Kami upah 1 kilo Rp4.000 je nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDes ni berbantu masyarakat.
4: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
3: Tak tentu, kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang, kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejut dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
4: Siap petik, memang
3: langsung? Bayar, kadang-kadang petang bayar.
4: Kendala apa, Bu?
3: Kendala macam mana ni?
4: Kendala ni ketika petik.
3: Rasa-rasanya kendala tu tak ada, ada apa-apa dah.
4: Apa yang ibu inginkan ke depan ni?
3: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kalau dapat janganlah putus-putus. Tapi kan tidaklah boleh habis cabai ni, kita pasti nanam yang lain. Atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Dari itu, baru tanam lagi balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program cabai Nusantara tidak hanya menjadi musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat

hidup itu memang gak selalu mudah ya. Tapi gue percaya banget kalau kesulitan yang kita hadapi dalam hidup itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita semakin memahami kesalahan kita gitu. Karena dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar. Karena kalau kita gak salah pun, kita gak tahu gitu apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. So, di hidup ini gak ada yang instan, tetap ada proses. Dan proses itu, apa ya, sangat penting banget ya. Karena dari proses kita bisa belajar dan mengerti untuk menjadi orang yang berpandangan lebih luas lagi gitu. Terus kita juga ketika kita melalui sebuah proses yang panjang dan penuh perjuangan, gue juga yakin bisa kita melakukan hasil yang terbaik, kita akan puasnya berkali-kali lipat gitu sih sebenarnya. Oke, karena dengan adanya proses untuk mencapai sesuatu, kita jadi bisa lebih memahami gitu loh. Ada stepnya, step by step, satu-satu gitu. Dengan kayak gitu kita juga bisa jadi orang yang berfondasi yang kuat menurut gue. Ya karena dalam proses juga bisa bikin kita makin yang pasti mengerti banget gitu. Kita bisa lebih menguasai suatu hal gitu. Kita bisa tahu gitu dengan adanya obstacle baru ke depannya gitu, kita jadi gak kaget gitu. Dan juga yang tadi gue bilang juga, kalau kita melalui prosesnya dengan baik, kalau kita melalui prosesnya dengan benar gitu, bisa kita mendapatkan hasilnya, itu akan apa ya, rasanya tuh akan, kepuasannya akan berkali-kali lipat lebih puas gitu. Karena kita tahu gitu proses panjang di belakang, perjuangan di belakang, kita tahu gitu rasanya gitu. Bisa kita bersedih, ada proses

ada di dasar banget gitu, di dasar diri kita gitu, di saat kita sedih harus menerima tadi itu ya. Jadi dengan hal kayak gitu menurut gue penting banget, karena di saat kita udah mencapai titik itu, ada di titik itu, sorry, di saat kita ada di titik itu, kita bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita, kita akhirnya bisa berkaca dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri kita juga. Intinya semuanya itu untuk kita bisa evolve diri kita yang menjadi lebih baik ke depannya gitu. Proses untuk melakukan masa lalu, mungkin banyak orang-orang memiliki cara masing-masing ya, tapi kalau gue mungkin lebih apa ya, lebih menerima dulu sih, lebih menerima dan lebih dirasain dulu aja gitu. Maksudnya kayak kepedihannya, rasa sedihnya itu gak pernah gue paksa untuk pergi gitu. Gue gak apa yang nge-push diri gue terlalu dipaksa gitu. Tapi gue biarin aja, gue terima dulu rasa sedihnya, gue nikmatin rasa sedihnya, biarin itu ada dalam diri gue dulu sampai akhirnya gue terbiasa. Dan setelah sudah terbiasa segala macam, baru di situ gue mencoba untuk mencari tahu gitu apa sih sebenarnya gitu, apa sebenarnya terjadi. Dan setelah itu, setelah gue udah paham dan memahami semua itu, baru di situ gue ada proses untuk bangkit lagi, untuk berjalan lagi, untuk melepaskan tas yang udah di belakang yang berat itu, kesedihannya segala macam, kita lepas lagi, kita jalan lagi ke depan gitu. Kayak fasenya pelan-pelan, tapi ya gue yakin kalau misalkan dilakukan satu-satu akan sampai juga ke depan gitu. Perpisahan tuh selalu ada gitu, akan selalu ada perpisahan. Bukan hanya putus ataupun cerai menikah, tapi bahkan berpisah dengan keluarga, yang dimana kayak lu dipanggil duluan sama yang di atas gitu, pasti akan ada perpisahan. Tapi gue selalu menemukan set kepikiran gue adalah sedih itu gak melulu soal kesedihan gitu. Sedih itu juga ada hal baik yang bisa diambil, contoh ada pelajaran banyak bisa diambil dari kesedihan gitu, dari sebuah perpisahan banyak banget. Kita jadi apa ya, kita jadi sadar, kita jadi mengerti kayak ada rasa penyesalan di situ, ada rasa kecewa, dan dari penyesalan itu akhirnya kita tahu juga nextnya kita nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Pokoknya intinya dari perpisahan juga ada hal baik gitu. Dan di saat berpisah dan sedih itu nggak apa-apa banget buat kita nangis gitu, untuk kita nggak terlalu memaksa diri kita untuk kuat itu nggak apa-apa banget. Karena apa ya, karena di saat kita menangis itu kita harus bangga karena kita pernah mencintai orang dengan begitu, dengan segitunya gitu, yang dimana dari hal itu banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil gitu. Kayak gitu sih paling. It's Not Easy itu cerita tentang sebenarnya yang gue rasain waktu itu. Jadi sebenarnya ini kayak dari perjalanan gue waktu itu, my love journey ya. Sebenarnya ini proses yang dimana orang baru putus, proses putus, kesedihan, mengerti, mencoba mengerti diri sendiri, terus kayak menyesali sampai akhirnya closure, sampai akhirnya melepaskan gitu. Jadi kenapa It's Not Easy, karena gue yakin orang-orang banyak di luar sana yang kayak punya fase kayak gini juga, pasti pernah ngelakuin proses ini juga, putus dan mencoba untuk melupakan. Dan gue yakin itu gak mudah gitu. Dan gue cuma pengen ngerangkul orang-orang di sana buat kayak sama kok, kita semua sama gitu, pasti pernah ngelawatin rasa sedih itu kok, jadi jangan pernah ngerasa sendiri juga gitu. Kita rangkul aja kesedihannya dan kita coba untuk lewatin sama-sama. Ya yang kayak tadi gue bilang juga, It's Not Easy, kayak banyak hal-hal yang menyangkut kayak yang pengen gue sampein. Di saat lo mencintai seseorang, lo harus ingat diri lo juga gitu. Lo harus ingat ada yang harus disayangi juga selain orang itu, tapi diri lo sendiri. Jadi bukan berarti gak boleh total dan mencintai, tapi harus ada self-control juga. Tetap tahu porsi juga. Karena di saat lo kehilangan orang itu juga, lo gak kehilangan diri lo yang pasti gitu. Paling pesan-pesan kayak gitu. Dan ada juga yang tadi gue bilang, soal di saat lo menangisi seseorang itu gak apa-apa banget untuk melepas semuanya. Gak usah denial, karena di saat lo denial itu akan hanya jadi bom waktu buat diri lo sendiri dan tunggu kapan meledak. Jadi mendingan biarin ada di situ, terima aja, rasain aja.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Misniar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Alhamdulillah sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat basonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Dik?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai, kalau buku habis, kalau bakso masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, bija kebun. Kerjaan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500, telur puyuh isinya itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi orang mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak kecil, Siak besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Du melayani
1: pelanggan? Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Du tantangan Pak Du jualan?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Misniar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Misniar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Bila dibutuhkan kita ikut berjualan. Yang sering suami sama siapa anak. Kalau hari Minggu anak bantu. Kalau hari lain bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak untuk mencetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita mulai nyetak bakso. Setelah itu sudah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah itu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Ning, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan. Harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya pantai indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat, semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness.
Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, Jamo.

0: suara kebanggaan tanah Melayu Bengkalis. Gendang silat, setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Tubuh bergerak silat, jiwa bergerak marwah, itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang, ada cerita Melayu yang hidup.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Tulak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
0: Sini.
1: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya apa kalian

terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai ini-ini

0: ini bisa dapat titik terang ya untuk penyelesaiannya. Terima kasih Pak Hafiz dan terima kasih juga Pak Irfan atas edukasinya pada siang hari ini, dan terima kasih untuk Anda pendengar. Kita cukupkan program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Serki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum melakukan Alisson Becker. Usai laga berarti Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Fatima City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak. Pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
4: For different reason. Then half time we adjust something and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsène Jakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Adia.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were fine.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity and good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sembernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away menempatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Yang memang target kami di sini bisa mendapatkan poin, alhamdulillah itu tercapai. Meskipun satu, sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, diberi serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: komplek.
1: Kopi kang? Oh, satu, siap.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget, jadi dulu.
1: Berisik. Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu. Wat.
1: Orang nggak pesen kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Kakak laki-laki.
2: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
2: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa. Udah kalau gitu,
0: ini kali berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Kang soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau. Kopi, kopi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti ubis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rezeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

97,7 MHz RRI Pro 1 Bengkelis, masih temani Anda di kabar musik tanah air pendengar hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, dua Sulois, perempuan dengan gaya penceritaan yang kuat, yaitu Yura Yunita dan It Gita, resmi meluncurkan sinyal kolaborasi yang diberi judul Mendung. Ya, karya duet istimewa ini, pendengar, dirilis serentak di seluruh platform musik digital pada 9 Oktober kemarin. Ya, pada 9 Oktober yang lalu, ya, di bawah naungan kerjasama label Merakit dan It Gitaf Music. Ya, lagu Mendung yang menyuguhkan narasi mendalam tentang pentingnya memberi ruang bagi rasa sedih tanpa perlu terburu-buru memaksakan kebahagiaan. Ya, metamorfora cuaca mendung, pendengar, dijadikan gambaran visual atas fase kelabu kehidupan yang sejatinya wajar dialami oleh setiap manusia. Ya, dikutip dari channel YouTube Yura Yunita, pendengar, lagu ini mengusung kejujuran lirik yang diciptakan langsung oleh Brigita Meliala. Ya, keindahan aransemen musiknya, pendengar, diproduseri oleh Doni Maulana dengan sentuhan instrumen piano dari Iwan Popo serta petikan gitar akustik yang hangat dari Kevin Jonathan. Ya, pendengar, proses pemulasan akhir audio dikerjakan oleh penata suara Ishak Yoga Suara bersama Billy Ramadhani yang menangani proses mixing dan mastering. Sentuhan teknis yang cermat tersebut berhasil melahirkan nuansa musik yang jernih, intim, sekaligus terasa memeluk hangat pendengarnya. Ya, pendengar, keharmonisan kolaborasi

ini berawal dari rasa saling mengagumi serta kepercayaan profesional yang tumbuh tinggi di antara kedua musisi. Yura mengaku sangat menyukai karakter penulisan lagu Idgitaf yang jujur serta tajam pendengar. Sementara Idgitaf menjadikan Yura sebagai panutan utama dalam menjaga konsistensi berkarya. Ya pendengar, kehadiran Sengel Mendung ini menjadi pengingat ya, yang menenangkan bahwa beristirahat dan menerima luka adalah bagian alami dari proses pemulihan diri. Ya pendengar, perpaduan karakter vokal Yura dan Idgitaf yang otentik menjadikan karya ini sebuah persembahan indah yang menghangatkan kancah musik tanah air. Oke, pendengar, langsung saja kita dengarkan, ini dia Mendung dari Yura Yunita dan

saudara pendengar, itu dia sebuah lagu terbaru dari Yura Yunita dan Gitaf dengan singlenya berjudul Mendung. Baiklah pendengar, untuk lagu-lagu di siang ini kita cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena kita akan senang dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya.

begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara

Anda, kita bekerja, kan dapat gaji ya? Gaji, ya. Itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut rawatib. Rawatib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu, naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Itu kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya, diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 ke 2 nya 500 tahun, 2 ke 3 nya 500 tahun, 3 ke 4 nya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya hadis muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin dari jantung. Jarak 1 ke 2 500 tahun. Kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia ku punya nilai akhirat, supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya. Yang laki-laki Husain, ya. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus, tinggalkan, itu syarran yarah. Ya, balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Pondok yang elit, Indonesia di sini, Jakarta,

nyawa amu. Lewat populernya amu tua ah ya mungkin malam ini saya pulang. Semuanya. Hanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Tapi saat mungkin pulang

0: dari detik ini. Dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita. Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak?
1: Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11. Kullu yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsil mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Ini aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih mau mundur. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan.

biasa beraktivitas tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, terus segala rupa tidur setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, kalau beriman, alhamdulillah kita salatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah salatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Usianya berapa?

cocok karena Anda sudah siap di surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4-5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Mari sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Katakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya over di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu isu kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis masih temani Anda pendengar di Bengkalis siang. Informasi untuk Anda pendengar, di mana Bupati Bengkalis Kasmarni berharap sinergi antara kepolisian daerah Polda Riau dan pemerintah Kabupaten Bengkalis terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung kelancaran pembangunan daerah. Ya, harapan tersebut pendengar disampaikan Kasmarni saat menghadiri acara kenal pamit Kapolda Riau dari Komjen Pol Heri Heriawan kepada Irjen Pol Arman Ahdiat di Pekanbaru pada hari Minggu kemarin. Pendengar, Kasmarni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Heri Heriawan atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin Polda Riau. Heri kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Pendengar, ya, Kapolda Riau yang baru Kasmarni menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Ia berharap kerjasama yang selama ini terjalin antara Kapolda Riau dan pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya, pendengar, menurut Kasmarni, keamanan dan ketertiban menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Ya, pendengar, yang menegaskan pemerintah Kabupaten Bengkalis siap melanjutkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor guna mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di daerah. Sementara itu, Komjen Pol Heri Heriawan dan sambutannya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Riau, pemerintah daerah, dan masyarakat atas dukungan selama dirinya bertugas sebagai Kapolda Riau. Ya, pernah ia menekankan bahwa berbagai capaian dan program kepolisian merupakan hasil kerja bersama. Heri juga berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat terus diterpelihara meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Ya, pendengar, Kapolda Riau Irjen Pol Arman Ahdiat menyampaikan penghargaan atas pengabdian Heri Heriawan. Ia berkomitmen melanjutkan tugas kepolisian dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ya, pendengar, acara kenal pamit tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Riau, jajaran TNI, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, para Kapolres, serta tokoh masyarakat dan berbagai unsur organisasi. Ya, pendengar, melalui pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor di Provinsi Riau semakin kuat, termasuk dalam mendukung keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Ya, demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id. Informasi terupdate lainnya pendengar kita akan simak nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dalam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
1: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Kebanggaan tak terhingga.
2: Bakpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa sih saratnya.
4: Jadi astunya ragam lehan, nangin tetap mesjian Indonesia.
5: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya.

Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

saudara pendengar, saat ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak berita daerah siang, diserahkan langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru.

PGRI Kota Pekanbaru untuk mengikuti Porseni tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Meski belum ada laporan kasus influenza A di Pekanbaru, masyarakat diingatkan tetap mewaspadai karena tidak tertutup kemungkinan adanya kasus yang belum terdeteksi. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah Kota Pekanbaru melepas 64 peserta kontingen IGTKI PGRI Kota Pekanbaru untuk mengikuti Porseni tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru melepas kontingen Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI PGRI Kota Pekanbaru untuk mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Porseni tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi Senin 12 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar berharap kontingen Pekanbaru dapat meraih prestasi terbaik pada Porseni yang berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 13 Oktober 2026. Ia menyebutkan pada pelaksanaan tahun sebelumnya di Kabupaten Bengkalis Pekanbaru berhasil meraih juara kedua.
2: Ya, hari ini kita melepas kontingen Porseni IGTKI Kota Pekanbaru untuk mengikuti Porseni tingkat provinsi di Kuantan Singingi. Insya Allah akan dimulai besok. Jadi hari ini kita melepas kontingen kita. Dan tahun lalu kita juara dua waktu di Bengkalis. Ya, mudah-mudahan kali ini bisa meraih kemenangan ya. Amin ya. Dan tentu yang paling penting itu persiapannya. Jadi sudah ada TC, ada persiapan, dan hari ini kontingen sudah dipersiapkan. Insya Allah berangkat. Yang mudah-mudahan kita doakan mendapat hasil yang terbaik.
1: Markarius mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran. Menurutnya pencapaian prestasi harus disertai proses yang baik serta usaha maksimal dari setiap peserta. Sementara itu, Ketua IGTKI PGRI Kota Pekanbaru, Sri Megawati, mengatakan kontingen Pekanbaru berjumlah 64 peserta yang akan mengikuti 8 cabang lomba, diantaranya gerak dan lagu, senam fantasi, bermain sambil bernyanyi, musabaqoh tilawatil Quran, finger painting, serta menyanyi duet.
3: Persiapan kami sudah mengadakan TC di Dinas Pendidikan. Insya Allah kami akan meraih juara dan doakan Kota Pekanbaru selalu the best, juara satu. Amin. Kegiatannya ada 3 hari. Hari ini kami berangkat dilepas oleh Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru. Besok ada pembukaan yaitu parade. Kami parade ada juga dinilai. Kami membawa tema sampah menjadi cuan.
1: Dengan persiapan yang telah dilakukan, kontingen IGTKI PGRI Kota Pekanbaru optimis dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang lomba. Dukungan pemerintah daerah dan doa masyarakat diharapkan turut memotivasi peserta untuk meraih prestasi sekaligus menjunjung nilai sportivitas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Meski belum ada laporan kasus influenza A di Pekanbaru, masyarakat diingatkan untuk tetap mewaspadai karena tidak tertutup kemungkinan adanya kasus yang belum terdeteksi. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
4: Hingga saat ini belum ada laporan resmi kasus influenza A di Kota Pekanbaru. Meski demikian, masyarakat tetap perlu menjaga kesehatan dan mengenali gejala yang dialami. Dokter spesialis paru, Dr. Indra Yofi, menyebutkan, belum adanya laporan kasus tidak semerta-merta memastikan penyakit tersebut tidak ada. Karena kemungkinan kasus yang belum terdeteksi tetap perlu diwaspadai.
5: Sudah tidak seperti di tempat lain ya. Kemarin kan dilaporkan di Jawa Timur, meningkat di Jakarta, meningkat ya. Kalau di kita sendiri belum ada laporan dan mungkin saja bukan tidak ada, tapi tidak, karena tidak diperiksakan saja, mungkin kemungkinan analisisnya seperti itu. Khas pada influenza A ini lebih sering ada tambahan keluhan sakit kepala yang lumayan berat dan pegal otot yang lumayan mengganggu.
4: Di tengah merebaknya influenza A di daerah lain, keluhan kesehatan dirasakan warga sebagaimana diakui Abdi. Dia mengaku mengalami sesak napas dan pusing, namun belum memeriksakan diri ke dokter dan hanya memperbanyak minum air putih.
6: Maksudnya kalau saya pribadi ya, agak merasa lemas, pusing lah kondisi ya. Kalau saya pribadi merasa pusing.
4: Pusing ya Pak ya?
6: Enggak pusing aja. Pusing saya kan enggak semangat lah.
4: Saya lemas lah.
6: Agak lemas, pusing gitu.
4: Kalau untuk Bapak pribadi, ketika mengalami keluhan tersebut, apakah langsung periksa ke dokter? Ya, atau
6: saya minum air putih banyak-banyak.
4: Minum air putih banyak-banyak aja Pak. Masyarakat diimbau tidak mengabaikan keluhan kesehatan, terutama jika mengalami sesak napas yang berkepanjangan atau semakin berat. Warga juga diimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di kerumunan, dan segera mencari pertolongan medis jika gejala memburuk. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitirahayu, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti kembali memperpanjang proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perpanjangan diberlakukan mengingat kondisi kabut asap yang masih terjadi di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
7: Penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ Senin pagi kembali diberlakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kepulauan Meranti. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Disdikbud Meranti, perpanjangan PJJ diberlakukan selama 3 hari ke depan sejak tanggal 12 hingga 14 Oktober 2026. PJJ kembali diperpanjang mengingat kondisi kabut asap yang belum juga membaik dan dikhawatirkan mengganggu kesehatan peserta didik. Tidak hanya seluruh sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat PAUD hingga SMP sederajat sekolah luar biasa SLB Negeri Selat Panjang turut memperlakukan PJJ. Kepala SLB Negeri Selat Panjang Isun Mirza menyebut aktivitas belajar dilakukan di rumah lewat pemberian tugas oleh para guru.
8: Sampai dengan 14, 12 sampai 14. Kita kan ikut-ikut nama kabupaten pun apa provinsi kan ya, menyesuaikan. Tugas tetap kasih guru bersangkutan.
7: Terkait pemberlakuan PJJ, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti Raja Yusran kembali mengingatkan agar orang tua mengontrol aktivitas anak dengan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
9: Di edaran itu kita ada bunyikan juga mengenai tanggung jawab orang tuanya lah dan untuk mengawasi anak. Iya, kita berapa ya secara apanya kita ya, itulah kita berharap pengawasan orang tua lah.
7: Kebijakan PJJ dilakukan setelah sebelumnya banyak laporan dari sekolah terkait siswa yang terkena gangguan pernapasan hingga ISPA. Proses pembelajaran normal akan kembali diberlakukan jika kondisi kabut asap di Kepulauan Meranti sudah membaik. Kontributor Mamasyaini dari Pekanbaru.
0: Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, ketergantungan sumber daya alam dinilai tidak lagi cukup. Sekda Riau tekankan pentingnya SDM unggul hadapi masa depan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Riau mendorong perubahan arah pembangunan dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menuju penguatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan Riau selama ini dikenal sebagai daerah penghasil migas, tambang dan perkebunan yang menjadi penopang ekonomi. Namun kondisi saat ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, terutama antara Pekanbaru dengan sejumlah daerah pesisir. Ia menilai peningkatan kualitas SDM menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
11: Karena dulu kita bangga dengan yang namanya daerah penghasil, disebut-sebut nih kita orang kaya, daerah penghasil migas, di atas minyak, di bawah minyak, ada tambang dan kemudian ada perkebunan. Faktanya hari itu memang masih menjadi penopang pertumbuhan kita. Tapi ketika kita lihat daerah seperti Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, bahkan Bengkalis menyedihkan hari ini, pertumbuhan ekonominya hanya di 1,3%. Bayangkan Bapak Ibu semua, jomplang tadi antara Pekanbaru dengan kota-kota yang ada, kabupaten yang ada di pesisir kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, kami yakin bahwa selanjutnya yang paling penting kita persiapkan dengan baik adalah sumber daya manusia. Dan itu yang kita kukuhkan di dalam visi misi dan LPJMD Provinsi Riau secara tematik.
10: Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, menyampaikan capaian positif sektor pendidikan tinggi yang juga turut mendukung SDM Riau. Ia menyebut peningkatan akreditasi unggul terjadi pada institusi perguruan tinggi hingga 300% dan program studi perguruan swasta hingga 521%.
12: LLDIKTI Wilayah 17 mencatatkan beberapa capaian yang membanggakan. Yang pertama, kita bangga bahwa 300% institusi di Riau Kepulauan Riau naik akreditasinya menuju unggul, mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian 521% program studi perguruan tinggi swasta di Riau Kepulauan Riau juga akreditasi unggul, naik 521%. Ini bukan sedikit. Guru besar naik 48% selama 2 tahun terakhir. Lektor kepala naik 128% dibanding 2 tahun yang lalu, 2024.
10: Dengan penguatan sektor pendidikan tinggi, Riau diharapkan tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghasilkan inovasi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya manusia yang kompetitif. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar PJS Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia Awi Riau Darbi mendorong wartawan untuk lebih aktif menyuarakan kepentingan Riau, terutama terkait pemanfaatan kekayaan alam dan pembangunan daerah. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
4: Peran wartawan dinilai penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat termasuk mengawal pembangunan dan memperjuangkan kepentingan daerah. Hal ini menjadi salah satu yang disoroti PJS Ketua DPD Awi Riau Darbi saat menyampaikan sambutan pada agenda pelantikan dan musyawarah daerah pertama Awi Provinsi Riau. Darbi menyoroti kondisi Riau yang kaya akan sumber daya alam, namun manfaat kekayaan tersebut perlu diperjuangkan agar pembangunan juga dirasakan masyarakat daerah. Darbi menekankan wartawan tidak hanya berfokus pada persoalan kecil, tetapi juga perlu mengangkat isu strategis yang berkaitan dengan hak masyarakat dan kepentingan Riau. Darbi juga mengajak insan pers untuk memanfaatkan media sebagai sarana menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah, termasuk mendorong agar hak Riau sebagai daerah penghasil mendapat perhatian. Sementara itu, Ketua AWI Kabupaten Rokan Hilir Maludin Ritonga menyampaikan pengawasan terhadap program-program pemerintahan yang sedang berjalan menjadi salah satu bagian penting dari peran wartawan.
13: Tidak saja kita bersungguh-sungguh untuk mengawasi sebagai social control di kelompok ini terkait dengan program-program pemerintah yang sering berjalan. Jadi harapan kita setelah pelantik nanti bagaimana kita bisa bersinergi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten.
4: Maludin berharap AWI dapat bersinergi dengan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pendengar, pengawasan penerapan tarif parkir resmi di tepi jalan umum terus dilakukan untuk memastikan juru parkir memungut tarif sesuai dengan ketentuan serta memberikan kepastian tarif bagi masyarakat. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
4: UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terus melakukan pengawasan terhadap penerapan tarif parkir resmi di tepi jalan umum Kota Pekanbaru. Langkah ini dilakukan untuk memastikan juru parkir memungut tarif sesuai ketentuan, sekaligus menindak oknum juru parkir ilegal yang meresahkan masyarakat. Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, Rafidwi Febri, mengatakan pengawasan dilakukan melalui patroli rutin dan edukasi kepada juru parkir. Pihaknya juga bekerja sama dengan Satpol PP untuk memberikan pembinaan kepada juru parkir yang melanggar ketentuan.
14: Nah, apabila tidak ada yang melaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, langkah-langkah yang kami laksanakan yang pertama penangkapan, itu pasti pembuahan efek jeranya kita kerjasama dengan Satpol PP juga untuk dibina jukir-jukir yang melanggar atau menarik tarif di luar dari pada ketentuan. Cara untuk kita bersosialisasi ke lapangannya, secara masif kita lakukan patroli setiap harinya. Jadi setiap regu yang bertugas itu, satu hari itu mereka ditugaskan satu ruas. Berarti kalau dari satu hari itu ada dua regu yang bertugas, berarti satu hari itu dua ruas jalan mereka sisir. Nah, itu tetap ke pemberian edukasi kepada jukirnya, tata cara pelayanan, terus juga pemberitahuan sanksi jika melakukan tindakan pengutipan yang melebihi tarif. Nah, itu sudah kita sampaikan.
4: Rafid menambahkan jika masyarakat menemukan juru parkir yang memungut tarif melebihi ketentuan dapat melaporkannya dengan menyertakan ciri-ciri juru parkir dan kronologis kejadiannya. Sementara itu, salah seorang pengguna parkir, Lili, mengaku masih menemukan juru parkir yang memungut Rp2.000 untuk sepeda motor, padahal sesuai ketentuan hanya Rp1.000.
15: Sekarang ini kan Rp1.000 ya dari bulan-bulan lalu. Kalau misalnya saya kasih Rp2.000, ya udah, nggak ada kembaliannya gitu. Jadi untuk saya pribadi juga mau minta Rp1.000 kan, jadi kayak ya udah ikhlasin tambahin aja lah 2.000. Ada juga kalau misalnya ada kemarin itu juga dapat tukang parkir yang kami kasih 2.000, tapi dikembalikannya 1.000, tergantung wilayah.
4: Masyarakat diimbau untuk membayar tarif parkir sesuai ketentuan dan melaporkan apabila menemukan pungutan yang tidak sesuai. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresh Angelina.

0: Baik, baiknya kita beralih ke informasi olahraga. Lautan supporter yang memadati Stadion Karudin Nasution menjadi suntikan energi bagi PSPS Pekanbaru saat menghadapi PSMS Medan Minggu sore kemarin. Lebih dari 13.000 penonton hadir memberikan dukungan langsung kepada askar bertuah. Antusiasme tersebut mendapat apresiasi dari pelatih Akhyar Ilyas. Airani Januari ini melaporkan.
1: Gemuruh dukungan supporter mewarnai laga kandang PSPS Pekanbaru saat menghadapi PSMS Medan di Stadion Karudin Nasution Pekanbaru. Kehadiran lebih dari 13.000 penonton menjadi pemandangan istimewa sekaligus tambahan motivasi bagi skuad askar bertuah untuk berjuang meraih hasil maksimal. Besarnya antusiasme supporter mendapat apresiasi dari pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas yang menilai dukungan langsung dari tribun memiliki arti penting bagi tim, terutama dalam menjaga semangat para pemain selama pertandingan berlangsung. Akhyar menyebut supporter sebagai pemain ke-12 yang dapat memberikan energi tambahan bagi sebuah tim sepak bola. Pengaruh dukungan tersebut juga dirasakan PSPS ketika menjalani pertandingan di luar kandang.
2: Supporter adalah pemain ke-12 buat setiap tim sepak bola dan kami sangat merasakan itu ketika hadirnya supporter ke Sumsel saat kita melawan Sumsel dan menjadi motivasi lebih buat kita untuk memenangkan pertandingan di Jakarta juga. Meskipun tidak cukup ramai dibandingkan dengan supporter tuan rumah, tapi itu cukup menjadikan energi positif buat tim kita. Ya, kita berharap support ini tidak berhenti meskipun tim lagi di atas atau lagi di bawah, tim lagi berjuang. Kita berharap, kita nggak tahu bagaimana kedepannya. Semoga dukungan ini terus ada buat tim PSPS Pekanbaru.
1: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru Aldia Ramadan mengaku antusiasme ribuan supporter turut membakar semangat para pemain yang menegaskan skuad PSPS tidak ingin menyia-nyiakan dukungan besar yang diberikan masyarakat Pekanbaru. Aldia juga mengungkapkan bahwa PSPS memiliki ambisi untuk merebut posisi pertama klasemen sebelum menghadapi PSMS Medan. Target tersebut juga menjadi salah satu motivasi tim untuk tampil maksimal dalam pertandingan.
3: Yang pasti yang buat kami motivasi seperti ini nggak mau kalah dengan antusias supporter ya yang ramai sekali.
1: Dengan semangat dari tribun dan target untuk bersaing di papan atas, PSPS Pekanbaru diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan demi memenuhi harapan para pendukungnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

informasi untuk Warta Rio Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru melepas 64 peserta kontingen IGTKI PGRI Kota Pekanbaru untuk mengikuti Porseni tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Meski belum ada laporan kasus influenza A di Pekanbaru, masyarakat diingatkan untuk tetap mewaspadai karena tidak tertutup kemungkinan adanya kasus yang belum terdeteksi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda baru menyimak berita daerah siang hari ini, disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru. Dan saat ini pendengar, kita kembali lagi di 90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Apa kabar semuanya? Kami doakan dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Ya, berjumpa kembali bersama saya Al di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Dan saat ini pukul 13.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Sana kita santai sejenak pendengar sambil menikmati alunan musik dangdut dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, hari ini Senin 12 Oktober 2026 ya, di Prodangdut kita akan bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah pendengar, seperti biasa yang mau bergabung silakan di 0823 8836 4742. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tetap semangat, mantap, hebat.
0: Terima kasih. Apa nih kabar?
1: Apa kabar, sehat?
0: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, dunia ini saya mau lihat mahal. Dah lama juga tak bergabung lepas sibuk tahun kali muda hari ini, sibuk betul.
0: Iya, sibuk apa?
1: Itulah saya kata tahun tadi, kali lompat tak lompat. Hari ini dah siap nanam dah Bang Al.
0: Alhamdulillah.
1: Ada hampir 300 batang sawit Bang Al. Kenat ke badan. Ya, hari ini kan penutup petang kan. Hari ini nak berdangdut lah sawit. Apa ni kan, apa lah hiburan dulu lah gitu. Lagu Bang Al.
0: Lagu apa ya?
1: Aduh, untuk lagu ini Pak Allah, kecewa selamanya.
0: Kecewa selamanya. Karena siapa?
1: Tak ada Pak Allah, kecewa aja penat-penat. Seperti bekah.
0: Kecewa selamanya.
1: Anggalida Pak Allah, biar Pak Allah.
0: Iyalah, oke. Anggalida.
1: Ada Pak Allah.
0: Anggalida, kecewa.
1: Anggalida, kecewa selamanya.
0: Oke deh, ada.
1: Assalam, sikit Pak Allah. Aduh, tamu tak lupa buat Pak Al tahun ini, doa yang terbaik. Berdua sehat, panjang umur, wazeki. Selalu dinulai Allah SWT. Amin, Rabbal Alamin.
0: Yeah.
1: Buatnya Bapak Arun, di Senapit, Bapak Bakri, Kapun Jawa, buatnya Joko. Ini Mbah Yanto minta disenggol lagi ini, mudah-mudahan Mbah Yanto keluarga sehat di Jalan Adika, Taman Sari. Mudah-mudahan bahagia selalu, murah rezeki. Amin, Rabbal Alamin. Spesial buat keluarga di rumah lah, Pak Al. Anak Omah, murah yang selalu je lah. Panjang umur, rezeki juga. Itu aja Pak Al. Mudah-mudahan Pak Al semangat tetap Pak Al sampai sore nanti Pak Al ya.
0: Amin, siap.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tony tadi ya, penelpon pertama kita. Silakan pendengar berikutnya yang mau bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0823 8836 4742. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya. Dengan siapa nih? Di mana?
2: Dengan Nini di Sukajadi Putri Puyu, depan kita putih.
0: Oke, Nini di Sukajadi Puyu. Sukajadi Putri Puyu. Betul.
2: Iya, Bang.
0: Oke, sehat ya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Koci yang tak sehat Bang.
0: Koci tak sehat, macam mana pula tak sehat koci.
2: Putar camping Bang.
0: Iya pula. Yalah, apa nih, diputarkan lagu apa Nini?
2: Lagu dari Rani Cahania, mantan pacar.
0: Rania mantan pacar. Oke lah.
2: Salam-salam untuk Baron, dengan Mak Nenesa, untuk Muslimah.
0: Oke.
2: Okay. Ini akak saudara kami yang tidak bisa sana, Bang.
0: Siapa tuh? Silakan.
2: Salamnya buat Mak Sabar, semoga sehat selalu. buat suami juga di Malaysia, semoga sehat selalu. Buat adik.
0: Ya.
2: Buat anak juga di rumah.
0: Siap.
2: Terusnya untuk menantu, semoga sehat selalu.
0: Oke, itu aja salam-salamnya.
2: Itu aja bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nini ya, penelpon kedua kita di siang ini pendengar. Dan kita terima kembali. Halo, program Dut.
3: Halo, program Dut tadi adalah kita. Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Nah, Joko sehat.
3: Alhamdulillah kenal suara ya Joko ya. Masih sama dengan suara Tony tadi ya. Tak bisa bengak lagi lah.
0: Saya bohong lagi dah.
3: Bagaimana cuaca di Bengkalis?
0: Di sini alhamdulillah sudah cerah. Di sana bagaimana?
3: Di sini mendung terus kabut al.
0: Kabut. Asap. Ya semoga cepat hilang.
3: Semoga cepat reda ya. Iya. Di sini anak sekolah ada yang libur al.
0: Di sini sudah
3: boleh masuk katanya.
0: Oke. Baiklah.
3: Bikin lagu lah al.
0: Lagunya
3: dari almarhum Imam Arifin aja lah. Dia lelaki, aku lelaki.
0: Imam Arifin, dia lelaki, aku lelaki.
3: Ada?
0: Kamu jadikan dulu. Ada.
3: Buat Tony tadi, terima kasih nyenggol ayah Joko. Semoga Tony keluarga sehat selalu. Buat siapa tadi kerjaan itu? Kerjaan dengan Denda bukan jauh jaraknya?
0: Jauh ya, Nini.
3: Tak jauh dah.
0: Dekat aja.
3: Cuma beda desa aja.
0: Oh, udah desa, tetangga.
3: Beda desa,
0: tetangga desa.
3: Ada beda kepengurusan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kecamatan kami sama, Kopi Puyu. Terus salam lagi buat Mausu, Mausu di Kampung Kapal 3. Semoga sehat selalu, dapat selainnya keluarga.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu, khususnya buat adik kami Romi. Dari ayah dari kejauhan mendoakan semoga tambahkan hati nak ditinggalkan nama itu. Semoga mama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
3: Buat dalang di Pekan Jambi ya, semoga selalu keluarga.
0: Oke.
3: Khususnya bapak Mama Joko ya, semoga selalu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah Joko ya di Dedap. Dan benar sudah 4 penelpon ya yang masuk hari ini. Kita dengarkan dulu sejenak lagu yang sudah di request tadi dari Angga Lida, Kecewa Selamanya. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi.

0: Ya, saudara pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sapa kembali. Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya orang ER ini?
0: Kabar baik. Pak Baki ya?
1: Iya.
0: Sehat Baki.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Ini mana nih?
1: Ini baru pulang dari kerja nih.
0: Oh, pulang kerja.
1: Langsung hidup radio. Langsung di masuk pula nih.
0: Alhamdulillah.
1: Semar rezeki betul
0: ini. Santai hari ini. Oke, okay. Mau diputarkan lagu apa nih Pak Bakri?
1: Tadi Tony aku dengan sentuhan lagu dia kecewa selama dia kata dia. Kalau saya siang ni sengsara badan.
0: Sengsara badan.
1: dari dari anak setera ni ya.
0: Sengsara badan, baiklah.
1: Salam-salam sikit je lah. Untuk penyiar. Untuk Tony tadi.
0: Okey.
1: Pak Harun.
0: Pak Harun.
1: Untuk Nana di Bunga Raya. Itu aja yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri. Ya, terima kasih kepada Pak Bakri yang sudah bergabung ya. Satu lagu Ona Sutra. Sengsara badan. Baik, kita terima kembali telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Iya.
2: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya.
2: Tak kena asap ni, Pak. Jerebu, jerebu, sehat jerebu.
0: Jerebu.
2: Pak Suhaimi ni, Pak.
0: Pak Suhaimi ya, Pak Suhaimi. Ya, sehat Pak Suhaimi. Dah lama tak gabung ni.
2: Alhamdulillah. Ya. Ramai dah, Pak.
0: Ramai, iyalah.
2: Nasib-nasib, betul, Pak. Berkini nasib-nasib.
0: Nasib-nasib. Okey.
2: Ya, lagu Bahar. Lagunya. Orang banyak-banyak aku lawan bujang telajak.
0: Bujang telajak.
2: Banyak sentara-sentara awak bujang telajak.
0: Bujang. Okey, salam-salam Pak.
2: Dah, salam. Salam pertama Nenek Mesbah, Gang Amur, Bapak Gang Amur dari sini. Berhenti Pak Alam Shah. Mudah-mudahan panjang umur dari sini. Pak Tengku di Kepi. Sepuluhnya panjang umur dari sini. Ayah Joko tadi sama keluarga panjang umur dari sini.
0: Okey.
2: So, Pak Hassan, Pak Harun, Pak Mu'ez,
0: okay.
2: Yaitu Pak As Eri Butik Sekuraja, Idar Galontong Jalan Bantan, yaitu Timah Menandat, Mausu Mongah Moti Maklung, Nenek Joko.
0: Nenek Joko.
2: Terima kasih.
0: Okey. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi. Ya, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda ya?
0: Alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa nih?
3: Menggolan.
0: Nenggolan, di mana Nenggolan hari ini?
3: Nenggolan di Jambi
0: ini. Di Jambi, Pangkalan Jambi.
3: Kenal.
0: Wagalang.
3: Iya, benar kali.
0: Oke.
3: Sehat. Ya, bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Rekor lagu dah di mana?
0: Boleh, lagu apa?
3: Ku menari di atas luka.
0: Ku menari di atas luka.
3: Iya. Kan salam ya.
0: Boleh.
3: Buat keluarga sehat selalu, dipanjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
3: Buat Nana juga di rumah dengan yang jet juga sehat selalu. Buat Ayah Joko juga sekeluarga dalam keadaan sehat. membuat pasanku juga di Kepri, sekeluarga nggak sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Buat Moonga di Sanjelayang, sekeluarga nggak selalu juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Pak Hasan di Rawa, nggak sehat selalu.
0: Mm.
3: Buat Ini Anggun juga di Penampi. Buat Berini juga sekeluarga nggak sehat selalu di Penampi. Buat semua tempat kecuali yang menikmati radio ini, terima kasih sekali udara tetap di udara.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih ya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Galang di Pangkalan Jambi ya, untuk yang sama. Untuk Wak Galang sehat-sehat selalu dimanapun berada ya, dan diberi semangat juga di siang hari ini. Kita sapa kembali pendengar. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
4: Dengan Nana nih kak.
0: Nana di mana Nana? Mbak Nana.
4: Di Dumai.
0: Di Dumai.
4: Uh-uh.
0: Oh, pindah ke Dumai dah.
4: Ah, tak tentu deh nih dok.
0: Tak tentu dok. Apa tak tentu nih, kadang di Siak, kadang di Dumai.
4: Iya.
0: Oh, okay lah, kalau gitu.
4: Sepakat.
0: Okay, mau diberikan lagu apa?
4: Lagu Cari Pasangan dari Rabani kak.
0: Cari pasangan, siapa cari pasangan?
4: Lagu ini untuk Galang je lah.
0: Okay, untuk Pak Galang.
4: Semoga tak selalu Galang. Untuknya KS semoga tak selalu, dan DJRRI semoga tak selalu semuanya. Untuknya Pak Bakri semoga tak selalu Pak.
0: Okay.
4: Untuknya Wak Atan, untuknya Bunda Erda, untuknya Pak Muiz. Untuknya Mak Erda semoga tak selalu.
0: Okay.
4: Untuk semuanya lah kak, yang tetap stay di 90.7. Semoga tak selalu.
0: Siap.
4: Setia untuk suami yang tersayang, salam sayang selalu dan melimpahkan rezekinya.
0: Okay.
4: Itu juga ya.
0: Okay.
4: Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nana di Dumai ya. Baiklah pendengar, kita jeda sejenak menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Ada Ona Sutra, Sangsaro Badan. Kita bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa lalu disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu.

0: Ya, saudara pendengar, kita kembali lagi bersama-sama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu ya, sekitar 20 menit lagi sebelum kita berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa, di mana ini?
1: Nenek Anggun di Penampi.
0: Sehat, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat sentosa, ketenangan.
0: Sehat sentosa. Alhamdulillah.
1: Semoga sehat di sini sama-sama.
0: Amin, amin. Lagunya
1: nenek nak lagu. Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah. Alhamdulillah. Tiada kata perpisahan, kata berpisah. Oke, lagu itu dari siapa nih? Ma'arifin. Oke. Nenek Anggun mau salam-salam.
1: Salamnya untuk keluarga, sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Kita berlindung Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Untuk Mbak Rumi, semoga tabah menerima apa yang diberikan kepada kita.
0: Okay.
1: Untuk Mak Ona, Mak Oce, Mak Jam, Ibu Elin, Tadik Kamianti, sehat selalu, bahagia selalu, dipandingi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Pak Saini, Pak Basri, Wak Atan, Mak Oben, Pak Galang, Pak Umar, Pak Arun, adik kami Asro, sehat selalu. Wak Joko, Tony, sehat selalu juga. Di samping dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua-semua lah, semua RT di mana pun berada, tanpa terkecuali, sehat selalu, bahagia selalu. Di samping dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anggun di Penampi ya. Ya, pendengar, silakan berikutnya yang mau bergabung di 0823 8836 4742. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut di Pro Satu Bengkalis di hari kedopat. Gue maksumur bersama orang yang cakep ini, Al Hidayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Kabar sehat.
0: Kabar alhamdulillah sehat.
2: Apa ini, kabut sudah berkurang ya?
0: Alhamdulillah, semoga. Doakan saja bercepat hilang kabutnya. Doakan hujan cepat lebat. Oke, ya terputus ya. Tadi siapa tuh? Sepertinya Bang, siapa tadi ya? Nggak disebutkan namanya siapa tadi. Terputus pula. Kalau nggak salah Bang Tengku ya, Bang Tengku Ardiansah. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Halo. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Ayu Muhammad Toha dari Sabah.
0: Dari Muhammad Toha.
3: Iya, dari Sabah.
0: Sebauh ya. Sebauh di mana nih?
3: Dekat Garut, kantor Sabah.
0: Oh, Sebauh di Bengkalis atau di Siak nih?
3: Siak.
0: Oh, di Siak. Sebauh, bukan Sebauh ya.
3: Ya, belum datang Sabah.
0: Oke, apa kabar nih Pak Toha, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin, alhamdulillah.
3: Benar.
0: Bagaimana?
3: Apa kabar?
0: Kabar, alhamdulillah juga baik hari ini.
3: Iya.
0: Lagunya berputarkan apa Pak Muhammad Toha?
3: Lagu Roma sudah?
0: Lagu Roma belum. Mau diputarkan lagu remaja nih.
3: Roma Irama
0: judulnya.
3: Insyaallah. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, saya akan buat penyiar saya selalu panjang umur, berani rezeki.
0: Amin.
3: RRI semua selalu, saya selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Toha ya, di Sembaruh Sebau di Siak ya, bukan desa Sebau. Baiklah pendengar, mungkin satu penelpon lagi kita terima sebelum berakhir ya. Halo.
2: Halo, terputus Al-Hidayah.
0: Kembali lagi. Kenapa
2: lagunya dari Hamdan ATT ya?
0: Hamdan ATT.
2: Tolong hadirkan lagi pendusta ya.
0: Hamdan ATT pendusta.
2: Iya, judul lagunya pendusta. Kita enggak pendusta ya. Kalau pendusta jadi munafik kita.
0: Kenapa pendusta lagunya hari ini?
2: Iya, lagu pendusta itu karena orang itu kadang-kadang berjanji dia mungkir janji gitu ya.
0: Berjanji ingkar janji.
2: Iya, kalau dipercaya dia kiamat. Nah. Itu munafik namanya.
0: Ada hadisnya dong.
2: Iya ada hadisnya tuh. Benar kan pinter Bunga Widayat ini.
0: Siapa?
2: Kayaknya pakai pesantren ini. Anak-anak pesantren ini. Kirimnya untuk di alam bersama Ibu Yati, salam sehat. Mas Wahyumi.
0: Oke.
2: Buat semua yang lagi udah session tadi karena kita durasinya sudah singkat ya. Untuk Al Hidayat selama bertugas ya, kalau pulang hati-hati ya. Mengerjakan buat akronya juga. Ditunggu lagunya Bung Al Hidayat.
0: Iya, semoga waktu
2: terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hadirkan lagunya. Tapi kita melihat waktu juga ya. Kalau sampai waktunya kami hadirkan lagunya, pendengar. Baiklah, ini dia tiada kata berpisah dari Safira. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Anda, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung waktu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam sepaan ataupun penyebutan nama selama interaktif. Dan akhirnya saya Al pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar. Saat ini pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak program berikutnya, yaitu Suara UMKM yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Riau sore kali ini kita akan mengawali kebersamaan dalam program UMKM Bicara. Dan pada hari ini juga saya sudah bersama dengan narasumber kita yang akan berbagi pengalamannya ya, menjalankan sebuah usaha khususnya di bidang kuliner, pendengar ya. Dengan topik kita UMKM Connect and Level Up, sekali ini saya bersama dengan owner Kuliner IFA, ada Ibu Ida Rosmawati. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Ini nama kulinernya IFA, tapi ownernya Ida. Ada ceritanya atau ini nama orang lain atau gimana nih Bu?
1: Oh, tidak, IFA nama anak saya yang pertama.
0: Okay. Benar, biasanya kalau memulai sebuah usaha terinspirasi namanya dari orang-orang terkasih ya, dari orang-orang terdekat ya Ibu ya. Ya. Baik, untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami dalam program UMKM Bicara, pendengar Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25 111 atau di 0761 24 595, dan juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Kalau tadi kita sudah tahu di balik nama IFA ya, nama anaknya ternyata, tapi kalau misalnya kita cerita di balik perjalanan memulai sebuah usaha, nah Ibu Ida sudah memulai usaha ini sejak kapan Ibu, dan bagaimana cerita awalnya?
1: Saya mulai usaha ini tahun 2020. Awalnya saya ada usaha sebelum buat kuliner, saya ada usaha kayak perabot. Karena COVID, istilahnya penurunan inilah, kan tidak ada lagi pembangunan kayak perumahan, udah berkurang. Jadi saya di rumah lagi. Di rumah itu kami antar ibu-ibu perumahan ngumpul, membuat satu kelompok, kami membuat roti jala. Saya bagian pemasaran. Alhamdulillah berjalan ada 5 bulan. Akhirnya berpisah-pisah, kami bubar, saya jalan sendiri. Saya jalan sendiri, saya masarkan sendiri, produksi sendiri. Alhamdulillah sekarang udah ada yang bantu produksi, masih berjalan udah 6 tahun.
0: Wah, 6 tahun waktu yang cukup lama ya Ibu ya. Yang awalnya dari usaha berkelompok bersama-sama dari warga perumahan seperti itu ya Ibu ya. Akhirnya memutuskan untuk bisa berdiri sendiri gitu. Tapi apa nih mungkin alasan dari Ibu Ida berani buat mulai sendiri gitu? Karena biasanya ini udah sama-sama nih, saya beranilah mulai sendiri gitu. Apakah ada dalam bayangan kalau misalnya mungkin ini bakal berkembang kok gitu, saya yakin ini bakal sukses kok, seperti itu. Ada pikiran seperti itu gak Bu Ida ketika ada di awal nih?
1: Pikiran seperti itu ada. Kan setelah kami bubar, sayang juga kita bayar WiFi setiap bulan. Kalau cuma untuk gunanya main Facebook, apa buat apa membazir kan. Jadi setelah bubar, saya berpikir, saya udah ada kok, pelanggan udah ada. Pasar saya udah ada. Sayang gak saya lanjutkan. Makanya saya bergerak sendiri, saya melanjutkan yang berkelompok bubar tadi, saya jalan sendiri. Alhamdulillah yang langganan yang lama sampai sekarang masih bertahan.
0: Berarti emang udah melanjutkan lah kalau kita bilang seperti itu ya Bu Ida ya. Melanjutkan yang sudah ada, terus juga berusaha untuk bisa mengembangkannya lagi selama 6 tahun ini gitu ya. Tapi banyak orang yang berpikir nih Bu Ida, ketika memulai sebuah usaha gitu ya, aduh saya terkendala di modal atau saya bingung mau usahanya apa. Nah kalau dari Ibu Ida bagaimana menentukan usahanya gitu, untuk memfokuskan tetap di kuliner sajalah kita gitu, terus juga untuk modalnya bagaimana, karena lagi-lagi tadi awalnya ramean gitu ya, terus sekarang berdiri sendiri berarti modal sudah pribadi gitu. Nah ini bagaimana Ibu?
1: Modal awal saya itu dari waktu kita berkelompok, kan kita ada bagi hasil, bagi keuntungan. Dari keuntungan dari berkelompok saya jadikan modal awal saya. Dari modal awal, kalau roti jala mungkin tidak banyak yang buat roti jala, tidak banyak. Karena makanan khas Melayu juga. Saya ingin mengangkat makanan Melayu ini, makanan khas daerah, tetap bertahan, dikenal sama anak-anak sekolah, istilahnya bahasa sekarang Gen Z itu. Jadi kayak anak sekolah sekarang kan ada pelajaran makanan khas daerah, kalau nggak salah saya kan, itu saya setiap apa dapat terus tuh pesanan dari anak sekolah.
0: Oke, wah ternyata udah masuk pangsa pasarnya anak muda juga ya, nggak cuma yang dewasa saja ya, yang
1: anak-anak muda juga
0: suka gitu ya. Oke, tapi kalau untuk roti Jala sendiri, memang Ibu Ida khusus memfokuskan untuk kuliner roti Jala saja atau sudah sempat mungkin mengembangkan dengan kuliner lainnya gitu?
1: Ada satu lagi serabi kuah durian juga pernah juga saya di sini kan. Cuman bestsellernya di roti Jala. Kalau ada bazar, saya buat roti Jala sama serabi. Yang dulu habis roti Jala. Udah habis roti Jala, baru istilahnya perbandingnya lebih bestseller roti Jala lah. Yang dicari duluan roti Jala. Serabi ada juga. Kalau serabi kan tidak makanan khas Melayu. Cuman saya mencampurnya karena saya suka makanan tradisional.
0: Oke. Tapi apa yang bedain roti Jala Ibu Ida dengan roti Jala lainnya? Mungkin kita deskripsikan roti Jalanya lagi ya. Apa yang bedain? Untuk Anda yang menyaksikan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru, Anda juga bisa melihat produknya ya. Pendengar, ada roti Jala dan juga ada kuahnya. Wah, kalau udah dari sini terlihat menggiurkan untuk jadi cemilan di sore hari ini ya, di cuaca yang dingin Kota Pekanbaru. Apa nih keunggulannya Ibu Ida?
1: Yang membedakannya roti Jala saya ini kuahnya itu dari durian asli, tidak pakai esen durian, gula merah yang asli, tidak pakai pemanis buatan, betul gula merah murni, duriannya durian asli juga. Itulah yang membedakan mungkin dengan yang lain.
0: Oke, berarti keutamaannya dari bahan-bahannya seperti itu ya. Kalau biasanya mungkin bahan, orang ada yang pakai esens, tapi Bu Ida mutusin buat durian asli gitu ya.
1: Iya, walaupun durian mahal, tetap saya pakai durian asli.
0: Oke, baru mau nanya, kalau duriannya mahal atau duriannya lagi hingga musim, tetap, bagaimana ini Bu Ida tetap gitu?
1: Kita perbandingnya gini, waktu durian murah kan kita dapat untung lebih.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi walaupun duriannya mahal, kita jangan mengurangi rasa, kalau bisa ya. Tapi insya Allah kalau Pekanbaru tidak pernah putus durian. Selalu ada durian.
0: Oke, tapi harganya saja yang berfluktuasi ya.
1: Harganya berfluktuasi.
0: Oke, ya. Tapi
1: masih aman lah.
0: Oke, masih aman ya. Berarti sebagai pedagang ataupun juga pengusaha di bidang kuliner harus bisa ini ya, Bu, bisa mencari celah dalam biaya produksinya juga seperti itu ya. Tapi kalau ingat, mungkin modal awal untuk memulai bisnis roti Jalanya itu kira-kira berapa Ibu Ida persiapkan modal awal pada saat itu?
1: Modal awal saya enggak banyak sih kalau roti Jala ini. Modal awal saya dulu 300.000.
0: 300.000. Itu bisa untuk berapa banyak roti Jala?
1: 300.000 tuh bisa 4 kilo tepung lebih.
0: Oke,
1: modal roti Jala ini sebenarnya sih enggak banyak. Cuma mungkin pengerjaannya yang lebih. Okay. Hanya di jasa pengerjaan lah yang lebih. Kalau modal mungkin dari kayak bakery atau apa, tidak seberapa modalnya. 1 kilo tepung berapa? Cuma 10.000-an. Duriannya paling durian 5.000 lah. Gula merah pun tak mahal juga. Masih kalau si murah tidak membutuhkan modal banyak dia. Cuma kalau pesanan banyak itu modalnya ini juga. Kita kan bisa minta DP dulu dengan pemesan.
0: Oke, berarti kalau misalnya ada yang order, itu Bu Ida menyiapkannya by PO. Berarti PO, pesan duluan baru dibikinkan, bukan ready setiap hari.
1: Iya.
0: Tidak, tapi ingat ya Bu Ida, orderan paling banyak dalam satu hari itu bisa sampai berapa orderan mungkin?
1: Kalau satu hari, ini di luar jalan puasa ya?
0: Di luar momen tertentu ya, untuk hari-hari biasa.
1: Kalau pernah satu hari itu dua pesta, itu ada 20 kilo tepung, satu pesta 10 kilo. 20 kilo itu ada pesta di hotel. 20 kilo tepung.
0: 20 kilo tepung, dan Bu Ida ngerjain sendiri dengan dibantu satu tenaga.
1: Dua yang membantu ya. Dua sendiri enggak sanggup. Saya cuma saya bagian cetak. Saya bagian cetak aja. Nanti yang menggulung ada lagi.
0: Oke, wah, luar biasa ya, ternyata menyajikan juga ya Bu Ida ya. Berarti untuk jualan roti jala, barangnya kecil, dimakannya nikmat, tapi lumayan nih, menjanjikan pasarnya di omset, bidang kuliner.
1: Alhamdulillah, kalau istilahnya lumayan lah omsetnya.
0: Kita spill omsetnya nanti di belakangan ya Bu Ida ya, biar pendengar juga bisa menikmati prosesnya terlebih dahulu. Karena tidak ada yang instan ya, Bu Ida sendiri sudah menjalankannya selama kurang lebih 6 tahun ya, dan alhamdulillah bisa sampai saat ini dan masih terus berkembang usahanya untuk saat ini, dan juga sudah bisa membantu menambah tenaga kerja, menyerap tenaga kerja juga ya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan Ibu Ida, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Saatnya sholat fardu asar.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا.

khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi, ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Prior, sebelum kita lanjutkan program UMKM Bicara pada sore hari ini, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih bersama dengan Ibu Ida, owner dari Kuliner Iva, pendengar pada program UMKM Bicara. Jadi tadi kita sudah sedikit mengetahui ya bagaimana awalnya Ibu Ida memulai usaha bisnis kulinernya roti jala kuah durian ya. Walaupun mungkin kita banyak tahu juga ada yang varian rasa gurih gitu ya, tapi Ibu Ida mutusin buat fokusnya di cita rasa yang manis di kuah duriannya. Dan ini memang mungkin menjadi ciri khas juga dari roti jala ya Ibu ya. Dan lebih banyak peminat kalau kata Ibu Ida. Tapi ketika mungkin kita ketika awal memasarkannya gitu ya, mungkin Ibu Ida memang sudah terbiasa menjadi marketing sebelumnya, katanya marketing roti jala waktu sama-sama ibu-ibu perumahan gitu ya. Tapi setelah sendiri gimana nih Ibu Ida memasarkan produknya lagi gitu biar bisa lebih berkembang lagi, bisa diketahui lebih banyak orang lagi?
1: Memasarkannya itu lewat marketplace, Facebook, Instagram, TikTok. Kadang-kadang lewat bazar. Kalau saya suka bawa, kadang-kadang kalau lagi produksi saya suka bawa. Kalau ada ibu-ibu ngumpul, nguna sekolah, saya ada roti jala loh ini. Kalau makan ibu besok ada acara pesta, boleh pesan dengan saya. Ini testernya dulu. Saya nggak pernah, kalau orang minta tester, saya nggak pernah minta duit. Kalau tester gratis.
0: Oke, berarti memang mengejar konsumennya ya Ibu ya. Jadi biar orang tahu rasanya Ibu bawa tester gitu ya. Jadi setiap ada kesempatan nawarkan berarti ya. Oke, baik. Kita terima penelpon terlebih dahulu pendengar di 0761255111 ya, untuk Anda ingin bergabung pada kesempatan sore hari ini ya. Bisa dicoba kembali pendengar di 0761255111. Halo, selamat sore.
2: Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anti.
0: Iya, selamat sore Mbak Anti. Apa kabar?
2: Kabarnya luar biasa.
0: Alhamdulillah.
2: Ini pertanyaannya ya, Din.
0: Silakan Mbak Anti.
2: Ibu ini kan perantaranya roti jala sama serabi ya?
0: Roti jala sama serabi.
2: Oh iya, roti jala sama serabi ya. Dengan perkembangan zaman ini ya, istilahnya jatuhnya cek kekinian ya, makanan kekinian itu kan enggak ini ya, banyak variasinya ya, banyak ya variannya ya. Gimana Ibu itu menyikapi dengan makanan yang kekinian, yang produk Ibu, yang produk yang dimiliki Ibu itu, gimana menyikapinya? Itu pasti bersaing kan. Itu gimana Ibu tuh menyikapinya, menyiasatinya supaya bertahan produk Ibu yang serabi sama roti jala itu, roti jala.
0: Itu saja.
2: Satu lagi apa nama Instagramnya, dan udah sampai udah sampai mana apanya, modal pasarnya itu udah sampai mana? Itu aja.
0: Baik, terima kasih Mbak Anti.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ida menghadapi persaingan bisnis kuliner di saat kuliner viral gitu ya, dengan kuliner yang lebih kekinian, sementara Ibu Ida bertahan dengan kuliner tradisional ya, tapi punya cita rasa yang khas juga. Kita terima satu penelpon kembali ya, sebelum kita kasih kesempatan Ibu Ida untuk dapat menjawab pertanyaan dari pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Rani di Sukajadi.
0: Oh, Rani. Dini, sering ketukar ya?
3: Iya, Dini ya. Hampir-hampir sama Dini.
0: Iya, silakan Mbak Rani.
3: mau bertanya nih sama Bu Ida.
0: Mm-hmm, silakan.
3: Kebetulan nama ibu saya juga Bu Ida. Iya, ini kan kue serabi sama apa tadi ya?
0: Roti jala.
3: Iya, roti jala. Apakah ada rencana kedepannya untuk membuat varian-varian rasa lain dengan apa ya? Kan biasanya kalau roti jala itu kan kuahnya kalau nggak kuah durian, kalau nggak kuah gula merah ya.
0: Gula merah.
3: Apakah ada nanti kedepannya dibuat entah pakai cocolan coklat ataupun matcha ataupun gimana? Kan yang kekinian-kekinian sekarang anak-anak muda itu kan sukanya seperti itu, matcha lah, apalah lah, seperti lagu ya kan. Apakah ada? Terus saya tanya yang kedua, nomor kontak yang bisa dihubungi dan dengan alamat gimana Bu Ida membuka gerainya, jualannya.
0: Oke, baik.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua penelpon pendengar yang sudah bergabung pada sore hari ini, Bu Ida. Mungkin silakan bisa dijawab ya. Tadi ada dari Mbak Anti, juga ada Mbak Rani. Nanti kita terima lagi. Jawab dulu. Silakan Bu Ida.
1: Pertanyaan dari Bu Anti, gimana cara mensiasati pasar yang sekarang kena persaingan tadi ya,
0: dengan kuliner yang kekinian.
1: Kalau saya mensiasatinya ya gitu tadi, kita harus mempertahankan rasa. Satu, gimana apa kita dengan konsumen, apa namanya itu, ramah kita, istilahnya konsumen pesan, ibu ada ini, ada roti jala, kalau bisa kita kan ada, walaupun kita kejar cepat buatnya kan. Istilah, jangan pernah mengecewakan konsumen. Itu satu. Kalau makanan khas Melayu, makanan daerah, saya rasa mungkin masih punya tempat tersendiri lah di kalangan masyarakat, walaupun anak remaja rata-rata. Kalau roti jala ini saya tengok di acara pesta itu dari anak-anak sampai ke umur yang tua, mereka menyukai.
0: Okay, tadi berarti Ibu Ida sudah punya segmen pasarnya sendiri ya, jadi nggak mikirin kalau misalnya harus bersaing yang bagaimana, tapi sudah memang ada orang yang suka roti jala, kuah durian ini memang sudah ada gitu ya.
1: Kita jawab sekali dua boleh ya?
0: Boleh.
1: Kata ibu tadi itu apa varian yang kedepannya?
0: Ada inovasi kan ingin menambah cita rasa gitu.
1: Kalau kemarin tuh saya pernah buat untuk anak sekolah, anak SD, dia minta roti jalannya coklat. Roti jala rasa coklat, tapi kuah durian itu berupa flan. Dia nggak pakai gula merah, dia gula putih. Jadi kayak makan roti jala, rotinya jalannya coklat.
0: Pakai flan vanila gitu.
1: Flan vanila. Nah itu ada. Ada juga pesan yang minta warna-warni, warna rainbow. Wah, ada yang minta model bunga. Cuma kalau model bunga itu pengerjaan agak rumit, harganya juga beda.
0: Oh, berarti bisa nggak cuman yang modelan petak, tapi bisa bikin yang bunga, bentuk bunga juga beda ya?
1: Tapi harganya beda karena pengerjaannya yang rumit.
0: Berarti ada penyesuaian. Memang tergantung permintaan pasarnya seperti apa. Ibu Ida bisa membuatkan seperti itu ya.
1: Kadang kalau anak remaja kan dia pingin warna coklat, coklat yang warnanya rainbow gitu kan. Cuman itu tadi kalau ke matcha sama ini, itu saya belum pernah coba. Mungkin next, mungkin kita pelajari. Masukan juga buat ibu. Ibu tadi ngasih masukan kan, maraton suatu saat kita coba.
0: Baik. Terima kasih Bu Ida. Tadi ada yang minta kontak, tapi nanti kita spill di akhir. Kita terima penelpon berikutnya terlebih dahulu di 0761 25 111. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Bu, sama ibu apa nih Bu?
0: Dengan Ibu Dini dan Ibu Ida.
4: Sama Ibu Ida, Pak Suhaimi Bengkalis Bu.
0: Iya Pak Suhaimi.
1: Apa kabar Pak?
4: Jadi apa nih Bu?
0: Roti jala Pak. Roti jala.
4: Roti jala, roti jala sama serambi. Biasanya Bu orang Melayu, tapi Melayu Bengkalis sama Pekanbaru tak tahu lah. Kalau Bengkalis Bu, roti jala tu makannya sup sama gulai ayam Bu. Betul. Gula ayam biasanya orang Kenduri sini, orang-orang apa, orang adat-adat. Kemudian untuk serambi itu biasanya gula kelapa. Yeah. Orang gula kelapa kata Melayu. Itu gula kelapa paling sedap tu, Bu. Mak cakap tak nampak mentua lewat. Paling sedap, Bu. Tak nampak mentua lewat. Alih-alih mentua lewat, Bu. Dengan serambi tu, dengan gula kelapa. Terima kasih, Bu, ya. Itu masih kalau bukan itu, Bu. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gula ayamnya lebih ke kari ayam.
1: Kari ayam.
0: Kari ayam tadi. Ya. Berarti
1: ya. Saya kalau ada orang Melayu asli, kalau pesan atau jala acara pesta itu dia minta dua kuah. Kari sama durian.
0: Okay. Tetap menyediakan ada tetap. Kari juga ya.
1: Ya sesuai pesanan dari konsumen.
0: Okay. Tapi untuk pemesanan gitu ya, biasanya yang mesen selain pernikahan gitu ya, itu biasanya siapa lagi yang mesen? Ada pernah sampai pengiriman keluar kota atau bagaimana nih, Bu Ida? Atau hanya dalam kota Pekanbaru saja?
1: Ada pengiriman keluar kota. Ke Jakarta pernah untuk oleh-oleh. Ke Bogor, ada pernah dibawa ke Malaysia, ke Batam juga ada. Tapi kalau roti jala makan khas daerah seperti ini kan dia tidak bertahan cuman 24 jam. Jadi kita tidak menyarankan untuk yang perjalanan berhari-hari, tidak bisa.
0: Jadi itu bagaimana pengirimannya yang keluar?
1: Kalau yang kayak ke Jakarta kan naik pesawat, diantar pagi-pagi ke bandara, mereka bawa sendiri, jadi nggak bisa dikirim pakai paket gitu, nggak bisa.
0: Berarti emang cuman roti jalannya saja yang dikirimkan. Kalau yang dikirimkan yang kecuali tenteng sendiri.
1: Tenteng sendiri bisa. Roti jala sendiri dikirimkan kalau berhari-hari enggak bisa. Dia tahan cuman 24 jam. Kalau di luar tahan 24 jam suhu ruang. Kalau di kulkas bisa tahan 4 hari.
0: Berarti mungkin kita bisa berinovasi bikin roti jala frozen ya, Bu.
1: Ada yang menyarankan disuruh itu yang saya belum coba divakum. Divakum dulu. Udah ada, karena kami ikut pelatihan-pelatihan dan pelatihan UMKM. Mereka menyarankan divakum. Coba divakum, itu belum saya coba.
0: Berarti mudah-mudahan segera bisa ada ya, Bu. Ya. Jadi
1: karena
0: bisa dinikmati sampai jauh.
1: Kepingin juga untuk dibawa keluar kota, mana bisa kami cari keluar negeri.
0: Kepingin. Masya Allah, luar biasa sekali ya target kedepannya ya, Ibu ya. Oke, baik, kita terima penelpon kembali ya, Ibu Ida di 0761-25111 ataupun juga di 0761-24595. Sepertinya terputus, bisa dicoba kembali pendengar ya untuk dapat bergabung bersama kami dalam program UMKM Bicara ya. Tapi kalau kita melihat mungkin dari respon pasar seperti itu ya, Bu Ida ya, Ibu Ida yang sudah memasarkan produknya, terus juga sudah lewat online, bahkan offline tadi disebutkan juga ya, sampai di offline gitu, memang benar-benar berusaha untuk merangkul konsumennya seperti itu ya, Ibu ya. Respon pertama kali ketika konsumen yang Ibu tawarkan, mereka order atau mereka mencobanya, apa ini, Ibu, apa yang dibilang mengenai roti jala Ibu gitu, respon mereka seperti apa?
1: Alhamdulillah selama ini respon mereka baik. Saya bilang koreksi rasa, saya selalu kalau ada yang pesan minta koreksi rasa ya, kalau ada yang kurang kasih tahu. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada yang apa namanya nih, responnya masih bagus. Cuman mereka pertahankan rasa ya, jangan kasih pemanis buatan ya. Mereka selalu seperti itu. Karena saya tidak pakai pemanis.
0: Berarti tetap emang benar-benar mempertahankan bahan-bahannya itu dari bahan-bahan pilihan ya, Ibu,
1: untuk menjelaskan
0: cita rasa tadi.
1: Menteganya pilihan juga. Karena dia kalau menteganya asal, dia mengurangi rasa.
0: Bakal mempengaruhi kualitasnya juga nantinya.
1: Berpengaruh, ya.
0: Tapi kalau kita bicara soal mungkin tantangannya Bu saat ini untuk menjaga kualitas ataupun juga mungkin tantangan dalam pemasarannya saat ini, apa yang sebenarnya sudah Ibu Ida alami ataupun juga lewati? Mungkin kalau pendengar yang mendengarkan siaran kita pada saat ini berpikir udah enak, udah dikenal sampai keluar kota, ada orderannya banyak terus atau apa seperti itu, tapi bagaimana Ibu Ida tantangannya sebenarnya mungkin sebagai seorang pelaku usaha seperti itu, apa sih yang memang kendala-kendala tertentu yang mungkin ada dihadapi gitu, dan bagaimana Ibu Ida bisa mensiasatinya?
1: Tantangannya tuh yang paling besar itu tadi dari bahan kayak durian. Kalau yang lain oke, masih inilah kan. Dari durian, kadang-kadang kalau durian mahal seperti sekarang, nggak musim, harga durian itu lebih, harganya lebih dari biasa. Tentu otomatis kita beli yang frozen. Kalau frozen dengan durian segar rasanya akan berbeda. Satu, kalau saya kan sistem PO, saya dengan konsumen azas kepercayaan. Saya tidak pernah menargetkan kalau pun segini DP segini, nggak pernah. Pernah sekali yang lebaran mereka pesan, saya ke sistem percaya, setelah saya antar rumahnya nggak ada.
0: Oh.
1: Okay. Pernah yang seperti itu, ada yang pesan, sekejar kan, istilah ada yang penipuan seperti itu, pernah. Tapi alhamdulillahnya saya hari itu nggak saya yang kena orang driver ojol. Saya kasihan juga, mau saya ganti, saya udah ngeluarkan modal juga.
0: Okay.
1: Tantangannya sih seperti itu. Karena saya kalau ada yang order saya ngantar. Saya ngantarnya tidak pakai Grab atau apa, nggak pakai mesin, nggak ada, karena kayak ngantar ke Rumbai kan jauh. Saya minta kirim pakai Maxim, ongkosnya ada berapa, kasian juga yang pesan. Jadi saya ngantar sendiri, mereka kasih ongkos, berapa ongkos kasih saya terima.
0: Oke. Lebih aman, lebih jangan nyampe barangnya gitu ya Bu Ida.
1: Iya, jadi aman sampainya ke konsumen. Tapi jangan dia pesan 50.000, santai ke rumah ya, enggak mungkin lah. ada minimal ordernya yang free ongkir.
0: Oke, berarti sudah menyiapkan berbagai macam strategi pilihan ya Ibu Ida ya untuk bisa tetap menjalankan usaha kuliner ini gitu ya.
1: Tapi kalau sekitar Panam free ongkir.
0: Kalau sekitar Panam free ongkir. Tapi kalau biasanya untuk di pesta itu biasanya berapa orderan Ibu Ida?
1: Kalau di pesta, acara pesta yang biasanya acara pesta tuh minimal 600 piece biasanya.
0: 600 piece itu berapa?
1: 300 porsi itu.
0: Untuk biaya ini berapa berarti? Harganya gitu.
1: Kalau 600 piece 600.000, udah satu piece 1.000.
0: Oke, berarti hitungan kita
1: di luar tempat mangkoknya ya. Kalau mangkoknya dari saya itu satu porsinya 3.000.
0: Oke, tapi udah berarti harga 1.000 itu kita udah dapetin langsung pakai kuahnya itu ya.
1: Udah yang kuah ya. Kalau minimal pesan 200.000 itu kita antar.
0: Oke, minimal
1: free ongkir.
0: Untuk di Kota Pekanbaru.
1: Kota Pekanbaru.
0: Oke, berarti udah bisa direncanakan ya pendengar ya. Mungkin nanti buat Lebaran, buat Ramadan gitu ya, mau adain acara bukber ya, cari Jumat berkah juga bisa untuk kulinernya. Mungkin bisa masukin roti jala ya ke dalam salah satu pilihan menunya. Tapi mungkin Bu Ida, kalau kita bicara untuk target dan juga harapan Ibu Ida ke depannya sama bisnis yang saat ini Ibu Ida jalani, ini apa? Apa yang ingin Ibu Ida capai? Sudah cukupkah dengan menjualnya secara online gitu ya, dari rumah Ibu Ida sendiri, atau kedepannya akan seperti apa?
1: Kayaknya belum cukup. Saya kepingin roti jala ini ada di gerai oleh-oleh. Saya kepingin saya sih pingin kayak ekspor kayak gitu, seperti pisang kipas gitu, bisa ekspor kan. Cuman kan cara mengemasnya ini itu yang belum saya bisa.
0: Oke.
1: Mau kayak keluar kota, kalau yang bisa kita kirim pakai paket gitu, itu saya belum dapat orang yang bisa mengajarkan.
0: Oke, berarti pingin bisa masuk ke gerai oleh-oleh biar makin luas pasarnya. Luas,
1: iya.
0: Terus juga bisa dikirim ke luar negeri gitu ya,
1: Bu. Kepengennya sih. Karena kan makanan tradisional ini kalau di negeri kan peminatnya banyak. Hmm. Mereka kami cari, cuman cara ininya belum ketemu.
0: Oke, tapi cara masih mencoba, masih berusaha cari iya. Solusinya iya. Ya. Oke, berarti kita harapkan saja ya, mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan ya, Bu Ida ya. Iya. Oke, tapi mungkin Ibu Ida ada saran ataupun juga mungkin tips buat pelaku usaha lain mungkin ya, yang saat ini mungkin masih merasa kesulitan untuk bisa mengembangkan usahanya, atau mungkin ada yang ingin memulai sebuah usaha gitu ya, tapi bingung harus mulai dari mana. Ada tips gak yang bisa Ibu Ida bagikan mungkin untuk teman-teman di luar sana?
1: Saya sih sebenarnya orangnya masih belajar juga ya. Kalau saya tipnya sih ini aja, Mbak. Kita punya usaha, jujur aja, jangan mencurangi konsumen. Kadang apa? Konsumen yang beli makan, kita kan juga makan. Jangan dicampur kayak bahannya itu pakai apa, bahan yang bagus, kualitasnya bagus. Satu, saya rasa bahan kualitas bagus dengan bahan yang biasa itu harganya nggak berapa beda. Tapi kualitasnya bagus. Satu lagi, interaksi kita dengan konsumen harus ramah, kita dengan konsumen. Kalau ada kritikan atau apa kita nggak enak, kalau kita ngantarnya telat, kita terima kritikan dari konsumen. Okay. Itu kan masukan untuk kita biar kita sukses ke depannya.
0: Oke, okay. Berarti tidak apa dikritik ya, kalau misalnya kita akuin kekurangan kita, kalau ada kekurangan diakuin seperti itu.
1: Iya, karena itu kan untuk kita maju ke depannya. Karena kita nggak tahu kan, pikiran kita kan kita makanan kita enak sendiri ya, makan bukan kita, bukan kita aja. Kan yang selera konsumen yang kita cari, selera pasar, bukan selera kita.
0: Oke, okay. Berarti kuncinya memang menjaga kualitas ya. Itu yang paling utama ya.
1: Utama.
0: Jadi mungkin walaupun harga pasar sedang berfluktuasi mungkin dari sisi bahan baku, tapi itu yang jadi tantangan kita buat bagaimana kualitas kita tetap terjaga gitu ya, Bu Ida ya. Oke, okay, baik.
1: Wah. Kalau bisa misalnya kan hari ini mamanya yang pesan, besoknya lagi anaknya, besoknya tetangganya, jadi promosi mulut ke mulut itu besar loh.
0: Oke, okay. Lebih berpeluang besar ya. Besar, Bu Ida ya.
1: Promosi mulut ke mulut.
0: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir nih, Bu Ida, tadi pertanyaan yang belum dijawab. Instagram sosial medianya apa? Bagaimana untuk bisa order, mau icip-icip roti jalan?

0: Oke, berarti bisa sekalian WA-nya. Kalau di searching pokoknya kuliner Iva seperti itu ya, Bu Ida ya. Nanti akan ketemu. Oke. Baik, pendengar, untuk Anda yang mau order bisa ya. Kalau untuk minimum order walaupun enggak mungkin enggak diantarin gitu. Kita misalnya mau jemput ke rumah itu bisa?
1: Bisa.
0: Minimal itu berapa orderan? Untuk berapa ini? Harga berapa?
1: Kalau mau dijemput ke rumah terserah berapa pemesan mau. Atau dia mau 5.000 pun boleh.
0: Oh, masih bisa.
1: Masih bisa.
0: Oke.
1: Nah, kan kita kan tidak harus paksa orang beli sekian tidak. Kan selera orang ada. Karena roti jalan ini kalau menurut saya ya, tiga aja kita makan kenyang.
0: Oke. Okay. Berarti bisa diorder sesuai selera. Permintaan, sesuai termasuk selera. Kalau misalnya ada acara besar mau diorder banyak pun bisa ya Bu Ida ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita siap pengantaran.
0: Oke, okay, siap pengantar Bu Ida bisa turun antar langsung atau mau jemput langsung juga bisa ya pendengar untuk bisa menikmati cita rasa roti jala dari rumah kue Iva.
1: Kuliner
0: Iva. Dan untuk Anda pendengar bisa langsung dicek saja di Instagram ataupun juga di sosial media lainnya. Tadi juga sempat disebutin ada Facebook juga di Ida Chan. Terus juga ada di Instagram dan juga TikTok di Kuliner Iva ya. Dan terima kasih Ibu Ida sudah mau berbagi pengalamannya pada kesempatan sore hari ini bersama dengan pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses, semakin lancar ke depannya ya. Semakin banyak inovasi-inovasi baru pastinya yang tetap menjaga cita rasa originalnya juga. Sekali lagi terima kasih Bu Ida atas waktunya. Dan pendengar demikian program UMKM Bicara untuk sore hari ini. Dan selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 dari RRI Bukit Tinggi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemahruk, Bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, Bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini?
4: Jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini rusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh

0: 3-4 bulan atau mungkin hampir setengah tahun.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kami awali dari RRI Bukit Tinggi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat dorong tim percepatan akses keuangan daerah mewujudkan perekonomian bertumbuh di kabupaten kota. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 8% pada 2009 bukan sekedar angka di atas kertas. Di balik target besar tersebut terbentang pekerjaan rumah yang tidak ringan, mulai dari membuka akses pembiayaan, memperkuat UMKM, meningkatkan literasi keuangan hingga memastikan masyarakat benar-benar mampu menikmati layanan keuangan formal. Di tengah tantangan tersebut, tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD didorong tampil lebih agresif dan strategis sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan. Deputi Direktur OJK Sumatera Barat Bidang Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen serta Layanan Manajemen Strategis Wibowo Haditomo Suryadi menegaskan kepada RRI pentingnya membangun program TPAKD berdasarkan data dan kebutuhan real masyarakat. Menurutnya setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, karena itu kebijakan dan program yang dirancang tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh daerah.
2: Potensi ekonomi Sumatera Barat itu sangat besar ya, dan kita kami di TPAKD harus bisa menggali itu semua dan meningkatkan penggunaan akses layanan keuangan oleh masyarakat. Usulan program kerja TPAKD yang harus berdampak pada masyarakat Sumatera Barat secara umum.
1: Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah mengubah pola transaksi masyarakat, dan di era digital ini tantangannya semakin kompleks, juga dihadapkan pada persoalan literasi akses UMKM dan berbagai tantangan lainnya. Karena itu TPAKD harus memiliki jurus-jurus yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, melalui ngobrol seputar zona integritas, Kemenag Kota Padang Panjang menegaskan komitmen menjadi zona integritas sebagai budaya kerja yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pelayanan. Berikut laporan Nofri.
3: Kegiatan ngobrol seputar zona integritas atau ngobras ZI yang digelar Kemenag Kota Padang Panjang kali ini berlangsung berbeda. Kegiatan tersebut dilaksanakan jauh dari hiruk pikuk dan suasana formal kantor, yakni di Rawang FJ, Batu Taba, Kabupaten Tanah Datar pada Rabu lalu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kakan Kemenag Kota Padang Panjang Muklis M tersebut merupakan kegiatan rutin yang digiatkan sebagai ruang bersama bagi ASN untuk meningkatkan pemahaman tentang zona integritas, sekaligus memperdalam sikap dan tindakan yang berisi nilai-nilai integritas yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Muklis menyampaikan bahwa pengembangan zona integritas tidak cukup jika hanya dipahami sebagai sebuah program ataupun slogan. Menurutnya, ZI harus menjadi komitmen yang tercermin dalam sikap, perilaku, kebiasaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4: Bahwa zona integritas atau dikenal ZI, wilayah kerja yang bebas korupsi, ini dari awal ini sudah kita jalankan. Dan apa yang telah diinginkan oleh Menpan RB, alhamdulillah kita di Padang Panjang sudah melaksanakan ini. Insya Allah apa yang dicanangkan oleh Menpan RB ini tetap kita support, kita tetap dukung program ini. Kita menjadikan bahwa di Kementerian Agama itu memang ZI-nya tetap jalan.
3: Dirinya menegaskan bahwa zona integritas bukan hanya tentang dokumen dan penilaian, melainkan yang paling penting adalah bagaimana integritas itu hadir dalam diri dan terlihat dari sikap, baik dari pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ngobras ZI tersebut, Kemenag Kota Padang Panjang terus berkomitmen agar semangat pembangunan ZI menjadi bagian dari upaya kerja yang diterapkan secara konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Pasar Terubuk Bengkalis mengalami kebocoran atap dan kerusakan fasilitas, di mana kondisi ini mengganggu aktivitas pedagang terutama saat hujan deras yang menyebabkan area berjualan tergenang air. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
5: Bengkalis di jalan Kabupaten Laut mulai dikeluhkan oleh pedagang. Pasar yang telah berdiri sejak selama puluhan tahun itu kini mengalami sejumlah kerusakan. Salah satunya kebocoran atap di area tempat pedagang berjualan. Kebocoran tersebut dinilai mengganggu aktivitas pedagang, terutama saat hujan deras. Air hujan yang masuk melalui bagian atap bahkan dapat mengenangi area dalam pasar dan mengancam barang dagangan mereka. Arniwati, salah seorang pedagang yang telah berjualan di pasar produk Bengkalis selama lebih dari 30 tahun, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun. Mulainya persoalan paling dirasakan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Air yang masuk ke dalam pasar membuat lantai tergenang dan terkadang mengenai barang dagangannya. Ia juga mengatakan persoalan kebocoran tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak terkait. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar aktivitas perdagangan di dalam pasar dapat berlangsung dengan lebih nyaman. Selain persoalan atap yang bocor, Aniwati juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di pasar Terubuk. Menurutnya, sebagian toilet sulit digunakan karena kondisinya kurang bersih dan terdapat toilet yang mengalami penyumbatan.
6: Kalau bocor sampai kemana airnya?
7: Ya Allah, itu banjir semua nih Pak. Pokoknya Pak, kalau tiba hujan hari lebat, tolong Bapak ke pasar sebentar. Ya, ini tinggi ini air. Tanya Bapak tuh, Bapak tuh kedai-kedai semua tuh. Aku cakap nggak Pak? Ada malah dan jualan Pak. Ini pecat tuh kan? Kata aku nasib lah macam ini. Biasa di jalan juga pecat, tapi salah itu sampai ke dalam. Jadi aku bunuh nih kalau cakap Pak.
8: Sudah sampaikan kemarin kamu
7: sudah tiap hari direkam kami cakapnya. Iya Bu, yang sedang ada bilang tak ada dana, yang sedang juga belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak, enak walaupun sedikit, tapi kan bayar kan. Jadi kami Pak kenal untuk cakap langsungnya Pak.
5: Sementara itu, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Faisal Husaini, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para pedagang terkait kondisi pasar Terubuk. Faisal mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan karena keterbatasan anggaran daerah.
9: Semua Pak, keluhan-keluhan ini kan, keluhan-keluhan Pak Soni, mata pocong, mungkin WC. Sudah kami sampaikan Pak ke Kepala Dinas, ke KB juga.
6: Jadi pada intinya apa ya?
8: Sudah berapa lama sebetulnya kondisi atap pada pasar ini terjadi? Prihatin betul kan?
9: Sudah dulu berapa? 3-4 bulan ada, mungkin habis setengah tahun. Habis setengah tahun.
6: Setengah tahun. Sudah pedagangnya berapa tahun ini bocor?
9: Tidak lah Pak.
8: Ya belakang.
9: Tapi kami kemarin kebetulan kan sekarang lagi efisiensi Pak. Jadi kan duit itu tak ada Pak. Jadi tutup dulu pakai terpal. Apa yang bisa itulah. Yang penting keluhan semua kami dah sampaikan ke dinas Pak. Ada beserta foto semua kami.
5: Faisal berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga pedagang tidak terus terganggu terutama ketika hujan turun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, dilaporkan Institut Syariah Negeri Bengkalis mewisuda 105 lulusan dalam wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana kedua di Gedung Cikpuan Bengkalis. Profesi wisuda turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarini serta diisi orasi ilmiah tentang ekonomi syariah berbasis potensi kearifan lokal. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Syariah Negeri Junjungan Bengkalis menggelar wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana kedua pada Kamis 8 Oktober 2026 di Gedung Cipuan Bengkalis. Sebanyak 105 lulusan mengikuti prosesi wisuda tahun akademik 2026-2027 tersebut. Rektor USNJ Bengkalis, Kolija Ishak, mengatakan pelaksanaan wisuda berlangsung dengan baik dan hikmat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri prosesi sidang senat terbuka.
11: Ketika kegiatan ini kegiatan sudah berjalan dengan baik dan menghikmat dengan hadirnya Bupati. Alhamdulillah kami juga dari Institut Syariah Bengkalis mengucapkan terima kasih karena dengan surat kesibukan Bupati kita Ibu Hajah Kasmarni MMP bersedia hadir mengikuti prosesi sidang senat terbuka khususnya di misal acara wisuda Institut Syariah Bengkalis.
10: Pada wisuda kali ini, ISNJ Bengkalis juga menghadirkan Profesor Dr. Haji Abdul Somad sebagai narasumber orasi ilmiah dengan tema Ekonomi Syariah Berbasis Potensi Kearifan Lokal dalam Membangun Ekosistem Bisnis. Salah satu wisudawati, Iko Marcella, turut mengikuti prosesi wisuda tersebut.
12: Merupakan kedua bagi kami kan setelah 4 tahun perjalanan kuliah di sana, semua dosen-dosennya baik, terus welcome untuk orang-orang yang lagi bekerja kan, biasanya kan keterbatasan waktu itu kan, tapi di SNJ ini kami diterima dengan baik, terus perasaannya itu bahagia, tak bisa diungkap dengan kata-kata lah kak.
10: Wisuda ini menjadi momentum bagi para lulusan untuk melanjutkan langkah ke dunia kerja, mengembangkan kompetensi, serta menerapkan ilmu yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Lautan suporter yang memadati Stadion Khairuddin Nasution menjadi suntikan energi bagi PSPS Pekanbaru saat menghadapi PSMS Medan minggu sore kemarin. Lebih dari 13.000 penonton hadir memberikan dukungan langsung kepada Askar Bertuah. Hairani Januari ini melaporkan.
10: Gemuruh dukungan supporter mewarnai laga kandang PSPS Pekanbaru saat menghadapi PSMS Medan di Stadion Khairuddin Nasution Pekanbaru. Kehadiran lebih dari 13.000 penonton menjadi pemandangan istimewa sekaligus tambahan motivasi bagi skuad Askar Bertuah untuk berjuang meraih hasil maksimal. Besarnya antusiasme supporter mendapat apresiasi dari pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, yang menilai dukungan langsung dari tribun memiliki arti penting bagi tim, terutama dalam menjaga semangat para pemain selama pertandingan berlangsung. Akhir menyebut supporter sebagai pemain ke-12 yang dapat memberikan energi tambahan bagi sebuah tim sepak bola. Pengaruh dukungan tersebut juga dirasakan PSPS ketika menjalani pertandingan di luar kandang.
13: Supporter adalah pemain ke-12 buat setiap tim sepak bola, dan kami sangat merasakan itu ketika hadirnya supporter ke Sumsel saat kita melawan Sumsel dan menjadi motivasi lebih buat kita untuk memenangkan pertandingan di Jakarta juga. Meskipun tidak cukup ramai dibandingkan dengan supporter tuan rumah, tapi itu cukup menjadikan energi positif buat tim kita. Ya, kita berharap support ini tidak berhenti, meskipun tim lagi di atas atau lagi di bawah, tim lagi berjuang. Kita berharap, kita nggak tahu bagaimana kedepannya, semoga dukungan ini terus ada buat tim PSPS Pekanbaru.
10: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru Aulia Ramadan mengaku antusiasme ribuan supporter turut membakar semangat para pemain, yang menegaskan skuad PSPS tidak ingin menyia-nyiakan dukungan besar yang diberikan masyarakat Pekanbaru. Aulia juga mengungkapkan bahwa PSPS memiliki ambisi untuk merebut posisi pertama klasemen sebelum menghadapi PSMS Medan. Target tersebut juga menjadi salah satu motivasi tim untuk tampil maksimal dalam pertandingan.
14: Yang pasti yang buat kami motivasi seperti ini nggak mau kalah dengan antusias supporter ya yang ramai sekali.
10: Dengan semangat dari tribun dan target untuk bersaing di papan atas, PSPS Pekanbaru diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan demi memenuhi harapan para pendukungnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Ketergantungan sumber daya alam dinilai tidak lagi cukup. Sekda Riau tekankan pentingnya SDM unggul hadapi masa depan. Alwis Suryatmaja menurunkan laporannya.
15: Pemerintah Provinsi Riau mendorong perubahan arah pembangunan dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menuju penguatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan Riau selama ini dikenal sebagai daerah penghasil migas, tambang, dan perkebunan yang menjadi penopang ekonomi. Namun kondisi saat ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, terutama antara Pekanbaru dengan sejumlah daerah pesisir. Yang menilai peningkatan kualitas SDM menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
16: Karena dulu kita bangga dengan yang namanya daerah penghasil, disebut-sebut nih kita orang kaya, daerah penghasil migas, di atas minyak, di bawah minyak, ada tambang dan kemudian ada perkebunan. Faktanya hari itu memang masih menjadi penopang pertumbuhan kita. Tapi ketika kita lihat daerah seperti Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, Bahkan Bengkalis menyedihkan hari ini, pertumbuhan ekonominya hanya di 1,3%.
15: Sementara itu, Kepala LLDT Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nupriyadi, menyampaikan cerpen positif sektor pendidikan tinggi yang juga turut mendukung SDM Riau. Ia menyebut peningkatan akreditasi unggul terjadi pada institusi perguruan tinggi hingga 300% dan program studi perguruan swasta hingga 521%.
17: LLDT Wilayah 17 mencatatkan beberapa capaian yang membanggakan. Yang pertama, kita bangga bahwa 300% institusi di Riau Kepulauan Riau naik akreditasinya menuju unggul, mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian 521% program studi perguruan tinggi swasta di Riau Kepulauan Riau juga akreditasi unggul, naik 521%. Ini bukan sedikit. Guru besar naik 48% selama 2 tahun terakhir. Lektor kepala naik 128% dibanding 2 tahun yang lalu, 2024.
15: Dengan penguatan sektor pendidikan tinggi, Riau diharapkan tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghasilkan inovasi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya manusia yang kompetitif. Demikian.

0: Jaksa. Diduga pelaku merupakan dari lingkungan keluarga korban. Kepala DP 3KB Kabupaten Bintan Ariyati membenarkan kedua orang kakak beradik yang masih dalam usia belasan tahun tengah mendapat pendampingan dalam penanganan kasus ruda paksa dilaporkan memiliki kondisi kesehatan yang baik. Berdasarkan hasil asesmen awal, keduanya juga tidak menunjukkan perubahan emosional yang signifikan meski tetap menjalani konseling dan pemantauan psikologis. Menurutnya, setiap kasus yang diterima laporannya, DP 3KB tetap melakukan pendampingan secara komprehensif untuk proses pemeriksaan di kepolisian hingga tahapan persidangan. Pendampingan tersebut mencakup proses pembuatan berita acara, pemeriksaan, BAP, asesmen kondisi psikologis, serta layanan konseling sesuai kebutuhan.
1: Dilakukan, diberikan pelayanan secara komprehensif, baik pendampingan pada saat pemeriksaan, BAP, maupun kadang saat melapor ya. Karena melaporkan kadang-kadang tidak bersama kita, bisa saja mereka langsung. Tapi kalau memang dibutuhkan pendampingan saat melapor, itu didampingi. Terus proses BAP itu pasti didampingi. Kemudian dilakukan asesmen, kondisi psikologisnya.
0: Masih disampaikan Kepala DP 3KB Kabupaten Bintan Ariyati, pendampingan berkelanjutan terus dilakukan terhadap korban untuk memastikan kebutuhan psikologis dan layanan pendukung bagi pihak yang bersangkutan tetap terpenuhi selama proses penanganan kasus. Proses pemulihan setiap anak berbeda-beda, sehingga pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisinya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, dalam upaya mencegah peredaran narkoba, Polresta Tanjung Pinang membuat posko bebas narkoba di Kampung Bugis. Rizwan Batrian menurunkan laporannya.
3: Kita melakukan pembenahan, pembersihan, dan kita ajak masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan gotong royong dengan kegiatan membenahi kampung ini, Kampung Bebas Narkoba Kota Tanjung Pinang.
4: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang bersama masyarakat melakukan pembenahan lingkungan di Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota sebagai upaya memperkuat program Kampung Bebas dari Narkoba. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan dan pembersihan lingkungan, namun juga membangun keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Posko tersebut direncanakan menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan positif, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga program pencegahan dan pemberantasan narkoba.
3: Berantasan, bahkan pencegahan, sosialisasi, nanti program-program yang berkaitan dengan narkoba akan kita fokuskan ke kampung.
4: Lurah Kampung Bugis Rita Siswati menyambut baik penetapan wilayahnya sebagai pusat kegiatan kampung bebas dari narkoba. Dia mengatakan, pemerintah kelurahan siap mendukung pelaksanaan, salah satunya dengan memfasilitasi tempat untuk kegiatan masyarakat.
5: Kampung anti narkoba ya. Nah, ini menjadi apresiasi buat kita bersama dan menjadi tugas berat juga saya beserta RW untuk mengajak masyarakat untuk mendukung tentunya kegiatan ini.
4: Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Kampung Bugis, Bambang, mengapresiasi keterlibatan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang dalam kegiatan tersebut. Bambang berharap program yang dijalankan secara berkelanjutan dapat membantu mewujudkan lingkungan yang terbebas dari narkoba. Reporter Rizwan Batrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Koronil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Padang, kebakaran akibat ledakan pom bensin mini atau pom Pertamini terjadi tadi pagi di kawasan belakang gerbang Universitas Andalas, Kelurahan Jawa Gadut, Kecamatan Pau, Kota Padang. Akibatnya 9 bangunan hangus terbakar. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Ada lebih kurang 9 unit armada, satu tambahan dari kampus Unan.
8: Kemacetan lalu lintas tempat terjadi di akses jalan menuju kampus Universitas Andalas, tepatnya di kawasan belakang gerbang kampus pagi tadi. Sebanyak 85 personel berserta 8 armada pemadam kebakaran Kota Padang, serta 2 armada damkar Unan dan Semen Padang, berjibaku menjinakkan api yang membakar sejumlah kios dan rumah semi permanen milik warga. Seorang saksi mata bernama Bagas mengaku terkejut saat mendengar suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruko kios Pertamini yang berada di seberang rumahnya. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, membuat masyarakat di sekitar lokasi panik dan berhamburan saat kobaran api.

0: kaget aja bang, terus bingung lah, terus keluar aja dari mana aja bang, dari galon tuh yang meledak balon aku galonnya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Operasional dan Sarana-Prasarana Damkar Kota Padang, Rinaldi, kepada RRI di lokasi kebakaran mengatakan, bangunan yang terbakar, yakni 3 rumah toko, 2 toko kelontong, 2 petak rumah semi-permanen, 2 becak motor, 7 unit motor warga, dan 1 unit Pertamini. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa dimaksud. Namun, total kerugian yang dialami warga terdampak mencapai 3 miliar rupiah.
2: Yang terbakar

0: masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan bahan bakar minyak, serta memastikan peralatan dan instalasi listrik maupun sumber api di sekitar tempat usaha dalam kondisi aman. Pengelola usaha penjualan BBM, termasuk pom Pertamini, diharapkan memperhatikan standar keselamatan dan menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api guna mencegah kejadian serupa terulang. Hans Permananda melaporkan.
1: Masih dari RRI Padang, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK bagi masyarakat perlu memenuhi standar teknis untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan pengguna. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah jarak septic tank minimal 10 meter dari sumber air bersih, dan informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang, Malvi Henry, kepada RRI di Padang Pegi tadi menjelaskan, pembangunan MCK harus mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Standar tersebut mencakup ukuran ruangan, sistem pembuangan air limbah, hingga penempatan septic tank agar tidak mencemari sumber air bersih. Menurutnya, luas ruang MCK juga perlu diperhatikan agar dapat digunakan secara nyaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Idealnya ukuran sekitar 1,2 x 1,5 meter sebagai salah satu acuan luas ruangan yang perlu dipertimbangkan. Selain ukuran bangunan, sistem pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam konstruksi MCK. Air limbah harus dialirkan melalui saluran pembuangan yang sesuai, sementara lantai dan dinding perlu dibuat kedap agar limbah tidak meresap ke area sekitarnya. Malvi mengungkapkan, aspek ventilasi dan pencahayaan juga perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan serta kebersihan ruang MCK. Pemilihan material lantai yang tidak licin turut diperlukan guna mengurangi risiko pengguna terpeleset.
3: Ya, paling tidak untuk luasnya ada 1,2 x 1,5 meter yang dikeluarkan dengan SPM terkait dengan MCK sesuai dengan Permen PUPR nomor 13 tahun 2023. Untuk jarak septic ini juga harus kita atur ya. Paling tidak minimal untuk septic tank itu paling aman itu minimal 10 meter dari sumber air minum atau sumber air bersih dari rumah-rumah yang benar di masyarakat.
2: Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Henry, menambahkan, dengan penerapan standar teknis dimaksud, diharapkan dapat mendukung penyediaan fasilitas sanitasi yang layak sekaligus mencegah pencemaran lingkungan. Dengan demikian, pembangunan MCK tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung upaya menjaga kesehatan lingkungan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masyarakat Batam mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi. Warga mengeluhkan gangguan aktivitas belajar di rumah untuk siswa. Meta Fajar Walinda menurunkan laporannya.
4: Pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi ini berdampak pada aktivitas masyarakat di Kota Batam. Gangguan sistem kelistrikan tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Batam mengalami pemadaman. Saat ini, tim PLN Batam tengah melakukan penanganan dan pemulihan pasokan listrik secara bertahap. PLN Batam juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pemadaman listrik turut berdampak pada operasional sejumlah instalasi pengolahan air atau water treatment plant, yakni Sungai Ladi, Harapan, Muka Kuning, Piayu, Tembesi, Nongsa, dan Duriangkang. Air Batam Hilir atau ABH menyatakan, kondisi ini menyebabkan produksi dan distribusi air bersih terganggu, hingga pasokan listrik kembali normal. Pelanggan diimbau menyiapkan cadangan air sesuai kebutuhan. Gangguan pemadaman tersebut juga menuai keluhan warga. Gading Nasution, salah satu pemilik rumah kos di Batam Kota, mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
5: Akibat pemadaman listrik, tiba-tiba di pagi ini saya sebagai pemilik kos sangat tidak nyaman dan terganggu karena banyak komplain dari penghuni kos yang berimbas juga ke matinya aliran air. Semoga tim PLN Batam bisa cepat untuk memperbaikinya dan listrik kembali normal. Terima kasih.
4: Keluhan serupa juga disampaikan Tri Irianti, warga Nongsa, yang menilai pemandangan pada pagi hari ini mengganggu aktivitas masyarakat.
6: Lah, pagi ini lumayan heboh, Mbak. Baru juga mau beres-beres rumah, nyiapin sarapan, tiba-tiba listriknya mati. Kipas juga mati, rumah langsung panas, belum lagi anak-anak juga udah mulai rewel. Saya mau masak juga nggak bisa, namanya juga ibu-ibu ya kalau pagi-pagi. Ya, akhirnya sambil nunggu listrik hidup, ya kita kerjain aja dulu yang bisa kita kerjain. Semoga cepat hidup deh ya.
4: Sementara itu, kegiatan belajar-mengajar juga terdampak. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Batam nomor 11 tanggal 6 Oktober, kegiatan belajar untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP dilaksanakan dari rumah. Warga juga diharapkan menghemat penggunaan air bersih dan menyesuaikan aktivitas selama gangguan berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Masih bersama dari Batam, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai mematangkan sejumlah agenda prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan di berbagai wilayah Kepri. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan sejumlah program strategis sebagai langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun 2027. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa program yang disusun mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan kelompok rentan seperti nelayan dan petani. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah Kepri Terang yang bertujuan meningkatkan akses listrik di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Program ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan UMKM melalui skema pinjaman tanpa modal, serta memberikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan berbagai program strategis di tahun 2027, antara lain program Kepri Terang untuk wilayah 3T, pembangunan jaringan konektivitas antar pulau, penguatan UMKM melalui pinjaman tanpa modal, BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani, pembangunan sistem penyediaan air minum, revitalisasi kawasan strategis budaya, dan lain-lainnya. Kami berharap program-program ini dapat bersinergi kuat dan prioritas pembangunan Kota Batam. Namun, saya ingin menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program, tetapi oleh kualitas kolaborasi.
7: Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembangunan dapat berjalan lebih merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: RRI Ranai menutup berita Kolwil hari ini, pendengar. Bupati Natuna, Chen Suilan, sampaikan pidato HUT ke-27 Natuna, apresiasi perjuangan pendahulu dan masyarakat. Berikut laporan Analia Widi.
9: Bupati Natuna Chen Suilan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Natuna ke-27 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna pada Senin 12 Oktober 2026. Peringatan Hari Jadi daerah tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Chen Suilan, Hari Jadi Kabupaten Natuna merupakan tonggak sejarah yang memiliki arti penting bagi masyarakat dan semua pihak.
10: Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Natuna, saya menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tokoh pejuang, para tokoh pendiri, para mantan pemimpin pemerintahan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Natuna. Semoga segala pengabdian dan perjuangan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan serta sumber inspirasi bagi kita semua untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat persatuan dan kebersamaan.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Natuna Rusdi mengatakan momentum Hari Jadi Kabupaten Natuna perlu menjadi sarana evaluasi dan introspeksi bersama agar pembangunan yang dilaksanakan ke depan semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.
11: Karena itu, momentum hari ini, hari jadi Kabupaten Natuna ini hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi bersama agar pembangunan yang kita laksanakan ke depan benar-benar semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, kami juga berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi yang konstruktif dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, karena pembangunan daerah tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu lembaga atau satu pihak saja.
9: Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Natuna menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dengan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Natuna diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Natuna bidik kerjasama strategis dengan Australia di sektor perikanan. Informasi selengkapnya disampaikan Yusfianti.
12: Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menjadi perhatian Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang kemaritiman, perikanan, pendidikan hingga pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Kunjungan delegasi Kedutaan Besar Australia tersebut dipimpin First Secretary Political Ryan Cunningham. Dan Cunningham kepada RRI mengatakan kunjungan tersebut merupakan pengalaman pertama baginya dan anggota delegasi berada di Natuna. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendengarkan aspirasi serta mempelajari secara langsung potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Ia menyampaikan Australia antusias mendukung program kerjasama, terutama dalam memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kemaritiman.
13: Excited to be here in Natuna. It's my first time and the delegation's first time. We're here to listen and learn from the people of Natuna, and we're very excited to support the existing program of cooperation between James Cook University and UMRA Universitas.
12: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suyanto menyampaikan bahwa Natuna memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perikanan melalui dukungan investasi, pembangunan sarana pendukung, serta kerjasama dengan pihak luar negeri, peluang untuk dikembangkan lebih lanjut.
14: Nah, kita dari Dinas Perikanan itu ada dua yang kita inginkan kalau mau bisa bekerja sama itu. Satu, kita minta industri perikanan melanjutkan perikanan yang di Teluk Depok itu yang ada di Tanjung Pinda. Satu lagi macam balai benih.
12: Selain pembangunan fasilitas pembenihan, dukungan investasi dan kemudahan akses terhadap sarana produksi juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha perikanan, mulai dari penyediaan benih hingga pengembangan kegiatan budidaya dan pemasaran hasil perikanan. Demikian, Yusfianti.

Pendengar, berita dari Edari Rania tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Aldila bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Edari Bukit Tinggi. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita jaringan Korwil 15 Berang Prabu, dan saat ini Anda kembali mendengarkan kami di 90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, tanpa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

90,7 MHz. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar yang masih setia bersama kami. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya dan semangat menjalani aktivitas. Ya, bagi pendengar yang baru saja pulang kerja, sedang dalam perjalanan atau menikmati waktu santai di rumah bersama keluarga ya, semoga sore ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk kita semua. Ya, pendengar, jangan lewatkan nanti pada pukul 5 sore kita akan simak berita daerah produksi RRI Bengkalis. Tetap bersama kami di 90,7 MHz. Let's start it.

0: baju. Aduh.
1: Ada uang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Itulah Bang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

selamat sore pendengar. Untuk lagu-lagu pilihan di sore ini kami cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena sesaat lagi kita akan simak berita daerah produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama, 3 hari lagi batas akhir pelaporan LKPM triwulan 3 tahun 2026. Kampung nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir hampir rampung. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Senin 12 Oktober 2026, bersama saya, Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, 3 hari lagi batas akhir pelaporan LKPM triwulan 3 untuk usaha menengah dan besar. Dinas terkait ingatkan pelaku usaha agar segera melapor. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Bengkalis mengingatkan pelaku usaha menengah dan besar untuk segera menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM triwulan 3 tahun 2026. Batas akhir pelaporan tinggal 3 hari lagi sehingga pelaku usaha diminta tidak menunda penyampaian laporan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Haji Khairi Farizal mengatakan pelaporan LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai perkembangan investasi dan kegiatan penanaman modal di daerah. Ia mengingatkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menghimbau kepada pelaku usaha yang terutama masuk kategori menengah dan besar, karena ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kalau sekarang itu masuk ke triwulan 3. Jadi kalau menengah besar ini itu melapor kan kegiatan penanaman modal itu 4 kali dalam setahun, jadi per triwulan. Nah, sekarang ini masuk ke triwulan 3, periode 1 sampai 15 Oktober.
1: Kewajiban pelaporan LKPM tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Data yang disampaikan pelaku usaha menjadi dasar pemerintah dalam memantau perkembangan investasi, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha di Kabupaten Bengkalis. DPMPTSP Bengkalis mengimbau seluruh pelaku usaha menengah dan besar segera menyelesaikan pelaporan LKPM triwulan 3 tahun 2026 sebelum batas waktu berakhir agar kewajiban pelaporan terpenuhi dan terhindar dari sanksi administratif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara pendengar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Kades Pambang Pesisir mengaku belum mengetahui mekanisme penyerahan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Namun, fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan. Ia juga menyebutkan beberapa hari sebelumnya, 4 petugas yang akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih telah tiba di Bengkalis. Kehadiran petugas tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pengoperasian fasilitas itu akan segera disiapkan. Meski demikian, Azmir juga mengaku belum menerima informasi mengenai jadwal peluncuran atau launching Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir.
4: Ini Kampung Nelayan kalau selesai selesai atau belumnya, nampaknya dari sisi waktu harusnya sudah selesai. Kemudian cuma udah serah terima antara kontraktor dengan pemerintah, saya tak tahu juga nih, dan kementerian saya tak tahu sampai itu. Saya tak tahu, yang jelas beberapa waktu yang lalu ada petugas untuk pengelola Kampung Nelayan itu sudah datang.
3: Menurut Azmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Beradaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan, terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pambang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan dermaga serta fasilitas lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Pambang Pesisir Paslah mengatakan secara kasat mata pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terlihat hampir selesai. Namun, ia belum dapat memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah rampung 100% karena pemerintah desa belum memiliki dokumen gambar pembangunan, rencana anggaran biaya atau RAB, serta spesifikasi teknis sebagai dasar pemeriksaan. Ia juga menyebutkan hingga hari ini belum ada kepastian mengenai mekanisme serah terima aset Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, termasuk apakah nanti diserahkan kepada Koperasi Merah Putih atau pemerintah desa Pambang Pesisir.
5: Kalau kalau terkait dengan fisik, memang secara mata kasarnya kita perhatikan mungkin sudah rampung kan gitu.
6: Ya.
5: Tapi secara spesifikasi, karena ini dibangun sebelum zaman saya menjabat, dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyerahan. Apakah ini ke Koperasi Merah Putih atau ke pemerintah desa? Ini masih belum ada jawaban yang pasti, belum ada kepastian gitu.
6: Siap.
3: Menurutnya, kejelasan status pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui pihaknya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tersebut. Ia juga berharap kejelasan mengenai status aset dan mekanisme pengelolaan segera diperoleh sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Pasla menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 20 kelompok nelayan di Desa Pamang Pesisir dengan jumlah anggota secara keseluruhan mencapai sekitar 350 orang dengan jumlah nelayan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Reporter Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
3: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah GPM untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kegiatan ini melibatkan sejumlah distributor di Bengkalis, termasuk Forum Bulog yang menyediakan beras dan minyak goreng. Selain itu tersedia telur, ayam, bawang, cabai lokal dari Desa Pasiran, serta berbagai jenis sayur mayur. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis, Siana Susilayeni, mengatakan pelaksanaan GPM dilakukan melalui kerjasama dengan para distributor. DKP turut melibatkan pegawai untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Menurut Yana, sejumlah komunitas yang dijual dalam GPM ditawarkan dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasar. Salah satunya telur ayam yang dijual Rp50.000 per papan, sedangkan harga di pasar mencapai Rp54.000 per papan. Sementara itu untuk cabai merah dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Adapun beras dan minyak goreng dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah.
7: Untuk pengendalian inflasi itu ketika kondisi daerah atau kondisi bahan pangan harganya sangat tinggi, dan saat ini harga cabai itu sudah tembus Rp120.000 per kilo di pasar. Jadi cabai merah yang sangat, yang mayoritas dibutuhkan oleh masyarakat. Hari ini ada petani kita yaitu dari Desa Pasiran, Kecamatan Bantan, panen. Jadi kami diminta kolongi supaya bisa mendistribusikan cabai tersebut ke masyarakat, karena kalau seandainya mereka menjual ke tengkulak, otomatis harganya kan sangat rendah mereka dapat. Tapi dengan DGPM, masyarakat diuntungkan, petani juga diuntungkan.
3: Salah seorang warga Bengkalis, Nisa, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Ia memanfaatkan GPM untuk membeli sejumlah bahan kebutuhan, terutama telur, minyak goreng, dan tepung yang digunakan untuk membuat kue. Menurutnya, selisih harga yang lebih murah menjadi alasan untuk berbelanja di GPM. Ia mengaku baru mengetahui kegiatan tersebut saat melintas di lokasi.
7: Kenal kue lah.
6: Jadi gimana di pasar?
7: Lumayan lah daripada beli di warung.
6: Ada selisih harganya?
7: Ada lah.
6: Ada ya. Kalau ada di pasar murah, ibu sering dengar lah.
7: Tadi ini kebetulan aja Pak lewat tadi. Nah, ngapain ibu ramai-ramai ngantri di situ ya kan? Sedih banget ya. Waktu itu dua kali sih. Kawannya aja. Yang ini kebetulan.
6: Apa biasanya ibu beli?
7: Saya kadang beli minyak, tepung sama. Tapi di sini ke sini tak ada tepung.
3: Pantauan di lokasi kegiatan GPM ramai dikunjungi pegawai negeri sipil, PNS, dan masyarakat umum. Warga terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Antusias masyarakat juga dipengaruhi keterbatasan stok yang disediakan. Sejumlah warga memilih datang lebih awal karena khawatir bahan pangan yang dibutuhkan habis sebelum sempat dibeli. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Musik. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita Daerah Sore produksi RRI Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar, pembangunan jembatan beton oleh Politeknik Negeri Bengkalis di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis diharapkan memperlancar akses petani sawit mengangkut hasil panen. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Pembangunan jembatan beton bertulang oleh Politeknik Negeri Bengkalis di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis diharapkan mempermudah akses masyarakat menuju perkebunan kelapa sawit. Jembatan berukuran 3x2 meter ini dibangun untuk mengatasi kendala akses yang sebelumnya mengandalkan jembatan kayu. Kepala Desa Pangkalan Jambi, Nofri Jafrika, mengatakan jembatan tersebut menjadi jalur penting bagi warga untuk mengangkut hasil perkebunan.
9: Banyak berada di jalan perkebunan masyarakat. Kegiatan saya hari masyarakat mengeluarkan hasil perkebunannya dari situ. Jadi ketika jembatan itu rusak, kita mengeluarkan hasil perkebunannya susah gitu. Maka kami kemarin, alhamdulillah, dengan adanya kerjasama PT ini dapat dibangun jembatan tersebut. Karena sekarang ini, kalau dari saya mungkin sekarang kita dari efisiensi agak lama.
8: Nofri menyebutkan diperkirakan 30-40% masyarakat memiliki perkebunan yang aksesnya melalui jalan tersebut. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Polbeng yang diketuai oleh Febriani SE bersama Dedi Enda STMT dan melibatkan mahasiswa. Oni menjelaskan pembangunan dilakukan untuk membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju perkebunan.
10: Harapannya nanti akses masyarakat ke perkebunan sawit itu akan lebih baik gitu. Kemudian Politeknik juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di desa gitu, memberi dampak yang baiklah untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
8: Pembangunan jembatan beton bertulang sederhana tersebut berlangsung sekitar 2 minggu. Jembatan ini diharapkan mendukung kelancaran aktivitas perkebunan dan pengangkutan hasil panen masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Politeknik Negeri Bengkalis menerapkan teknologi beton praktis melalui pembangunan jembatan di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani kembali melaporkan selengkapnya.
8: Pembangunan jembatan beton bertulang sederhana di Desa Pangkalan Jambi menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi tepat guna oleh Politeknik Negeri Bengkalis melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini mengusung tema implementasi teknologi beton praktis pada pembangunan jembatan desa sebagai upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Oni Febriani menjelaskan pembangunan jembatan dilatar belakangi kondisi akses menuju perkebunan warga yang masih menggunakan jembatan kayu. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian menerapkan konstruksi jembatan beton bertulang sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa.
10: Jembatan itu merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBP Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2007. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh ibu sendiri, Oni Febriani, ketua, bersama Pak Dedi Enda STMT sebagai anggota, kemudian juga melibatkan siswa dalam kegiatan pengabdian tersebut.
8: Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim pengabdi yang diketuai Oni Febriani bersama Dedi Enda serta mahasiswa. Pembangunan jembatan berukuran 3x2 meter tersebut berlangsung sekitar 2 minggu. Kepala Desa Pangkalan Jambi, Nofri Jefrika, mengapresiasi kerjasama dengan Polbeng. Menurutnya, desa membutuhkan dukungan perguruan tinggi yang dapat disesuaikan dengan potensi dan permasalahan masyarakat setempat.
9: Desa ada kerjasama dengan Politeknik Negeri Bengkalis ini, ya. Terutama tentunya untuk mendapat pendampingan yang baik itu ilmu pengetahuan atau dukungan teknologi untuk mengembangkan potensi-potensi desa. Alhamdulillah, Bu, ini bukan kali pertama seperti ini. Kemarin juga pernah juga ada pendampingan juga dari kerjasama antar Politeknik ini. Tentunya mendapatkan pendampingan ini khusus pada masyarakat kami ya, sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan desa. Mungkin desa lain beda lagi, Bu. Kalau kami ini kemarin kami masuk penyembatan ini, karena kami menunjukkan itu sangat penting gitu. Mudah-mudahan kedepannya Politeknik Bengkalis ada lagi pengabdian terhadap desa kami.
8: Melalui kegiatan ini, Polbank diharapkan dapat terus memperkuat peran perguruan tinggi vokasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Informasi berikutnya pendengar, menjalankan usaha dagang ikan dengan modal sendiri selama 3 tahun, Nur Laili terus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Meski dihadapkan pada kenaikan harga dan terbatasnya pasokan ikan, ia tetap bertahan menjalankan usahanya. Berikut laporan kontributor RRI Bengkalis.
1: Ketersediaan ikan dari nelayan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran usaha Nur Laili. Setelah sebelumnya membantu usaha abang iparnya, kini Nur telah 3 tahun menjalani usaha dagang ikan dengan modal sendiri. Ikan yang dijual Nur dipasok langsung oleh nelayan yang telah menjadi langganan tetapnya. Namun, pasokan ikan tidak selalu tersedia dalam jumlah yang mencukupi, sehingga memengaruhi ketersediaan dagangan di lapaknya. Nur mengakui, kenaikan harga sejumlah jenis ikan menjadi tantangan dalam menjalankan usahanya. Harga ikan yang sebelumnya berkisar Rp45.000 per kilogram kini meningkat menjadi Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan tenggiri juga mengalami kenaikan.
2: Sekarang harga ikan udah mulai naik. Kemarin dulu harga ikan kalau memparang tuh mencapai bawah 45, sekarang udah mencapai 48, ada yang 50. Kalau ikan tenggiri kisarannya tidak jauh juga, tapi agak naik daripada yang kemarin.
1: Pendapatan Nur setiap hari bergantung pada jumlah ikan yang berhasil diperoleh. Saat pasokan melimpah, pendapatannya dapat mencapai 500.000 per hari. Namun, ketika pasokan terbatas, pendapatannya hanya berkisar 100.000 hingga 200.000 per hari. Meski pendapatan tidak menentu dan keuntungan yang diperoleh terbatas, Nur tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga harus menanggung biaya tambahan untuk membeli es batu seharga 1.500 hingga 2.000 per bungkus agar ikan tetap segar dan layak dijual. Di tengah berbagai kendala, Nur tetap berkomitmen menyediakan ikan segar bagi masyarakat. Ia memperhatikan kondisi ikan yang baru didaratkan, termasuk kondisi insang dan disegarkan ikan agar kualitas dagangannya tetap terjaga. Kontributor Umi Al-Faiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, sate Padang memiliki daya tarik sendiri bagi konsumen seperti halnya sate Minang Maimbau milik Andi yang berencana akan membuka cabang baru meski di tengah kenaikan harga bahan baku. Selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Wulandari.
3: Usaha kuliner sate Minang Maimbau di Kabupaten Bengkalis Riau terus bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Usaha milik Andi Kawanda yang dirintis sejak 2014 ini berawal dari modal 5 juta rupiah. Setelah lebih dari satu dekade, Andi kini berharap dapat mengembangkan usahanya dengan membuka cabang baru di Kecamatan Banten. Andi Kawanda mengatakan usahanya berawal dari pengalaman membantu berjualan bersama abang iparnya. Bermodalkan pengalaman tersebut, ia kemudian memberanikan diri membuka usaha sendiri. Meski pada awalnya kesulitan mendapatkan pelanggan, Andi tetap bertahan hingga usahanya mulai dikenal masyarakat.
4: Caranya dulu ikut abang ipar, jualan, dan pandai buka cabang sendiri. Jadi kita dari kaya orang. Tepatnya ya, supaya bisa buka cabang lagi di Bengkalis di area Banten. Kendalanya pertama ya tidak ada pelanggan. Ya, kendalanya tidak ada pelanggan, situ kita tetap berusaha semaksimal mungkin, walaupun aku nggak laku tetap kita bertahan sampai sekarang detik ini. Alhamdulillah kita sudah mulai sukses. Karena itu kendala memang betul-betul terpukul kita dengan harga yang mahal. Kita jual satenya tidak bisa naik. Kita dengan ayam segitu mahalnya, apalagi sekarang kan 30 lebih, kita kayak ada keburusan uang di ayam.
3: Dalam menjalankan usahanya, Andi mengakui kenaikan harga bahan baku, khususnya ayam, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kenaikan tersebut berdampak pada biaya produksi, sementara penyesuaian harga jual harus dipertimbangkan agar tidak memberatkan pelanggan. Sate Minang Maimbau sendiri beroperasi setiap hari mulai pukul 4 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kedepan, Andi berharap usaha yang dirintisnya sejak 2014 tersebut dapat terus berkembang dan membuka cabang baru di Kecamatan Banten, Kabupaten Bengkalis. Ia juga berharap usahanya terus berjalan lancar dan mendapat dukungan dari pelanggan. Kontributor RRI Bengkalis, Wulandari, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Abna Leli. Maksud kami, Abna Leni terus bertahan menjadi pengusaha jajanan kue sejak 2012 lalu. Berbagai kue basah siapkan setiap hari untuk menopang ekonomi keluarga. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis.
3: Usaha kuliner rumahan menjadi salah satu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya, usaha jajanan Ama milik Abnaleni yang telah dirintis sejak 2012 di Kabupaten Bengkalis. Pemilik jajanan Ama, Abnaleni mengatakan usaha yang dikelolanya menyediakan berbagai jenis kue basah seperti risoles, donat, dan pastel. Selain melayani pembelian harian, jajanan Ama juga menerima pesanan snack box untuk berbagai kegiatan, baik dalam skala kecil maupun besar. Untuk memperluas pemasaran, Jajanan Ama memanfaatkan media sosial Instagram melalui akun neo_jajananama. Calon konsumen dapat melihat informasi produk dan menghubungi nomor WhatsApp yang tersedia pada akun tersebut untuk melakukan pemesanan.
5: Sudah lama sih, mungkin sekitar tahun 2012. Sekitar itulah. Sampai sekarang ya, Bu? Iya. Yang tergantung juga pemasanan, tapi yang sering Bu apa sekitar 700 atau 1 juta, kadang lebih. Tergantung pesanan juga sih.
3: Abnaleni menjelaskan, omset usaha jajanan Ama berkisar 700 ribu hingga 1 juta rupiah per bulan. Bahkan dapat meningkat sesuai jumlah pesanan. Melalui usaha rumahan tersebut, ia terus berupaya memenuhi kebutuhan konsumen dengan menjaga pelayanan dan ketepatan pesanan. Kontributor RRI Bengkalis, Rahmasari melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis Selasa 12 Oktober 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: alasan kamu telat.
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu. Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an imama wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang budiman, mari senantiasa kita basahi

ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita iringi salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersalam kepada baginda Nabi dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema yang kita angkat pada kali ini yaitu hidup bersama Al-Quran. Para pendengar yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat. Apa yang Rasul pesankan? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim ahlallah. Kata baginda Rasul, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, siapa yang mengaku beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, halillah azza wa jalla ahlun, apakah Allah itu punya keluarga ya baginda Rasul? Maka Rasul menjawab, naam, benar, Allah itu punya keluarga. Lalu sahabat kembali bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang disebut sebagai keluarga itu, keluarga Allah itu ya baginda Rasul? Maka Rasul menjawab, keluarga Allah adalah mereka yang ketika hidup di dunia rajin membacakan Al-Quran. Para pendengar RRI yang budiman, ternyata orang yang selalu akrab dengan Al-Quran maka disebut oleh baginda Nabi sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu konsep keluarga. Seorang keluarga pasti akan menolong keluarganya. Seorang keluarga pasti tidak akan membiarkan keluarganya terlantar. Seorang keluarga pasti akan selalu untuk berkorban kepada keluarga yang lainnya. Apalagi kita disebut dengan keluarga Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita bersama ketika kita akrab dengan Al-Qur'an. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an? Para pendengar yang budiman, yang pertama, sikap kita terhadap Al-Quran adalah mari sama-sama kita yakini Al-Quran, kita imani Al-Quran bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang mutlak kebenarannya dan terjamin keasliannya. Keimanan itulah yang membuat kita tidak ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Qur'an adalah satu-satunya bacaan yang langsung Allah sebutkan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Coba kita bandingkan dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Seorang doktor dalam tulisan disertasinya selalu memuat kalimat bahwa tulisan ini banyak kekurangannya, tulisan ini banyak kelemahannya, tetapi Al-Quran langsung Allah sebut la raiba fi, tidak ada kekurangan di dalamnya. Para pendengar RRI yang mulia, lalu yang kedua, apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran? Yang kita lakukan terhadap Al-Quran adalah mari sama-sama kita membacanya dengan baik. Disinilah perlunya kita untuk mempelajari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, khairukum man ta'lam Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang terpenting lagi adalah agar kita rajin untuk membacakan Al-Quran sebagaimana Nabi Muhammad SAW katakan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumahmu, terangi rumahmu dengan membacakan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Para pendengar yang budiman, mari kita renungkan untuk hari ini sudah berapa juz Al-Quran yang kita bacakan, sudah berapa surat yang kita lantunkan, sudah berapa ayat yang kita simak. Hanya kita yang bisa untuk menjawabnya. Oleh karena itu, mari kita gairahkan diri kita, kita gairahkan keluarga kita untuk senantiasa rajin membacakan

Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika dalam rumah tangga, dalam sebuah rumah, dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam rumah itu. Maka Allah akan berikan kesejukan di dalam rumah tersebut. Sebaliknya, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, maka akan susah mendapatkan ketenangan, akan susah mendapatkan kebaikan. Kita ajak diri kita ajak keluarga kita dan masyarakat kita untuk gemar membacakan Al-Quran. Pendengar RRI yang berbahagia. Lalu, yang ketiga, apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran supaya kita disebut dengan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga adalah mari sama-sama kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Al-Quran tidak hanya sebatas tulisan di atas kertas saja, melainkan Al-Quran adalah yang mesti kita amalkan, yang mesti kita ambil pelajaran dalam setiap tindakan. Karena Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran adalah an-nur, penerang dalam kegelapan. Al-Quran adalah asyifa, sebagai penyembuh dalam penyakit yang menimpa. Dan banyak lagi nama-nama lain yang tersemat untuk Al-Quran. Para pendengar yang budiman, sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita selalu akrab dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika kita akrab dengan Al-Quran, maka Allah akan selamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza kuntum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul iha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat, merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli orang sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggot ya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Puntan ya, nyunkun bantasan ke dia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini di sela-sela mata, yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabiyah, ini sampai sini ruslun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, namanya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna,
maka orang sholat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, husbun ala rusbin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas, cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas, ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak, hadisnya cepat. Fa wadoa, fa itu di ilmu nahu harfu atin robitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qurannya mengatakan wa aydiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biruusikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala basuh, tangan gosala basuh, tapi ketika berpindah pada yang ketiga wamsahu berubah jadi masah. Tahan sebentar ya, calik lecep sih, calik, duduk sini aja, sini aja. Lihat sini, ya pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya, susah dihapusnya tuh. Udah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha, artinya mengusap.
Kalau yang tadi membasuh, kalau masalah mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan. Karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, terus jatuh durian. Anak durian ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya, durian teh bahasa rangatnya kadu, ya, kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya, kadu. Nah, limpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya,
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhofah, itu beda. Kalau nadhofah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya, misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak, suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhofa jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min afadil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'ali minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi.
tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi. Tidak hanya saat salat. Sekarang batal wudu ingin wudu. Batal wudu ingin wudu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan

masih dengar Anda masih bersama RRI Bengkulis di 90,7 MHz menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan update informasi dalam warta berita bersama Pro 3.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, selanjutnya kita menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus yang dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Benar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes kepada tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus tanpa karhutlah. Penanganan karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dapat

0: TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidir.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
2: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di sana.

0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
1: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
2: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga

0: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizal Kifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
1: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang laku ke masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja. Kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan

0: pandangannya terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
1: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
2: Ini insya Allah terjawab, Pak.
1: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
3: Belum, Pak.
1: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
3: Masih proses ini, Pak.
1: Maksudnya proses gimana, Mas?
3: Masih penyidikan terus.
1: Tapi kalau uang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
3: Nggak ada.
1: Oke, makasih, Pak.
0: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
5: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui kris juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Tidak, sama sekali tidak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
5: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widiasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
7: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak, kemudian ada Batam yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Cat Batam, bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
5: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
8: Kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
9: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
10: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan berlanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan kalau penyakit TBC atau TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik.
9: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
5: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
11: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
5: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibnu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
12: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
5: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Isyanto.
13: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemerintah setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi mekono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibur yang legenda.
14: Yang selenggarakan sejak cukup kemarin dan sampai hari ini kita berharap semakin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita melakukan UMKM sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih

0: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
1: Saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya,
2: Kak. Ini jualannya apa, Mbak?
1: Jualannya Nasi Cokot. Ya, semoga sering-sering dikunjungi biar bisa membantu penjualan kita.
3: Orang juga diharapkan suaranya dan semakin laris.
0: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
5: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini teruskan dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
4: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Di era yang serba modern ini, rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur, hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang guna atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang guna yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak, di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

0: dengan lincahnya berenang ke sana kemari, tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya nge-smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci ataupun mencaci, karena perbedaan adalah warna penyempurna kehidupan beragam. Menang atau kalah adalah aroma yang menimbulkan cita rasa tersendiri. Kekalahan bukanlah aib dan kemenangan adalah harapan. Namun dalam sebuah pertarungan harus ada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lalu bagaimanakah seseorang harus menyikapi sebuah kekalahan dan

keduanya ibaratkan dua sisi mata uang, saling berseberangan, namun tetap satu dalam lingkaran yang tak terpisahkan. Mereka adalah mahasiswa terbaik, sekaligus atlet olahraga seni bela diri di kampusnya. Tanpa memusingkan perbedaan, keduanya tetap menjalin persahabatan.

kampus yang biasanya sibuk dengan urusannya masing-masing, mendadak akur dengan topik cerita senada. Kampus mereka akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan olahraga seni bela diri tingkat mahasiswa se-Borneo. Dari guliran cerita mereka, terbitlah nama Bayu dan Panca. Keduanya seolah menjadi superstar yang hangat-hangatnya diperbincangkan. Malam itu, Bayu dan Panca berlatih untuk persiapan pertandingan antar mahasiswa.

0: Ya, cukup. Kalian boleh beristirahat.
1: Bye, coach.
0: Kalian sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik beberapa pekan ini. Semoga kalian bisa memenangkan pertandingan nanti.
2: Saya agak deg-degan, coach.
3: Iya, idem.
0: Loh, kenapa? Bukankah persiapan yang kalian lakukan sudah lebih dari cukup? Itu artinya kalian sudah sangat siap untuk bertanding.
2: Bukan begitu, coach. Maksud saya,
3: apakah ada kemungkinan kami bertemu satu lantai dalam penyisian nanti?
2: Ya, itu maksud saya, coach.
0: Ah, kalian ini seperti baru pertama kali saja ikut pertandingan. Itu pertanyaan bodoh. Kalian sudah tahu jawabannya, tapi masih saja dipertanyakan.
3: Coach, ini soal menang dan kalah.
0: Ya, semua orang pasti berharap akan memenangkan pertandingan. Tidak seorang pun berdoa dan berharap untuk kalah. Iya kan? Terus, masalahnya di mana?
2: Tapi kami ini bersahabat.
3: Itu masalahnya.
0: Apa yang salah dengan persahabatan kalian?
2: Bagaimana sekiranya salah satu dari kami kalah?
3: Apakah salah satu dari kami harus mengalah agar hanya ada satu pemenangnya?
0: Lagi-lagi dan lagi, kenapa kamu pertanyakan sesuatu yang sudah jelas jawabannya?
3: Aku ingin menang, apa aku salah?
2: Yang mana ada juga orang bertanding minta kalah. Aku juga ingin menang lah. Memangnya cuma kamu saja?
0: Semua orang jelas ingin menang, tapi tidak semua orang mampu mengendalikan diri, baik saat menang maupun ketika kalah.
2: Maksudnya, coach?
0: Jadilah bijak ketika menang dan memiliki jiwa besar ketika kalah.
2: Caranya, coach?
0: Renungkanlah apa tujuan kalian untuk menang, sehingga ketika kalah tidak akan ada rasa kesal ataupun dendam yang tertinggal di dalam hati.
3: Tujuanku untuk menang. Oh, bingung bah?
2: Saya belum paham maksudnya, coach.
0: Ada yang ingin menang agar mendapatkan pengakuan sebagai orang terhebat. Ada yang ingin menang untuk mencatatkan rekor prestasi. Tetapi ada juga yang menang agar mengetahui batas kelebihan dan kekurangannya. Kemenangan itu akan menjadi barometer untuknya.
2: Apakah untuk memenangkan sesuatu kita memerlukan alasan, coach?
0: Jangankan untuk menang, ketika kalah pun seseorang mesti memiliki alasan untuk menembus kekalahannya.
3: Oh, baru ku dengar ada alasan bagi seorang ketika kalah.
0: Cermati dan renungkan apa yang kita perbincangkan hari ini. Temukan jawabannya dari dasar hati. Ketika kalian menemukan jawabannya, artinya kalian sudah siap untuk menjadi pemenang.
2: Bagaimana sekiranya kami kalah?
0: Maka kalian juga sudah siap untuk kalah. Ayo, kita lanjutkan latihan sedikit lagi.
1: Bye, coach.

Begitulah perbincangan antara Panca, Bayu, dan Semplati. Sebuah pencerahan yang mengajarkan mereka tentang pentingnya sebuah tujuan. Akankah pencerahan dari Semplati mampu mencerahkan Panca dan Bayu? Demikian cerita Dua Sisi Mata Uang dipersembahkan oleh Teater Panca.

0: sobat, bagaimana kabar kalian hari ini?
1: Aku baik ya, sebaik kalian-kalian semua. Sobat, kadang keadaan membuat kita tidak bisa memilih. Tapi ketika takdir berkata lain, yang terlintas hanya tetap hidup.

0: bro.
1: Eh tumben mau sama rokok ini.
2: Berat loh. Ntar tenggorokan sakit nih.
0: Ya daripada nggak ngerokokan. Udah seminggu makan sini-sini. Cocok nggak cocok. Yang penting enakin aja.
1: Iklan sepi ya?
0: Ya kamu tau lah. Setiap keproduksian bilangnya stok di gudang masih nggak laku-laku gara-gara pandemi. Ke pemerintah anggaran publikasi relokasi ke COVID. Mau ngambil cara di mana?
2: Terus gaji yang nunggu kemarin udah dibayar sama bos?
0: Udah, tapi baru separuh. Gak tahu bulan depan gimana.
2: Terus anak istri?
0: Ya ada, tapi potong sana sini cukup buat makan doang. Beli rokok aja gak ada.
2: Terus jualan istri lu?
0: Mandek, gak ada modal. Enak mobil kamu ya.
2: Hah?
0: Jomblo ngenes, gak ada tanggungan.
2: Ya bisa lah buat bantu teman yang gak punya rokok.
1: Eh si Dika mana? Lama gak ketemu.
0: Dikat sama bos.
2: Hah?
0: Iya, kemarin malam.
2: Jadi tinggal kita berdua nih.
0: Iya.
2: Kamu gak coba resign?
0: PPKM gini bro, dapat kerjaan susah. Yang ada malah PHK yang banyak.
2: Ibarin bendera putih ya.
0: Yang ada ntar diciduk dan disuruh bayar denda.
2: Jadi intinya PPKM ini untuk siapa?
3: Hey, cek TV, ada breaking news.
2: Iya okay, bos.
4: Yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3: Tolong diupdate ya.
4: Pedagang
3: informasi ke Pemkab.
2: Kantor kita nggak stop juga bos.
4: Agen atau
2: kan ikut PPKM.
3: Kamu bertanya apa pemerintah?
4: Gak
3: usah banyak debat. Pahami dan kerjakan.
4: Bengkel kecil, cucian kendaraan.
2: Kalau bukan karena kamu nih bro, sudah saya tabrak biar mati. Sudah lama. Bayaran nggak seberapa.
4: Kalau
2: pemerintah tangan kiri yang nunjuk-nunjuk.
4: Sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah.
5: The leaf cutter ants have been hard at work here for over 50.
6: Saya enggak suruh kamu gendong.
7: Itu saudara pedagang kaki lima mengecam upaya penegakan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang kelewat batas.
8: Biasanya ada demo gara-gara ini.
7: Se-Jawa Tengah.
8: Sok tahu kamu? Iya, biasanya kan selalu begitu. Setiap ada kebijakan baru, selalu saja ada protes.
7: Penyemprotan air dan pembongkaran lapak dinilai kurang manusiawi.
8: Untung juga modal kita habis. Kan gak bisa jualan juga gara-gara PPKM.
9: PPKM darurat.
8: Eh, untuk adik mana?
9: Kasus COVID.
8: Kayaknya badannya mulai hangat.
9: COVID-19
8: tapi udah minum obat tadi.
9: Kan aturan PPKM darurat.
0: Kami kita pulangkan pun
8: kok?
0: Iya, Mak. Karyawan di kantor cuma ada 3. Semuanya di PHK. Tidak untuk kemudian. Aku gak segera di PHK.
8: Kalau kita balik ke desa, kerja apa, Pak?
0: Kan ada salah sepetak penyambat. Ya, kita bisa garap lah. Taman apa gitu? Hasilnya bisa dijual.
10: Halo, iya bos.
11: Besok datang lebih pagi ya.
10: Kenapa bos?
11: Ada dialog penting dari Bupati. Ini kesempatan untuk naikkan rating radio kita. Ini kesempatan bagus. Pokoknya kamu harus tampil baik. Siapkan materinya ya.
10: Iya.
11: Harus maksimal.
8: Cepat kesini.
11: Besok
10: ya.
11: Mau bahas tentang regulasi. Yang penting kamu harus menggiring opini publik supaya ada di pihak kita. Paham kamu? Jangan sampai mengecewakan ya.
8: Pak.
11: Saya mempertahankan kamu karena saya tahu kamu bisa diandalkan.
8: Papa.
11: Kalau berhasil,
8: anak
11: besok kita akan pegang kontrak. Saya kasih kamu 40% dari nilai kontrak itu.
10: Iya bos. Apa Mak?
8: Kenapa? Dia kayaknya sesak Pak.
10: Bawa ke rumah sakit. Ayo cepat. Kamu bawa ini biar aku gendong kakak. Ma, pegang dulu ini sebentar.
8: Iya, Pak.
10: Mama naik dulu.

0: Dokter, dokter, tolong anak saya.
1: Kenapa ini?
2: Sesak, dokter.
1: Ada keterangan positif?
2: Enggak tahu, dokter. Tadi panas dan tiba-tiba sudah begini.
1: Nah, tenang. Ada riwayat sesak napas sebelumnya?
2: Enggak ada, dok. Enggak pernah begini.
3: Bapak, Ibu, SOP awal dengan pasien seperti ini adalah suspek. Semua ruang isolasi penuh. Sementara anak ibu akan kami rawat di IGD. Dan mohon maaf, stok oksigen rumah sakit malam ini benar-benar sudah habis.
0: Lalu, anak saya?
3: Saya tetap akan memberikan injeksi untuk mengurangi sesak napasnya sampai besok pagi oksigen datang.
1: Gimana, Pak?
0: Sebentar.
4: Halo, bro.
0: Bro, saya butuh bantuan, bro. Anak saya lagi di IGD sekarang. Kamu punya tabung oksigen?
4: Waduh, nggak ada, bro. Tapi temanku jual.
0: Berapa?
4: Tabung yang tanggung itu sekitar 1,2 lah.
0: Aduh, dapat dari mana buat segitu?
4: Aku ada uang tapi separuh. Bisa kamu pakai dulu ya, bro.
0: Beneran? Makasih banyak ya. Aku benar-benar bingung harus gimana.
4: Si bos sudah hubungin kamu nggak, bro? Buat acara besok.
0: Iya.
4: Yakin kamu sanggup dengan posisi ini?
0: Ya, semoga besok nggak ada kendala. Ya udah, bro. Makasih.
4: Oke, sama-sama, bro.
1: Gimana, Pa?
0: Nah, uang yang kemarin Papa bawa dulu.
1: Itu uang terakhir kita, Pa.
0: Besok Papa ganti setelah interview.
1: Kondisi kayak gini masih harus masuk kantor? Keterlaluan bos kamu itu.
0: Nah, besok penentuan dari kita. Kalau berhasil, kita ada ongkos untuk balik ke desa. Dan mana ada modal untuk jualan lagi.
1: Tapi anak kita sakit, Pa.
0: Iya, tahu. Mama berdoa saja, semoga semuanya lancar. Setelah adik sembuh, kita langsung balik kampung. Kita bisa berlibur di sana. Kita buang semua kejenuhan di kota. Oke, Ma?
1: Pa.
0: Ma, aku butuh dukungan. Tolong, oke? Setelah adik dapat oksigen, Papa harus berangkat ke kantor untuk persiapan. Mama jangan kepikiran buruk. Adik akan baik-baik saja.

0: materinya, bro. Nanti ini jangan dibahas ya. Perlu sensitif untuk narasumber. Goalnya pencitraan buat yang ini nih.
1: Nah, ini presenter andalan saya,
2: Bu. Iya, iya, iya.
1: Pagi, Bu.
2: Iya, iya, pagi. Nanti saya dialog sama kamu ya?
1: Iya, Bu.
2: Sudah tahu kan saya maunya kemana?
1: Tenang, Bu. Semua sudah kita setting sesuai permintaan Ibu. Nanti kita buat opini publik berpihak pada Ibu.
2: Iya, iya, iya, itu yang saya mau. Iya, iya, bagus, bagus.
0: Mari silakan, Bu. 10 menit lagi kita on air.
3: Adik kan bisa bertahan, Pak. Adik sudah ninggalin kita.
0: Bro, kamu gak apa-apa, Bro. Saya batalkan interview ini ya.
1: Gak.
0: Udah, kamu cepat pulang.
1: Gak apa-apa, aku siap. Ada apa ini? Ayo mulai.
4: Ya, saya siap.

0: Mace. Mace. Mace.
1: Kok kenapa Mace? Baterai-baterai ya. Ada apa kah?
0: Ya ampun Pace, coba ke sini dulu. Cepat, kulihat di rumah sebelah ini.
1: Ada apa di rumah sebelah sampai kau begitu Mace?
0: Itu, kau lihat. Ada petugas kesehatan yang datang.
1: Wah. Bahaya ini, bahaya. Kalau terasa itu kan petugas yang periksa-periksa orang yang kena virus corona.
0: Nah itu dia Pace. Makanya pas lihat dong tadi tuh, langsung salah dimasuk. Ternyata dong di rumah sebelah ini. Kita ke tetangga baru Pace.
1: Astaga, bahaya ini. Kalau ketemu kompleks ada yang kena. Mace, ku bilang anak-anak jangan keluar-keluar ya. Apalagi pi tetangga sebelah itu.

0: Cik. Bagaimana? Kok secara tahu informasinya? Betul toh, kita pun tetangga baru tuh dia kena corona toh.
1: Iya. Katanya sih dia pun suami yang positif. Dia pun istri diperiksa kemarin tuh negatif. Tapi nanti dia datang lagi periksa setelah 5 hari. Begitu yang saya dengar dari tetangga lain.
0: Waduh, mana ketemu rumah yang paling dekat lagi.
1: Eh, Mace, kau jangan keluar-keluar dulu ya. Sementara ini terlalu saya bergaul dengan tetangga lain juga. Saya takut dia pun virus menyebar juga kata. Apalagi beberapa hari lalu kan dia pun suami ada ikut kerja bakti bersih-bersih kompleks toh.
0: Untung waktu itu kau tak ikut ya, Pace?
1: Itu sudah, Mace. Untunglah saya tak pergi. Tapi kau ingat itu, eh? Jangan terima-terima tamu dulu. Ketemu pukul di sini zona merah. Bahaya.
0: Pace, kau tahu kah tidak? Tadi pagi toh, saya lihat tetangga di rumah ujung sana. Ada pi di rumah sebelah.
1: Tetangga di rumah ujung siapa, Mace?
0: Itu bapaknya Jason, yang depu istri katanya pulang kampung tapi belum balik-balik.
1: Tapi bikin apa di rumah orang yang ada isoman? Itu istrinya tetangga sebelah setelah diperiksa ulang kan positif juga toh?
0: Mana saya tahu Pak Haji. Tapi katanya toh tetangga lain sudah berapa kali dong lihat dia ke rumah sebelah juga.
1: Aneh sudah, mau buat apa dia pergi ke tempat yang sudah jelas virusnya ada? Dia terlalu takut tertular.

0: Selamat sore.
1: Eh, Bapak Jason yang dekat-dekat.
0: Eh, maksudnya bagaimana, Pak?
1: Bapak Jason dari rumah sebelah tuh, itu tetangga sebelah kan lagi isolasi mandiri.
0: Tapi kan,
1: tapi apa? Bapak Jason nih bisa jadi penyebar virus untuk tetangga yang lain.
2: Betul itu. Bapak Jason tidak takut tertular kah?
0: Tapi saya bisa jelaskan alasan saya pergi ke rumah sebelah.
2: Ah, sudah. Bapak Jason pulang saja. Ayo, Pace, ketong masuk. Bahaya nanti kalau bicara lama-lama.

0: Cik, anak masuk tidur kah?
1: Sudah, dong semua masuk kamar masing-masing.
0: Padahal di kondisi ini banyak anak, kasihan. Dong tidak bisa bermain bebas di luar macam dulu lagi.
1: Iyo, kasihan juga ya, Pak Cik.
0: Tapi kalau saya ingat kejadian tadi sore, macam saya terhabis pikir, kah. Untuk apa Bapak Jason ini datang di ketong rumah setelah Depi di rumah sebelah?
1: Kok tahu, Pak Cik? Ada kabar-kabar terenak tentang Bapak Jason di tetangga sebelah.
0: Kabar-kabar apa maksudnya?
1: Saya pas dengar saja saya kaget. Masa Depu suami ada sakit baru Depu istri bisa begitu tuh?
0: Kok saya bicara apa ini? Macam saya terang mengerti, kah?
1: Sudahlah, nanti saya berhutang lanjut, Semalam ini saya mengantuk,
0: Macam ada orang yang ketuk pintu depan, kah, Maci?
1: Saya mengantuk, Pak Cik. Kupi lihat sudah,
0: Siapa lagi yang sudah datang malam begini? Siapa ya?
2: Maaf, Pak. Mengganggu malam-malam begini.
3: Aduh. Ibu kan lagi isolasi mandiri. Tolong, jangan dekat-dekat.
2: Iya, Pak. Tapi Bapak tolong bantu saya, Pak. Suami saya di rumah sedang sesak napas sekarang, Pak. Tolong, Pak.
3: Aduh, saya juga tidak bisa bantu ibu. Saya kan bukan dokter. Ibu lebih baik pulang lihat ibu dan suami keadaan di rumah.
2: Hanya Bapak yang bisa bantu saya sekarang, Pak. Karena di kompleks ini kan yang punya mobil cuma Bapak. Tolonglah, Pak.
3: Maksudnya?
2: Tolong, Bapak bantu saya. Bawa suami saya ke rumah sakit, Pak. Tolong, Pak. Saya mohon, tolong bantu saya, Pak.
3: Aduh, bagaimana?
4: Loh, ada apa ini?
3: Wah, kebetulan ada Bapak Jason. Ibu kan katanya dekat dengan Bapak Jason, jadi kebetulan di beliau saja.
4: Maksudnya apa ini, Pak?
3: Iya tuh, Bapak Jason. Sapu istri bilang sudah nyebar kabar ini di tetangga semua.
4: Oh, sekarang saya tahu siapa yang bicara-bicara. Saya takaruan di tetangga-tetangga dorang. Tolong, jangan bicara takaruan, Pak. Saya itu ke rumah sebelah hanya untuk membantu bawa bahan makanan. Kasihan dong isoman. Kita sebagai tetangga sudah seharusnya saling membantu. Saya juga tidak langsung ketemu dengan ibu ini. Bahan makanan yang saya bawa itu saya taruh depan pintu. Dan saya selalu prokes juga, asal Bapak tahu itu.
2: Sudah, Pak. Tolong bantu suami saya dulu, Pak. Suami saya harus dibawa ke rumah sakit, Pak. Tolong saya, Pak.
4: Iya, Ibu. Ayo, jangan berharap orang yang tidak mau bantu. Ayo, Bu, cepat ketong ke ibu ke rumah. Kasihan, ibu pesuami harus segera dibawa ke rumah sakit. Tidak usah khawatir, Bu. Ada satu teman pemobil, nanti saya hubungi.

Pameran Teater Angkasa RRI Fakfak dengan para pemain Fitri Sanaki, Niko Aflobun, Jo dan Jun Buyo. Naskah Rifanti, rekaman Maya Rasdianti, sutradara dan montase Johannes Nangsa. Sampai jumpa di

0: Di Bibit Irman. Eh, Hatoban. Sri. Sini aku bantu kerjaan kalian.
1: Gak usah, Kak.
0: Aku bisa kok numbuk padi, nganyem tikar, semua yang aku pelajari dari Bang Hatoban. Apalagi
1: usah, Kak.
0: Aku bisa bersenandung.
1: Kak, itu udah jadi tugas kami. Gak usah, Kak. Kak.
2: Sana aja, Kak. Betul, Kak. Gak usah, Kak. Walaupun Kakak memang orang cerdas ya kan, tapi kan itu udah tugas kami. Nanti Ibu sama Bapak marah, Kak.
1: Iya, Kak, ke sana aja.
3: Sri Pandan, Sri Pandan, apa yang sedang kau kerjakan, Nak?
0: Aduh.

0: makan tikar, masak lah, pandai pula di bersenandung kan?
1: Iya
0: kan Hatoban kan?
1: Iya Bu. Hei Hatoban, jangan kau terlalu dekat dengan putriku. Wahai putriku yang cantik, biarkanlah mereka semua yang mengerjakan pekerjaan rumah ini. Ini udah tugas mereka ini. Maaf Pak, maaf, saya memang salah Pak.
0: Enggak apa-apa kok ya, aku senang bantu mereka.

0: Ya, ya bang.
1: Sri Pandan putri kita tercinta sudah makin dewasa ya itu.
0: Iya bang.
1: Aku senang melihat putri kita ini yang cantik. Suka juga menolong orang. Suaranya pun merdu kali. Aku pun sayangkan sama dia.
0: Iya bang. Kecantikan putri kita ini membuat banyak sekali laki-laki ingin meminangnya. Bang, ya. Bagaimana menurut abang, apakah sudah saatnya kita mencari pendamping hidup untuk Sri Pandan?
1: Iya istriku, aku pun kayaknya berpikir macam itu.
0: Itulah bang.
1: Putri kita ini udah pandainya dalam pekerjaan rumah. Udah saatnya lah dia mencari pendamping untuk hidupnya.

0: Siapa kalian? Dan apa kepentingan kalian datang ke sini?
1: Maaf bang, jadi saya ini utusan dari pengusaha Aceh. Nah, atas perintah majikan saya ini ingin menyampaikan surat untuk diserahkan kepada Bapak Margolang, yang intinya tuan kami ini ingin mempersunting dan menikahkan putranya kepada putri Bapak Margolang ini.
0: Oh begitu. Oke oke. Sini, mana suratnya? Biar ku sampaikan sama yang punya rumah ini.
1: Ini bang.
0: Oh ya, oke. Ah, kalian sini aja ya. Jangan kemana-mana.
1: Iya iya, baiklah baiklah.
0: Biar
1: bang,
0: aku ke dalam dulu.
1: Biar kami tunggu aja di sini bang.
0: Orang yang punya rumah ini.
1: Terima kasih ya.
0: Ya ya.

0: Pak Bos, aku mau nyampaikan surat ini Pak Bos. Katanya ada utusan dari Aceh di depan sana mau ngasihkan surat ini sama Pak Bos.
1: Oh,
0: ini sudah Pak Bos.
1: Iya, iya. Ah, ku terima dulu. Oh ya udah. Ku suruh aja masuk orang itu.
0: Baik Pak Bos. Biar ku panggil dulu ya Pak Bos.
1: Iya, aku tunggu.
0: Depan orang itu Pak Bos.
1: Iya. Ya udah. Kalian bilang aja sama tuan kalian itu, aku terima lamarannya untuk anakku.
2: Baiklah Pak Margolang, kami pamit dan kami akan sampaikan pesan Bapak ini kepada tuan kami.

0: memanggilkan si Sri Pandan itu untuk menghadap aku. Ada yang aku pengen cakapkan sama dia.
1: Baik Pak Bos, sebentar ya Pak Bos, biar aku panggilkan dulu Sri Pandan itu untuk kemari ya Pak Bos.
2: Kak Sri Pandan.
3: Iya Bang.
2: Itu

0: dipanggil sama Pak Bus, Kak.
1: Oh iya, ya udah, saya kesana sekarang ya, Bang.
0: Iya, Kak. Saya kawannya ya, Kak.
1: Ya udah, boleh, ayo.

0: hal termenung. Kemari, Sel. Ada kabar berita baik untukmu. Ada lamaran dari Aceh untukmu, Sri Pandang.
1: Iya. Dan aku akan dinikahkan, kan, Mak?

0: sebagai keluarga terpandang di daerah ini, ayah sama mama gak pengen ya kau dipersunting sama orang kaya juga. Dan keinginan ayah pun kayaknya bakal terkabul ini. Utusan orang kaya orang Aceh itu udah datang melamar. Sekarang kau bilanglah sama bapak sama mama, kau terima kan lamaran orang kaya Aceh itu?
1: Ya, maafkan aku kalau akhirnya nanti apa yang aku bilang ini jadi buat ayah sedih. Terus terang ya, aku gak bisa menerima lamaran itu karena...
0: Karena apa? Kenapa rupanya? Udah ada rupanya laki-laki lain yang mencintaimu. Kayaknya ayah pengen kau itu mencintai anak pengusaha Aceh itu. Kau harus dengar cakap ayah kali ini. Karena persoalan ini adalah persoalan harga diri keluarga kita. Kau dengar itu?
1: Ya, kasihanilah aku nih ya. Hatiku ini udah suka dan aku juga udah janji. Aku udah punya pilihan hati ya.
0: Gak ada itu.
1: Ya, laki-laki itu seorang yang udah ayah hina.
0: Apalagi?
1: Tapi ya, jurang perbedaan kedudukan tuh udah ditimbun sama kasih sayang kami.
0: Coba aku bilang, siapa laki-laki itu?
1: Laki-laki itu ayah kenal ya. Dia dekat dengan kita. Pembantu kita yang setia, si Hatoban.
0: Hatoban? Jangan harap si Hatoban itu bisa menikahi kau, anakku. Lancang kali dia. Kau dengar ya, kau harus terima lamaran orang kaya orang Aceh itu. Kau putuskan sekarang juga hubungan kau tuh sama Hatoban. Kau dengar itu? Rendahkan seleramu kau ya. Kalau kau nggak dengar cakap ayah, habis si Hatoban itu kusir dari keluarga kita ini.
1: Ayah itu orang yang adil, bijaksana.
0: Kau tahu?
1: Orang itu terpandang di daerah ini ya. Si Hatoban itu juga manusia. Dia juga berhak ya mendapatkan perlakuan yang sama. Dia punya budi pekerti yang baik. Salah aku ya, salah aku kalau aku cinta sama dia.

0: Bang Hatoban. Abang pasti udah tahu kan, Bang? Udah dengar cerita juga orang-orang di sini kan? Aku mau dijodohkan, Bang, sama ayah, sama orang kaya Aceh itu. Tapi aku udah terlanjur sayang sama kau, Bang. Aku udah cinta sama kau, Bang.
1: Iya, Sri. Aku tahunya. Aku udah dengar gosip-gosipnya. Kau cinta sama aku aja, udah senang kali aku.
0: Bang.
1: Tapi ya, aku ini sadarnya. Aku ini siapalah? Cuma orang miskin, gak punya apa-apa, cuma pembantu. Ya udahlah, kau terima aja lah ya keputusan dari ayah sama makmu tuh. Kau terima lah pinangan anak pengusaha aja itu, ya.
0: Bang, daripada aku nikah sama orang kaya aja itu, Bang, yang aku gak cinta, lebih baik aku...
1: Lebih baik apa, Sri? Sri, sadar. Aku ini bukan siapa-siapa dan cinta kita itu gak akan pernah direstui sama kedua orang tuamu.
0: Dibandingkan aku harus nikah, Bang, sama orang yang aku gak cinta, aku gak tahu pun mukanya kayak mana. Lebih baik aku mati aja, Bang.
1: Sri,
0: mati aku, Bang.
1: Jangan macam-macam kau.
0: Terjun aku ke sungai itu,
1: Sri,
0: nanti, Bang.
1: Sri, tahu.
0: Bang, biar Abang tahu ya, Bang. Aku tuh tetap setia, Bang, dengan cintaku sama kau.
1: Sri, jangan yang mikir aneh-aneh. Ah, kau udahlah, terima aja apa yang bilang sama orang tuamu itu. Kita tetap bisa jadi sahabat kok.
0: Enggak. Aku tetap pinggir aku, Bang. Sakit hatiku ini ku bawa, Bang. Seluruh barang dan perhiasan masku.
1: Sri, jangan, Sri. Aku bilang sama bapak kalau kau pergi.

aku akan terjun ke sungai Asahan ini bersama semua pakaian perhiasan emasku. Tidak akan ada lagi, aku bersumpah, tidak akan ada lagi perempuan cantik di kampung ini.

0: gimana ya kau nak? Udah kemana-mana ayah cari kau nak. Gimana ya kau nak? Tak ada lagi kutemukan kau nakku.
1: Pak, saya sudah bilang sama Sri untuk jangan pergi pak, tapi dia tetap nekat. Saya juga sudah bilang sama dia untuk terima saja lamaran anak pengusaha saya itu, tapi dia tetap mau pergi ke Sungai San itu pak katanya.
0: Anakku Sri Pandan, di mananya kau nak? Baliklah kau ke sini anakku. Ayah gak akan memaksakan kau lagi untuk menikah sama orang kaya Aceh itu. Kembalilah kau anakku Sri Pandan. Ayah menyesal nak.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2020.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenal

0: alasan kamu telat.
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
0: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
0: Ya, habis tanda bacanya begini.
2: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro1

Radio Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpa perumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpa perumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakuah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

yang pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta, merengek minta diberikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan serta merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manajer. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kita lah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Badan kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaanlah pun bergejolak menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih. Tenggelam

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama, digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua

0: menyanyikan dengan lincahnya, berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kena betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya nge-smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan, meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang mau akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
2: Ana, katanya minggu ini.
3: Ya, maaf pak, ya.
2: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
3: Iya, secepatnya aku selesaiin.
2: Ya udah, aku tungguin ya.
3: Makasih ya pak.

0: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya, iya.
0: Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's go bola dulu ah.
1: Papa,
0: apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: ya bisa bikin mobil kayak gitu?
1: Korea? Jerman?
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Waduh, jam 7.15, kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu, mana mereka? Oh ini dia, kunci motor sama Helen. Ketemu!

0: Jangan, jangan, jangan, jangan. Buruan, makan ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sabar, nak, sabar. Sabar dulu, nak.
1: Jika kita berkendara yang aman, jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak gak karuan. Kini, ya kadang ada kesal dan pertengkaran. Tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu gak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali gak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita gak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega, tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini.

0: misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu, bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata
1: "kamu selalu"
0: atau
1: "kamu gak pernah",
0: karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada dua skenario situasi. Yang pertama,
2: wah sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
3: Selalu?
2: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah. Kamu terus yang ngurusin rumah. Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu kayak susah banget untuk dibilangin?
0: Atau dua, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak, please? Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian.
2: Oh, iya, yeah, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh.
0: Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

0: dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya, mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif, seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan pada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa diri lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya, apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Dengar lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda teman-teman di suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Suci Al-Quran yang dibaca

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

atas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini 13 Oktober 2026. Pendengar dari jalan antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

المتكبر المتكبر صوب

صدق الله العظيم. السلام عليكم.

saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya.

kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini. Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga

0: Jawa Barat.
1: Untuk melanjutkan kebersamaan ini, insya Allah hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini di edisi Selasa, hari yang ke-13 di bulan Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah, kita bersua kembali pendengar dalam program Mutiara Pagi, program yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kami hadirkan program ini setiap hari ke ruang dengar Anda, ya, tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Ya, tentu besar harapan kami pendengar dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pendengar dalam Mutiara Pagi, kajian khusus topik yang akan kami hadirkan yaitu terkait dengan ketika kesombongan mengalahkan ketaatan, ya. Ini yang akan kita simak bersama dengan topik khusus. Ini akan nanti kita simak penjelasannya bersama dengan narasumber dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Sumantri Adenin SAGMH, saat ini sudah bersama kita pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi ini, Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah,
1: selalu sehat. Hendaknya kami doakan untuk Ustaz ataupun juga bersama keluarga, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini menarik pembahasan khusus kita, Ustaz, ketika kesombongan mengalahkan ketaatan, ya. Ini apa hal yang nanti perlu tentu kami semua simak dalam rangkaian Mutiara Pagi hari ini, Ustaz. Nanti boleh diberikan penjelasan, namun tentu untuk pagi ini juga Ustaz kita akan undang nanti, ya, atensi dari pendengar kita. Jadi bagi Anda pendengar Pro 1 yang nanti mungkin akan bertanya ataupun juga memberikan saran opini masukan terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, silahkan, ya, berpartisipasilah nanti bersama kami pendengar. 0761 24595, nomor yang bisa Anda gunakan langsung untuk bergabung, atau di via pesan WhatsApp Pro 1 0811767373991. Ya, barangkali nanti ada yang ingin Anda tanyakan yang tentu khusus berkaitan dengan topik pembahasan kita ini pendengar, yaitu ketika kesombongan mengalahkan ketaatan. Kita akan simak terlebih dahulu seperti apa penjelasan singkat mengenai topik khusus kita ini, ya, akan segera kita dengarkan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Sumantri Adenin SAGMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Ustaz, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya pula kita masih diberikan nikmat iman Islam serta kesempatan menikmati sejuknya udara pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada limpahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Wa biqawli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat pagi Bu Suci dan para pendengar RRI dimanapun berada. Salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah sehat, Ustaz.
2: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan.
1: Amin.
2: Melapangkan rezeki serta memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita sekalian.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Senang sekali rasanya saya bisa menemani ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan. Di pagi yang penuh keberkahan ini, mari sejenak kita rehatkan pikiran dari hiruk pikuk kesibukan dunia. Kita pasang niat baik, kita buka hati seluas-luasnya untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dalam. Belajar dari iblis ketika sombong mengalahkan ketaatan. Mari kita simak bersama, semoga menjadi pengingat dan menuntun langkah kita sehari-hari dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, ilmu adalah cahaya yang sangat mulia. Tapi pernah kita merenungkan sebuah kenyataan penting bahwa ilmu tanpa adab ibarat pohon rindang yang tidak berbuah, atau bahkan bisa menjadi bumerang yang melukai pemiliknya sendiri. Para ulama terdahulu begitu sangat menjaga hal ini. Imam Malik pernah berpesan kepada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Dan bahkan Imam Abdullah bin Al-Mubarak menyatakan, nahnu ila qalilim min al-adab ahwaju minna ila kasirin min al-ilm. Kebutuhan kita terhadap adab jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap banyaknya ilmu. Mengapa para ulama begitu menekankan adab? Sebab adab adalah wadahnya, sementara ilmu adalah isinya. Jika wadahnya retak, kotor atau rusak, maka isi yang berharga di dalamnya pun akan tumpah dan tak berguna. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini dengan misi utama, yaitu menyempurnakan akhlak manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innama bu'istu liutamima solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rawahu Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji keluhuran budi pekerti beliau dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berapa hal tentang adab kita kepada sesama kita, adab kita kepada Sang Pencipta, adab kita terhadap diri pribadi kita, adab kita terhadap lingkungan tempat tinggal kita, bahkan alam semesta ini. Agar apa? Agar menjadikan diri kita sebagai hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, mutiara dari ayat dan hadis ini mengajarkan kita satu hal yang agung. Setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun ilmu yang kita miliki, atau sebesar apapun pencapaian hidup kita, hiasan terindah di mata Allah dan sesama manusia tetaplah adab, kerendahan hati dan kelembutan jiwa. Adapun kisah inspiratif, belajar dari iblis ketika sombong mengalahkan ketaatan. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai cermin dan ikhtibar yang sangat berharga bagi diri kita hari ini, mari kita menengok sebuah kisah agung tentang perjalanan hidup makhluk yang dulunya sangat taat, berilmu tinggi dan punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu adalah Azazil, yang kemudian kita kenal dengan nama iblis lanatullah alaih. Berdasarkan riwayat para ahli tafsir dan hikayat para ulama, Azazil pada mulanya bukanlah makhluk rendahan. Ia adalah golongan jin yang sangat tekun beribadah di bumi. Karena ketaatannya yang begitu luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya secara bertahap menembus 7 lapis langit per 1000 tahun ibadah. Dari bumi ke langit pertama, ketika ia beribadah 1000 tahun, dia mendapat gelar Al-Abid, yaitu ahli ibadah. Kemudian ketika dia berada di langit pertama beribadah lagi 1000 tahun, dia digelari oleh Allah Subhanahu wa taala Az-Zahid, ahli zuhud, yang lepas dari keduniaan. Kemudian beribadah lagi 1000 tahun, ia bergelar Al-Arif, orang yang makrifat mengenai keagungan Allah. Beribadah lagi 1000 tahun, Allah angkat ke langit keempat. Dia bergelar Al-Wali, kekasih Allah. Kemudian beribadah lagi 1000 tahun, dia mendapat gelar At-Taqi, orang yang bertakwa. Beribadah lagi 1000 tahun, naik ke langit keenam, dia digelari Al-Kazin, penjaga surga. Kemudian dia beribadah lagi 1000 tahun, Allah angkat dia ke langit ketujuh, dipercaya menjadi pemimpin dan imam bagi para malaikat yang disebut dengan Sayyidul Malaikah. Bayangkan pendengar sekalian, ribuan tahun ia sujud, puluhan ribu ia bertasbih, dan gelar-gelar kemuliaan di setiap lapis langit berada di tangannya. Namun apa yang terjadi pada akhirnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan para penghuni langit untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam, disitulah ujian sesungguhnya datang. Azazil menolak. Dengan sombongnya ia berkata kepada Sang Pencipta, "Ana khairu minhu, khalaqtani min nar." Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api. "Wa khalaqtahu min tin." Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Sad ayat 76. Subhanallah. Seketika itu juga ketiadaan adab di hadapan perintah Allah, dan rasa sombong yang bersemayam di dadanya menghancurkan seluruh amalan ribuan tahun dalam sekejap. Nama mulianya di Lahul Mahfuz dihapus, diganti menjadi Iblis, makhluk yang terkutuk dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta diusir dari surga secara hina. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin." Dan sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Quran Surah Sad ayat 77 sampai 78. Pendengar yang budiman, kisah ini meninggalkan pesan yang begitu menusuk hati. Ketika kesombongan sudah mengalahkan ketaatan, maka sebanyak apapun ilmu, setinggi apapun ibadah, dan seluas apapun amal kita, semua itu bisa runtuh tak bersisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana agar kita bisa selamat dari perangkap kesombongan yang pernah menjerumuskan iblis? Kuncinya adalah terus menuntut ilmu yang dibaringi dengan adab dan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kunci di mana ketika seseorang itu mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita pada pesan indah yang diwariskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Beliau pernah berpesan, "Man arada dunya fa'alahi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilmi, wa man arada huma ma'an fa'alahi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia meraihnya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia meraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia meraih dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini tentu saja ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat pemiliknya semakin tawaduk, bukan justru semakin tinggi hati. Mari kita aplikasikan adab sederhana ini mulai pagi hari ini, di satu Jumadil awal ini, yaitu yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali hari dengan rasa syukur, menunaikan kewajiban tepat waktu, dan mengakui bahwa segala nafas yang kita hirup adalah murni karunia-Nya, bukan karena kehebatan kita. Apalagi di sela-sela asap yang berkabut ini, kalau bukan berkat kasih sayangnya Allah, mungkin kita sudah terkena penyakit ispa dan bahkan kita tidak bisa bernapas. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat itu kepada kita, yaitu nikmat hidup dan nikmat kehidupan. Yang kedua, adab kita kepada keluarga. Tatap wajah suami kita, istri kita, atau anak-anak kita dengan senyuman yang tulus. Ucapkan kata-kata yang lembut sebelum kita melangkah keluar rumah untuk mencari nafkah atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian adab di tempat kerja atau masyarakat, tetangga kita, kepada tamu kita. Ingatlah bahwa di atas langit masih ada langit. Jangan pernah merasa diri kita paling pintar, paling berjasa, atau paling suci dibandingkan orang lain. Pendengar Mutiara Pagi RRI yang berbahagia, waktu terasa begitu cepat berlalu. Namun kadang kesempatan kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terbatas. Oleh karena itu, hadirin rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbenah diri menjadi seorang hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi seorang yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini, menjadi orang-orang yang betul dirasakan di lingkungan tempat tinggal kita, terutama keluarga kita, menjadi seorang insan yang beradab dan berilmu, yang selalu mengajarkan dan menjadikan tauladan dalam keseharian diri dan keluarga kita. Mungkin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Kami kembalikan kepada Ibu Suci. Para ibu, kami persilakan.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz Sumantri untuk penjelasan di awal mengenai pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, pendengar, ketika kesombongan mengalahkan ketaatan. Ya, Ustaz, ini pendengar kita tampaknya di ujung telepon ada yang ingin berpartisipasi di waktu kita yang sangat terbatas ini. Ya Ustaz, kita akan menyapa atensi dari pendengar kita, nanti boleh langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kacik.
1: Baik, dengan siapa ini?
3: Kan Ocu, Kacik.
1: Ocu, singkat Ocu ya, silahkan Ocu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Ustaz uraiannya. Saya mau nanya gini Ustaz. Tadi sudah kita sedikit disinggung tentang adab dan keluarga. Bagaimana sikap orang yang dia patuh kepada ibu bapaknya, patuh dia Ustaz, sama istrinya dia setia, di rumah tangganya dia makmur, dia rajin sholat, tapi adab kepada mertuanya tidak ada Ustaz. Dia hampir tidak bertemu, hampir tidak bertegur sapa dengan mertuanya, hanya karena kesalahan yang sedikit saja karena harta pusaka. Ini bagaimana sikap yang semacam ini Ustaz? Apakah tidak ada masalah kalau tidak beradab kepada mertua? Walaupun kepada orang tuanya juga dia taat patuh. Makasih Ustaz, syukron kasiran, barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Kampar ada Ocu Amin Ustaz ya, ini sudah bergabung. Baik, di WhatsApp Pro 1 ini juga ada atensi dari pendengar kita. Ustaz, saya bacakan pertanyaannya, nanti boleh langsung menanggapi Ustaz ya, sekaligus tadi yang ditanyakan oleh Ocu Amin. Ini ada pendengar kita bergabung. Ustaz, ini izin bertanya, iblis jatuh jatuh dan diusir karena kesombongan serta enggan mengakui kesalahannya. Nah, jika seseorang pernah terlanjur sombong hingga melanggar ketaatan, langkah pertama apa yang harus dilakukan Ustadz agar pintu ampunan dari Allah itu terbuka dan terhindar dari sifat iblis tersebut? Dari pendengar kita 0895-3684 sekian. Baik Ustadz, di waktu yang terbatas ini boleh langsung menanggapi dua atensi dari pendengar kita tersebut, silakan.
2: Baik, terima kasih Ocu telah bertanya kepada kita pada pagi hari ini.
1: Iya, silakan.
2: Pertanyaannya, sikap terhadap kedua orang tuanya bagus. Mm-mm. Kepada istrinya sangat sayang dan dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun adab kepada seorang mertuanya kurang baik.
1: Iya.
2: Dikarenakan harta yang dimana Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan bahwa aku pilih ilmu dibandingkan harta, karena kalau harta, kata Ali bin Abi Thalib, mungkin aku yang menjaganya, tetapi kalau ilmu aku pilih, maka ilmu itu yang menjagaku. Jadi pesan dari Ali bin Abi Thalib ini sangat mendalam, bahwa ketika kita beradab, bahwa kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita pilih harta, terus kita tidak baik kepada mertua kita, kepada keluarga kita, maka itu akan menjerumuskan kita merasa tidak bahagia dunia dan tidak merasa bahagia akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana sikap seseorang yang kurang beradab kepada mertuanya karena persoalan warisan? Terima kasih Ocu atas pertanyaannya. Ini persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Tidak jarang hubungan keluarga yang awalnya harmonis menjadi renggang, bahkan menantu kurang menghormati mertua hanya karena persoalan harta warisan. Dalam Islam ada tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, harta jangan sampai mengalahkan adab. Harta warisan memang penting, tetapi hubungan kekeluargaan dan akhlak tidak boleh dikorbankan karena harta. Allah Subhanahu wa Taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang warisan, sampaikanlah dengan baik. Jangan sampai karena persoalan harta seseorang membentak mertua, menghina, mempermalukan atau memutuskan silaturahmi. Yang kedua, menghormati mertua adalah bagian dari akhlak yang mulia. Walaupun mertua bukan orang tua kandung, ia adalah orang tua dari pasangan kita. Menghormatinya merupakan bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika ada persoalan, jangan membalas perkataan yang menyakitkan dengan perkataan yang lebih menyakitkan. Rasulullah SAW sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khair aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi, sekalipun kita merasa benar dalam persoalan warisan, jangan sampai cara kita memperjuangkan hak justru merusak akhlak kita. Ketiga, pesan yang terakhir ini, hak warisan harus diselesaikan dengan adil, bukan dengan kemarahan. Islam tidak mengajarkan kita mengorbankan hak seseorang, tetapi Islam juga tidak membenarkan seseorang mengambil hak orang lain dengan alasan apapun. Allah Subhanahu wa Taala sampaikan, innama ya'muru bil adl wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surah An-Nahl ayat 90. Karena itu, jika persoalan warisan menjadi sumber konflik, duduklah bersama keluarga, perjelas status harta, tentukan siapa saja ahli waris yang berhak, lalu selesaikan sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Jangan sampai mertua, menantu, anak atau saudara merasa dizalimi. Namun perlu dibedakan, tidak semua harta keluarga otomatis menjadi harta warisan. Harta milik mertua yang masih hidup misalnya, tidak otomatis menjadi warisan. Pembagian harus melihat kepemilikan harta dan keadaan hukumnya terlebih dahulu. Pesan saya terhadap Ocu, kalau ada menantu yang kurang beradab kepada mertuanya karena persoalan warisan, nasihatilah dengan bijaksana. Jangan langsung mempermalukannya, tetapi adalah kembali kepada adab dan keadilan. Sebaliknya, mertua juga hendaknya tidak menggunakan kedudukannya untuk menekan menantu atau menghalangi hak yang memang menjadi miliknya. Ingatlah, jangan sampai kita memenangkan perkara harta tetapi kehilangan saudara. Jangan sampai kita mempertahankan hak tetapi melupakan adab. Harta bisa dibagi, persoalan bisa diselesaikan, tetapi luka akibat ucapan dan hilangnya kepercayaan dalam keluarga terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk dipulihkan. Mari kita belajar dari kisah iblis tadinya. Jangan sampai rasa paling benar, merasa paling berhak, dan kesombongan membuat kita kehilangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya, baik.
2: Mungkin?
1: Iya, Ustaz.
2: Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu.
1: Baik, waktu tersisa 2 menit Ustaz, mungkin langsung kita menanggapi pertanyaan dari pendengar kita yang gabung di WhatsApp tadi. Langkah yang harus dilakukan agar pintu ampunan ini Allah buka untuk kita Ustaz, silakan.
2: Yang pertama, para pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan membalas kesombongan dengan kesombongan. Kalau ada orang yang merendahkan kita, jangan sampai kita ikut-ikutan merendahkan dia. Kalau orang berbicara kasar, kita berusaha tetap santun. Bukan karena kita lemah, melainkan karena kita ingin menjaga akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi haunan. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Yang kedua, nasihati dengan cara yang baik. Kalau orang yang sombong itu keluarga kita, sahabat kita, atau teman kerja kita, jangan langsung mempermalukannya di depan orang banyak. Sampaikanlah nasihat secara pribadi dengan bahasa yang lembut agar ia tidak merasa diserang. Hadirin nasihat, agama adalah nasihat. Nasihat yang baik bukan bertujuan menjatuhkan seseorang, melainkan membantu dia memperbaiki diri. Yang ketiga, kalau kita sendiri yang sombong, segeralah introspeksi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan.

0: kembali di Mutiara Pagi Ustadz ya. Kami doakan semoga Ustadz selalu sehat, dan sekali lagi Ustadz terima kasih banyak untuk waktunya telah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz ya, dan selalu sehat kami doakan. Terima kasih Ustadz Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar kita tadi bersama dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustaz Dr. Sumantri Adenin SAGMH sudah menghadirkan pembahasan khusus tadi telah kita simak terkait dengan ketika kesombongan mengalahkan ketaatan. Semoga apa yang beliau sampaikan ini sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Program Mutiara Pagi hari ini kami cukupkan hingga di sini pendengar ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Nasli pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Dan untuk selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, akan kita nantikan dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Rio Pagi.

Saudara, berikut kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau masih terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau kanhotla dan kabut asap dampak dari kebakaran. Seiring berkurangnya kabut asap atau dari kanhotla, sekolah di Pekanbaru kembali menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Untuk Warta Riau Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya hari ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Berikut akan kami hadirkan informasi pertama, saudara. Pemerintah Provinsi Riau masih terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap dampak dari kebakaran. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama

0: tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
1: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat Karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Pertahanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
0: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Ya, seiring berkurangnya kabut asap karhutla, sekolah di Pekanbaru kembali menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Seiring berkurangnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Senin 12 Oktober 2026 dengan tetap menerapkan pembatasan aktivitas di luar ruangan. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan kegiatan belajar mengajar sudah kembali dilaksanakan, namun siswa diminta tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama berada di sekolah.
5: Hari ini anak-anak sudah sekolah, tapi masih dengan pembatasan ya. Jadi anak-anak kita tetap sekolah, kegiatan di luar ruangan ditiadakan, dan memakai masker ke sekolahnya.
4: Sementara itu, guru kelas 6 SDN 56 Kota Pekanbaru, Adriana Panjaitan, mengaku senang pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan setelah siswa menjalani pembelajaran jarak jauh sekitar 5 hari. Menurutnya, proses belajar secara langsung lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh. Ade menambahkan pihak sekolah telah membaca imbauan pemerintah terkait pembatasan aktivitas siswa di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih berdampak pada kualitas udara. Sekolah juga memastikan kegiatan belajar dan waktu istirahat siswa dilakukan di dalam kelas.
6: Saya sudah baca himbauan dari Pak Wali Kota dari media sosial untuk aktivitas anak belajar di sekolah ini untuk dibatasi di luar ruangan. Kami juga sudah memantau anak kita memang di dalam ruangan, istirahat juga di dalam ruangan karena cuaca memang sangat buruk. Kemudian kita menyarankan untuk memakai masker di luar ruangan.
7: Harapannya nih, Bu, dengan
6: harapan saya harapan. Mungkin karena cuacanya masih memburuk begini, harapan ada bagi-bagi masker dari pemerintah kota untuk anak-anak kita di sekolah ini, karena mereka untuk membeli juga kan kadang mereka kurang peduli untuk membeli, mereka punya yang gratis. Kemudian mudah-mudahan ini masalah asap ini bisa teratasi dengan segera.
4: Penerapan pembatasan tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan siswa dan tenaga pendidik selama pembelajaran tatap muka berlangsung, sembari tetap memperhatikan perkembangan kualitas udara di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ya, saudara, kembali aktifnya pembelajaran tatap muka ini menjadi momen yang dinantikan siswa setelah sebelumnya belajar dari rumah akibat kabut asap. Selain kembali dapat berinteraksi dengan guru dan teman, kegiatan belajar di sekolah ini juga dinilai penting agar siswa tidak tertinggal materi pembelajaran menjelang ujian semester. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Evi Suryani.
8: Kembali bersekolah secara tatap muka disambut baik pihak sekolah dan orang tua siswa. Meski demikian, kondisi kualitas udara tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama untuk aktivitas di luar ruangan. Kepala SDN 15 Pekanbaru, Sarkani, menjelaskan, sesuai arahan Dinas Pendidikan, siswa dan guru dianjurkan menggunakan masker. Pihak sekolah juga menghindar kegiatan belajar di luar kelas, termasuk olahraga hingga kondisi udara benar-benar membaik. Menurutnya, pihak sekolah masih memantau perkembangan cuaca dan berkoordinasi dengan sekolah lain di lingkungan yang sama untuk menentukan langkah antisipasi, termasuk memungkinkan memulangkan siswa lebih awal jika kondisi kabut asap kembali memburuk.
9: Regulasi dari Dinas Pendidikan memang anak pertama, seluruh anak dan guru juga dianjurkan harus pakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pembelajaran kalau sedapat mungkin sampai udara ini atau cuaca ini betul-betul membaik, hindari kegiatan belajar mengajar di luar kelas, termasuk kegiatan olahraga.
8: Di sisi lain, orang tua siswa Mena Rumi menyambut baik kembali dibukanya pembelajaran tatap muka. Ia menilai kesempatan kembali ke sekolah membuat anak lebih bersemangat belajar dan dapat berinteraksi lagi dengan guru serta teman-temannya.
10: Kalau pendapat saya, semoga anaknya bisa dapat masuk sekolah terus.
8: Mena Rumi mengharapkan kegiatan belajar tatap muka dapat terus berlangsung agar anak tidak tertinggal pelajaran terlebih menjelang ujian semester. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
3: Ya, selain itu juga saudara, meski hujan telah turun, ya, kualitas udara di Pekanbaru masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap. Masyarakat mengharapkan pemerintah menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut Desi Fitri Rahayu melaporkan.
11: Hujan yang turun beberapa hari terakhir belum sepenuhnya memulihkan kualitas udara di Kota Pekanbaru yang disebabkan kabut asap. Di tengah kondisi udara yang masih tidak sehat, salah seorang warga Pekanbaru, Faisal, mengaku masih mengalami keluhan sesak napas dan pusing. Dengan kondisi itu, Faisal mengharapkan pemerintah menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk membantu masyarakat memantau kondisi kesehatan selama kabut asap.
12: Udara saat ini masih lambat. Jadi banyak masyarakat khususnya keluarga pribadi lah, agak merasa lemas kesini kondisi seperti ini. Nah, itu kalau bisa intinya pemerintah daerah ada pun beliau di apa namanya membagikan masker lah, untuk obat-obatan, cek kesehatan. Kalau memakai masker ini hari ini makin
11: sementara untuk kondisi udara di Pekanbaru, forecaster BMKG Pekanbaru, Putri Santi Siregar, menyebutkan masih dalam kategori tidak sehat.
13: Terpantau pada dari jam 00 tadi hingga pukul 9 ini masih terpantau dalam kategori tidak sehat, meskipun memang sudah terpantau hujan terjadi dari malam hingga dini hari tadi. Bahkan hingga saat ini masih terpantau hujan cukup merata di sebagian wilayah Riau bagian barat hingga utara seperti Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir. Namun untuk kualitas udara dan jarak pandang yang terpantau di stasiun meteorologi Sultan Syed Kasim Pekanbaru hingga saat ini masih terbatas 1 hingga 2 km dengan kategori udara kabur yang disebabkan oleh asap.
11: Putri mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan jika mengalami sesak napas atau keluhan yang semakin berat, diimbau segera mencari pertolongan medis. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu, melaporkan.
3: Ya, Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dalam laporan reporter Alwi Suryamaja, yang melaporkan terkait dengan Musda 11 Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Provinsi Riau 2026. Ini jadi momentum perkuat nilai kejuangan dan sinergi dengan pemerintah.
4: Musyawarah Daerah 11 Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Riau tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat organisasi serta menjaga nilai perjuangan. Turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP LVRI Jenderal TNI Purnawirawan Herman Bernhard Leopold Mantiri yang mengatakan musda menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan organisasi serta menyatukan langkah dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.
14: Republik Melayu ini lahir tokoh-tokoh yang memberikan pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara. Musda menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan tersebut, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus menyatukan langkah untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Hadir juga Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadiwaluyo. Ia berharap keputusan musda mencerminkan aspirasi bersama serta mendorong kemajuan LVRI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas organisasi dan meneruskan nilai-nilai perjuangan serta semangat 45.
15: Setiap keputusan yang dihasilkan tentunya benar-benar mencerminkan aspirasi bersama dan berorientasi kepada kemajuan LVRI di Provinsi Riau. Nantinya diharapkan mampu menjalankan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara lahir dan batin, pertanggungjawaban di dunia maupun di akhiratnya. Saya yakin LVRI akan terus berkembang, akan terus tumbuh sebagai organisasi yang solid, berwibawa, dan tentunya konsisten. Yang utamanya adalah menjaga, meneruskan nilai-nilai kejuangan bangsa, nilai-nilai semangat 45.
4: Mewakili PLT Gubernur Riau, PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Arifin menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dari LVRI untuk memperbaiki pelayanan. Ia berharap kerjasama dengan LVRI terus ditingkatkan, termasuk dalam membahas perhatian terhadap para veteran.
16: Pengalaman dan pemikiran bapak-bapak ibu sekalian tentu menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Apabila ada kebijakan atau pelayanan pemerintah yang perlu diperbaiki, kami berharap dapat terus mendengar pandangan dari keluarga besar LVRI Provinsi Riau. Kami ingin hubungan antara pemerintah Provinsi Riau dan LVRI tidak hanya terjadi dalam kegiatan seremonial, tetapi juga melalui komunikasi dan kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi daerah. Demikian pula terkait perhatian terhadap para veteran, kami terbuka untuk terus berkoordinasi dan mencari langkah-langkah yang dapat dilakukan sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.
4: Melalui musda ke-11 LVRI Provinsi Riau tahun 2026 ini, diharapkan organisasi semakin solid dalam menjalankan amanah dan juga menjaga nilai-nilai perjuangan dan meneruskan semangat 45 di bumi lancang kuning. Demikian, Alwi Surat Majam melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, saudara. Razia narkoba di kawasan Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru Senin siang itu mengamankan dua orang yang hasil tes urinnya positif metapetamin. Polisi juga menemukan barang bukti yang diduga sabu, ganja kering, serta sejumlah alat isap narkotika. Femi Astiofani melaporkan selengkapnya.
17: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Pekanbaru bersama personel gabungan menggelar razia narkoba di kawasan Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Senin siang hingga sore hari. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan dua orang berinisial IR dan AF yang hasil pemeriksaan urinnya positif metapetamin. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico mengatakan, razia tersebut merupakan upaya kepolisian menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti di kawasan Pangeran Hidayat berupa satu plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram, satu plastik klip berisi diduga ganja kering dengan berat kotor 2,82 gram, dua alat isap sabu atau bong serta tiga senjata tajam. Selain itu, polisi mengamankan satu unit telepon genggam merek Infinix berwarna biru dongker dari IR, sementara dari AF tidak ditemukan barang bukti. Noki menjelaskan kedua orang yang hasil tes urinnya positif akan menjalani penanganan lebih lanjut sesuai prosedur. Sementara barang bukti yang ditemukan akan ditindaklanjuti untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum.
18: Pada saat kami melaksanakan operasi di wilayah Kampung Dalam, diamankanlah satu orang inisial AF
1: dan kami bawa ke Poresta. Dan pada saat di Pangrenggayat kami amankan juga satu orang inisial IR, dan mereka di dasar surin positif amfetamin, dan juga kami geledah di base campnya ditemukan juga bom alat sabu, dan juga di atap sebuah rumah di Pangrenggayat kami dapatkan satu paket ganja narkotika.
17: Penindakan kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru AAL berharap razia serupa terus dilakukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
19: Ini membuktikan komitmen kepolisian. Langsung instruksi Presiden kepada Kapolri untuk memberantas peredaran gelap narkoba sampai ke akarnya.
17: Selanjutnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru akan menggelar perkara dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru serta Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Selama pelaksanaan razia, situasi dilaporkan aman, tertib, dan terkendali. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Informasi terakhir, saudara, kami hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, FAI atau FAI Kota Pekanbaru akan menggelar Kejurkot Pekanbaru Swimming Championship 2026 pada tanggal 31 Oktober mendatang di Stadion Aquatic Center Rumbai dengan fokus pada atlet pemula dan junior usia 7 hingga 12 tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan reporter Herani Januari ini.
1: Federasi Akuatik Indonesia FAI Kota Pekanbaru akan menggelar kejuaraan kota Kejurkot Pekanbaru Swimming Championship 2026 pada 31 Oktober mendatang di Stadion Aquatic Center Rumbai, Pekanbaru. Kejuaraan ini difokuskan untuk atlet pemula dan junior sebagai upaya menjaring bibit perenang berprestasi di Kota Pekanbaru. Sekretaris Umum Pengkot Federasi Akuatik Indonesia Kota Pekanbaru, Ruslan, mengatakan kejuaraan tersebut akan diikuti atlet-atlet yang terdaftar di klub renang Kota Pekanbaru. Saat ini terdapat 23 klub yang terdaftar dan menjadi sasaran peserta dalam kejuaraan tersebut. Menurut Ruslan, kompetisi ini akan memprioritaskan kelompok umur 7 hingga 12 tahun. Pembatasan tersebut dilakukan agar para perenang pemula memiliki kesempatan untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan tanpa didominasi atlet yang lebih senior.
2: Ya, kita buat kan, jadi ada yang dari umur 12 ini sengaja gitu kan, jadi kita nggak bawa yang agak-agak senior. Sekarang banyak nih yang junior, yang pemula kita ajak ini, jadi dari umur 12 tahun ya kan, banyak kan suatu masa depan tetap kan baru.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pengkot FAI Kota Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan kejuaraan ini juga bertujuan meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga renang sekaligus mendorong perkembangan klub-klub renang di Kota Pekanbaru. Menurutnya, kejuaraan tingkat kota menjadi ajang uji tanding bagi atlet junior dan pemula untuk mengukur kemampuan serta bersaing dengan perenang dari klub lain.
2: Salah satunya dari pembinaan dari pemerintah melalui KONI, salah satunya menciptakan atlet pemula yang berprestasi. Untuk tujuannya supaya animo masyarakat di renang atau di kuatik ini bertambah luas. Jadi makanya diadakan persoalan ini, kejuaraan Kota Pekanbaru, Sekota Pekanbaru pemula.
1: Melalui Kejurkot Pekanbaru Swimming Championship 2026, FAI Kota Pekanbaru berharap semakin banyak atlet renang muda yang berkembang dan mampu menjadi andalan Kota Pekanbaru pada berbagai kejuaraan mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau masih terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap dampak dari kebakaran. Seiring berkurangnya kabut asap karhutla, sekolah di Pekanbaru kembali menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Wakil kerabat kerja bertugas dalam Warta Riau pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutlah ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutlah, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan menggerakkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutlah sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.